0: kota, itu kota ini gue, apa kota impian. Untuk impian pensiun gue. Lu mana kota pensiun?
1: Kalau aku satu memang Solo.
0: Lu juga Solo?
1: Kedua Malang.
2: Nyama-nyamain deh.
0: Malang tadi kemarin macet
1: Iya,
2: sekarang di mana-mana juga macet, terlalu macet.
1: Masih menjadi kota impianku gitu. Kalau misalnya menghabiskan hari tua tuh Malang.
0: Oke. Okay. Kalau Sinyo mana sih?
2: Kan Batu gue pengennya.
0: Batu.
2: Iya, di balik Batu kan biasanya suka ada udang enak. Bisa bikin bakwan gue. Apa ini Debbie Putri bentar?
0: Apa?
2: Kecewa banget dibohongi Gen FM katanya.
0: Loh, kenapa?
2: Kenapa? Kenapa? Ada kenapa? Apa?
0: Kenapa?
2: Ada apa, cerita dulu dong.
0: Dibohongin apa sama Gen FM?
2: Oh, dia nanya kenapa enggak tahayul, guys, gitu.
0: Jam 8.
2: Tahayul jam 8 tuh kata Simon.
0: Jam 8. Tetap dulu lah, guys. Tetap dulu.
2: Haji Abi dari Pamulang. Halo. Halo. Kata siapa dong? Cilong si hadir.
0: Nah, tapi gini, lanjutin ngomongin tentang pensiun ya.
1: Iya.
0: Pensiun itu bisa lu nikmati. Menurut gue ya, sobat gini ya. Kalau lu dari sekarang ya, hidup lu itu bisa dibilang sesuai dengan keuangan.
1: Benar.
2: Sesuai dengan keuangan tuh yang kayak gimana?
0: Jadi
2: dulu
0: gini,
2: nih?
0: Lu punya uang let's say 10 juta. Gaji lu 10 juta. Ya lu punya gaya hidup juga 10 juta. Imbang gitu loh.
2: Iya.
0: Ini gaya hidupnya termasuk nabung ya.
1: Iya.
0: Kebanyakan yang terjadi kan gaji 10 juta, gaya hidupnya 50, cuy.
2: Buset.
1: Betul.
2: Masa sampai segila itu ya?
1: Ini buat freelancer-freelancer
0: iya
1: kan? Ya.
0: Iya.
1: Freelancer-freelancer ini kadang-kadang katanya, ini kata-kata salah seorang kolegaku lah.
0: Iya.
1: Dia bilang gini, kalian ini para freelancer itu gajinya sebenarnya di atas CEO loh kalau kamu tahu. Tapi gaya hidupmu dan financial plannermu lebih buruk daripada driver yang antar kota gitu.
2: Oh, supir antar kota.
1: Tapi financial planningmu itu lebih buruk daripada supir truk.
0: Jadi ujung-ujungnya adalah balik lagi guys. Kalau ngomongin keuangan, gue pengen nanya sama Sobat Gen, siapa di sini ngerasa? Lu ngerasa? Lu tahu bahwa diri lu ini pengeluaran lu tuh lebih banyak?
1: Iya.
0: Gini deh bahasanya. Gaya hidup lu tuh tidak sesuai dengan pemasukan lu.
1: Ya. Besar pasak daripada daripada sayang.
2: Daripada tiang. Tapi seringnya gini, misalnya kita gaji 5 juta ya kan. Kalau misalnya pas nanti akhirnya kita ada peningkatan gaji nih. Nanti gaya hidupnya ditingkatin lagi. Padahal harusnya gaya hidupnya tetap aja sama. Dengan gaji lu lebih naik, harusnya lu savingnya lebih banyak gitu kan. Bukan gaya hidupnya yang lebih banyak.
0: Nah, ngomongin uang, sekarang kita ada Ramu. Rabu ada tamu. Ada kawan gue, kolega gue, yang bakal ngomongin tentang uang nih.
1: Asik.
0: Yoi.
2: Mantap dong.
1: Kita hari ini ngomongin soal finansial.
0: Yoi, di Rabu ada tamu, di Ramu ya guys ya. Sampai jam 8, 8 baru tahayul ya guys.
1: Nah sabar. Tahayul jam 8, mau manggil.
2: Loh. Mau manggil apa?
1: Mau manggil. Loh, kamu gak tahu kenapa businya pakai bunga-bunga?
2: Nah,
1: ini, mengundang.
2: Enggak ada.
1: Aja. Selamat pagi.
2: Cerah banget hari ini. That's why aku make up pagi-pagi. Ada Koko. Si Hauma.
0: Pagi, jarang-jarang lu dandan loh.
2: Ya iyalah. Udah standby, biasa kan gua dandan jam 9 baru beres.
0: Gimana ketemu Bude?
2: Teras Bude, mau mesen apa?
0: Gimana? Ada Bude
2: tahu telur mau, tahu telur? Enak loh.
0: Biasa pakai daster. Ada cowok langsung.
2: Bukan lagi. Kenalan dulu dong Koko sama Sobat Gen. Mungkin ada yang belum tahu.
3: Sobat Gen, gue Ken Henderson. Wah, ini tuh rasanya kayak zaman gue sekolah dulu tuh gue dengerin Kemal di sini dan hari ini gue ngobrol sih.
2: Yes, mantep banget.
0: Dari kalimatnya seperti biasa menyatakan bahwa saya sudah tua ya.
1: Enggak, Kemal yang dulu bukanlah Kemal yang sekarang.
2: Kemal yang dulu bukanlah yang sekarang. Bentar. Di ngaco banget ya. Masa dia bilang gini, "Duh, baru kali ini lihat bukun Cindo. Hey, dia bukan tahayul.
1: Bukan.
2: Ini buat Ramu. Ramu ada tamu dulu. Ngaco aja ngarang banget.
0: Hey.
2: Bukan apa-apa. Sebenarnya kalau misalnya tahayul sama Koko Ken, enggak apa-apa dah. Kemasukan berapa kali?
3: Enggak, gue lebih
2: pantengin.
3: Emang enggak pada ngerasa duit itu kadang bisa horor ya?
2: Nah, itu benar juga, duit itu bisa jadi sesuatu yang horor.
0: Jadi di sini bro, yang mau kita bahas hari ini adalah mengenai keuangan, karena banyak banget yang gue lihat sekarang itu anak-anak muda nih sekarang, anak-anak muda itu lebih besar pasak daripada tiang. Ya karena mungkin yang namanya godaan lebih banyak daripada zaman dulu.

0: zaman gue,
1: ya,
0: ya lu cuma ngeliat iklan di mana, majalah,
1: majalah, ya, atau teman-teman sekitar,
0: atau teman sekitar. Tapi ya, lu itu rotasinya nggak kenceng.
1: Hmm.
0: Kalau di sosial media sekarang, ngeliat si ini jalan-jalan, ngeliat si ini begini, ngeliat si ini beli ini, ngeliat ini si ini. Belum ditambah dengan yang kemarin kita bahas tuh, Yusril, inget nggak? Yang kita bahas mengenai banyak sekali sekarang pressure. 1 miliar sebelum umur 19 tahun
2: standar. Jadi standarnya tuh ngelihat barometer orang, oh harus gitu ya.
0: Iya, iya, iya, sobat Gen. Lu jadi ada pressure enggak tuh jadinya? Kayak 30 miliar sebelum 16 tahun.
2: Gila banget sih.
1: 30 miliar sebelum. Sumpah, sampai sekarang aku 1M aja belum nyentuh. Sumpah sampai sekarang.
2: Semoga sampai kan ada waktunya.
1: Amin, amin, amin.
2: Itu sobat Gen ya.
0: Kalau menurut lu apa yang terjadi sama anak muda saat ini? Kenapa banyak yang kayak stres, kemudian pengeluarannya tuh lebih banyak daripada atau gaya hidupnya nggak sesuai lah dengan pemasukan. Menurut lo kenapa kan?
1: Tapi emang sekarang kita di push buat belanja terus nggak sih?
0: Banget.
1: Yang lo bilang tadi kan majalah zaman sekarang, lo buka TikTok, lo buka apa? Semuanya keranjang kuning kan?
0: Yes.
1: Udah gitu gini, ih lucu, beli bukan diketawain.
2: Itu ya benar. Kalau lucu beri ketawain. Pokok deketan deh sama aku.
0: Bude,
2: Allah
0: bude.
2: Kan tapi benar sih, maksudnya kan orang jadi sering banget konsumtif, mungkin kan karena digital ya. Apa-apa bentar, ih lucu banget, langsung check out gitu. Banyak barang yang enggak kepake sebenarnya. Cuman karena dahaga dia pengen belanja aja.
0: Ya, kenapa orang menurut lu sekarang enggak hidup seperti itu, Bro?
1: Sebenarnya dari dulu lagi.
0: Dari dulu
1: mah udah ada. Apalagi kita misalnya kerja and then stress. And then kita merasa abis kerja stress, dapat duit kan. Nah, duitnya dihajar pakai buat belanja.
0: Oke.
1: Nah yang lebih parah tuh kan kita mikir, iya pas lagi gak ada duit, duit gue kemana aja ya.
3: Iya betul. Itu. Betul.
0: Itu.
3: Kemarin kemana aja, belanja apa aja.
0: Itu.
2: Iya.
3: Perasaan aku cuman makan deh.
0: Nah. Perasaan cuma makan itu,
3: perasaan aku boros cuma di makanan doang.
1: Itu duit perasaan, itu perasaan. Perasaan kemarin ada.
2: Apalagi sekarang dahaga itu dipermudah dengan bayar belakangan, ya kan? Ya udahlah, pakai dulu aja lah. Ya kan? Karena jadi maksudnya gini, gue ada ngelihat misalnya teman kayak, gila nih anak, bulan ini nonton konser, bulan itu nonton konser, duit lu ada. Ya gampang kan bisa bayar belakangan. Sampai segitunya loh. Dan gue lihat umur dia tuh masih muda. Yang kayak ini gak mikirin apa kedepannya untuk bayarnya gimana.
0: Itu situasi gitu. Sekarang seperti itu. Tapi gue pengen backgroundnya dulu nih. Dari Ken sendiri. Lu kan founder di Gather Rich. What do you actually do nih Ken?
1: Sebenarnya kita tuh Gather Rich ngajar tentang keuangan sih.
0: Ngajar
1: tentang
0: keuangan.
1: Tips and trick yang praktis. Lu bisa pakai supaya keuangan lu grow lah. Karena kita ngelihat banyak orang tuh duitnya hilang kemana, entah kemana. Karena dulu gue pernah ada di posisi itu. Persis
0: lu pernah ada di posisi. Gimana coba cariin kalau lo?
1: Waduh, jadi gue bisa cari duit. Tapi duitnya kok habis terus.
0: Okay. Nah,
1: dan gue tuh gak sadar sampai ketika gue harus bayar cicilan. Dan waktu itu gue udah nyicil properti. Gue kayak, duit gue kemarin kemana aja ya. Jadi ketika gue flashback, gue baru sadar kalau gila nih duit. Dari kemarin ada, giliran butuh bayar gak ada.
0: Kemana tuh?
1: Belanja lah, jadi barang-barang lucu tadi.
3: Jadi tiba-tiba holder handphone yang bisa dicopot, ya kan?
1: Kalau masih ada gunanya mending.
3: Impulsif buying gini-gini
2: yang bahaya. Ya, kan?
0: Kalau masih ada gunanya mending. Nah, maksudnya kemana nih larinya kalau nggak ada gunanya? Berarti ke
1: banyak baju. Jadi sekarang gue udah sadar kalau gue baju ya itu-itu aja. Gue agak males beli baju tuh males.
0: Gue udah nyampe di situ lagi sekarang. Udah cukup kali kan.
1: Udah lu cukup. Bisa beli satu baju kaos, bisa 5 biji sampai 10 biji untuk pakai. Ya itu-itu aja. Jadi
0: itu aja.
1: Butuh pusing milih gitu.
0: Iya. Benar.
2: Atau mungkin kalau kayak gitu suka tergoda enggak sih? Jujur ya, sebagai emak-emak yang kalau misalnya belanja-belanja, wah, parfum ini diskon lagi, belilah langsung 2-3. Oh, skincare ini lagi diskon juga nih, kalau nanti kan belum tentu di check out diskon.
0: Berarti gara-gara lo mempunyai gaya hidup seperti itu, akhirnya what did you do?
1: Nah, ya udah gue akhirnya tuh kacau banget sih. Jadi gue tuh enggak bisa bayar and then gue sadar
0: di depan.
1: Nah, gue sadar kalau ini gue selama ini belajar ilmu bisa nyari duit, tapi ngatur duit tuh different things. And then gue akhirnya cari ilmu yang belajar beneran tentang keuangan yang netral. And then gue praktekin bagi duit gue yang gampang deh. Lu begitu terima duit, sisihin dulu sebagian. Sisanya baru lu habisin. Itu kan gampang banget.
2: Berarti rata-rata orang ketika lo dapat gajian nih, isiannya belakangan. Okay. Harusnya di depan duluan ya.
1: Yoi. Jadi biasanya kalau lo dapat duit kan lo abisin dulu, enen sisa dikit kan. Iya. Aduh nanggung, abisin aja.
3: Iya. Bener,
2: setuju.
0: Itu coba siapa? Ada yang kayak gitu nggak guys?
2: Coba,
0: ada gak
2: gitu? Coba.
0: Yang misalnya lo begitu gak, let's say tanggal 25 lo gajian, cetek. Lo bukannya menyisak, lo bukannya misahin, tapi lo spending dulu.
2: Ada nggak tuh kayak,
0: ada
2: gitu?
0: Kayak gitu?
2: Tapi emang rata-rata kalau gue tanya begitu kan, lu nggak nabung? Nabung lah, ntar dulu. Ya tunggu dulu aja sampai ada sisanya berapa baru. Padahal kan harusnya misalnya gaji 5 juta nih, dia nunggu nanti, oh ini ada sisanya kok 100 ribu. Nah kalau misalnya dia pisahin dulu, misalnya 5 juta, ya udah 1 juta buat ini deh saving gue. Nah 4 jutanya nanti buat yang lain-lain gitu kan. Harusnya digituin
1: minimal
2: tuh.
1: Minimal kalau lu sisihin, itu masih ada duitnya.
2: Iya.
1: Jadi bisa pakai one day ketika lu butuh.
2: Harus buat dana darurat juga ya.
1: Banget gitu.
0: Oke, what to do sebetulnya kalau misalnya kita gajian, cetek, step by stepnya deh.
1: Yeah. Wow.
0: Step by stepnya.
1: Teknis dikit nggak apa-apa lah.
3: Ya. Idealnya
0: nih.
1: Sebenarnya nomor satu, lu kan sisihin tuh. Lu bisa lihat sebenarnya ujung duit lu kemana sih? Ada tiga. Kalau nggak lu enjoy, lu pakai buat happy.
0: Oke.
1: Okay. Kalau nggak ya lu invest biar one day dia bertumbuh nilai.
0: Oke. Okay,
1: kalau nggak masalahnya yang ketiga nih.
0: Apa itu?
1: Waste. Keluar, duitnya habis, nggak jelas.
2: Oh, keluar gitu aja ya.
0: Happy satu kan sekarang di Jakarta penting lah nih happy nih.
1: Pastilah.
0: Happy-nya orang beda-beda.
2: Iya.
0: Apa happy-nya?
3: Apa?
0: Happy ending. Loh ya kalau filmnya bagus kan?
3: Lah iya. Mau kemana sih arahnya nih? Happy ending.
2: Kan
0: filmnya bagus happy ending.
1: Tadi yang ngomong mijit siapa ya?
3: Mbak Siapa lagi kalau kita
0: ngomong
3: gitu?
0: Jam 7 ya.
3: Sekolah.
2: Kan suka kebersih sehat.
3: Iya betul.
2: Kezen. Bagus dong. Orang biar relax gitu.
0: Okay. Yeah, happy itu penting ya guys. Happy-nya orang definisinya masing-masing.
2: Yeah.
0: Ada yang makan, ada yang nonton,
2: ada yang main.
0: Mungkin dia ikut olahraga apa, right? Beli baju olahraga.
1: Bener.
0: Happy. Satu itu.
1: Yes.
0: Oke. Okay. Kedua adalah investasi lu bilang tadi.
1: Yes.
0: Oke.
1: Okay. Jadi biar kan kita tahu lah ya apa-apa makin mahal sekarang.
0: Parah.
1: Masalahnya sebenarnya ini udah terjadi dari dulu. Kita kecil juga dolar dulu 10.000.
0: Iya benar.
1: Ya kan? Sebelumnya ini sekarang berapa?
0: Bensin dulu zaman dulu 1 liter 1.000 zaman dulu.
2: Iya.
0: Iya.
2: Betul.
1: Nah, berapa Om?
0: Tapi bener lah.
1: Tapi ya bener
2: loh. Emang.
1: Bener.
0: Mobil temen gue 40 liter 40.000 coy.
2: Emang. Masih ngerasa dia 1.000.
0: Mobil twin cam cuy.
3: Wow.
0: Zaman
3: wow,
0: itu.
3: Wow.
0: Bang, full tank berapa? 40.000. Ya, terus temen gue di belakang punya Land Cruiser lama. Dia ngisi 170.000. Kita udah kayak, wow.
1: Udah kaya banget.
0: 170.000 gitu, udah kayak gitu cuy. Asli, back then ya. Oke, yang terakhir adalah yang lu tadi, yang lu tadi waste.
1: Iya, nah ini yang orang sering nggak sadar. Dia pikir dia beli barang yang happy.
0: Oke.
1: Abis dia pakai, happy-nya cuma bentar doang.
2: Sebentar doang, buat sementara doang ya.
1: Lu bisa kan kalau abis belanja happy ya kan?
0: Iya.
1: Nah masalahnya udah 1 hari 2 hari lewat.
2: Iya lagi.
3: Benar. Bahkan mungkin Sobat Gen juga pasti relate ya.
2: Relate banget.
3: Ada banyak paket yang belum dibuka.
2: Bukan lagi. Enggak, tapi emang perintilan yang kecil-kecil tuh sebenarnya lebih jahat loh.
3: Iya.
2: Tahu-tahu oh ini centong nasinya lucu nih gambar Kuromi, beli. Ada centong nasi udah penuh. Oh ini nih ada pelan nih gambarnya apalagi dibeli.
0: Jadi orang tuh bisa ngubungin lo untuk consult sama lo untuk ngatur uang.
1: Nah sebenarnya di Gadrich itu kan kita bikin konten biar lu bisa follow, lu bisa praktek.
2: Oke. Kuncinya
1: follow aja.
0: Asik. Gadrich guys sama
2: langsung di itu blog aja.
3: Follow.
2: Nanti kita DM-DM-an ya.
1: Sedap.
2: Jadi kalau misalnya gini, apa namanya buat yang simpelnya nih, kalau misalnya memang punya gaji let's say 5 juta. Ini harus pahit-pahitin nyimpen berapa persen sih dari gaji gitu? Minimal kayak apakah harus 10%, 20%?
0: Kita ngomongin UMR deh.
2: Iya.
0: UMR itu berapa?
2: Ya segituan deh, 5 jutaan.
0: 5 jutaan.
2: Iya.
3: 5,8 lah.
0: Kita ngomongin kita masih umur let's say
2: 25 lah.
0: UMR jangan 25, 23 lah ya.
2: 23. Oke.
0: Okay. Single. Berat juga sih jujur.
2: Iya.
0: Jujur berat.
2: Berapa kok?
0: Tapi life it happens.
2: Iya.
0: We gotta start from something, right?
3: Iya.
0: Kalau emang mulai dari situ, what to
2: berapa
0: do?
2: Berapa tuh?
1: Sebenarnya fokusnya nomor satu, lu harus naikin earning power, naikin income dulu. Jadi jangan cuma ngandelin gaji, kalau bisa kita pikir gimana caranya. Zaman sekarang kan ada affiliate, ada apa.
2: Jadi cari opportunity dulu buat nambahin gaji. Yes. Jadi nantinya lu enggak cuma yang teriak-teriak, "Ah, gaji UMR gini."
0: Good mentality nih.
2: Bagus.
0: Good mentality. Jadi nyari side job.
1: Yes,
0: side hustle.
1: Yes.
0: Nice.
1: Yes.
0: Oke, itu satu.
2: Apa-apa nih kok kurang paham, aku coba jelasin ke rumah bisa enggak? Allahu Akbar. Menggatal kok ya. Aku duluan, udah list nomor satu. Enak aja terus.
1: Nah, tapi kalau emang kondisinya di situ, kita punya PR sehari-hari. Jadi sebenarnya investasi terbaik itu bukan ngomongin duit, tapi ngomongin kebiasaan kita sama ilmu yang kita punya.
0: Okay.
1: Nah, jadi ngomongin kebiasaan dulu. Kita harus tahu sebenarnya setiap bulan tuh kita keluar duit berapa.
0: Okay.
1: Menurut gue ya, ini tuh standar umum banget. Karena kalau lu bisa ngukur, lu punya pengeluaran berapa, lu jadi tahu target tiap bulan lu harus sisihin berapa dan sisanya lu pakai berapa.
2: Kalau misalnya alasan kayak, ah malas hitung-hitung, sekarang mBanking aja juga orang udah lengkap di situ ya. Keluar masuknya. Jadi maksudnya lu bisa udah mantau dari situ, udah ke data.
1: Gue sampai hari ini, setiap bulan tuh gue ada spend 2 jam untuk ngurusin keuangan pribadi.
2: Oh gitu.
1: Meskipun udah punya aset ini itu, tapi gue masih melakukan hal itu dan semua teman-teman gue kayak serius kan, serius beneran.
0: Data tracking atau journaling itu segitu pentingnya ya?
1: Buat gue yes, buat gue yes.
0: Jadi biar lu
1: kemana?
0: Jadi ini kita lagi ngomongin tentang duit gue kemana. Gue tanya sama Yusril deh. Lu tau gak duit lu kemana?
3: Tahu.
2: Jersey.
3: Jersey ending tadi. Jersey ending. Tapi sejak bulan kayaknya mulai tahun ini. Ketika aku baru sadar ternyata lemariku ternyata penuh. Dan udah gak ada space lagi. Itu aku udah stop untuk beli jersey dan kaos-kaosan. Kaos-kaosan 1-2 paling. 1-2 itu pun per 3 bulan ya.
0: Berhenti ya udah.
3: Tapi kadang-kadang ada aja ngasih.
0: Kalau ngasih beda.
3: Iya,
0: ngasih beda.
3: Tapi maksudku storage-nya ini udah full, Pak. Secara storage ini udah full. Nah, tapi kalau misalnya duit habis di mana? Makan dan GoFood ini.
0: Iya. Makan dan GoFood
3: ini. Makan ini gitu.
0: Berapa lu tahu enggak berapa lu ngeluar? Nah, masalahnya kan lu tahu enggak berapa sebulan limit lu?
3: Oh, enggak tahu. Tapi kalau sebulan kemarin ya, selama bulan April kemarin kan ada track-nya tuh. Hampir 10 juta. Untuk dua orang.
2: Dua.
3: GoFood.
2: Jajanan gokil juga ya.
1: Mahal. Jujur kalau pesan makanan online mahal.
2: Jujur. Karena kan pasti naik gitu. Mahal. Sebagai mama gue lebih mensiasatinya. Misalnya kan tahu nih satu tempat. Jadi gue WhatsApp aja. Nanti tinggal dijemput pakai GoSend kayak gitu.
0: Kalau Sinyo tahu nggak duit lo kemana?
2: Gue tahu lah. Main game sama makan. Maksudnya pas lagi ngemol-ngemol gitu. Iya kan gue bilang gue suka banget sama arcade gitu mah. Tapi emang kalau misalnya main game, gue udah tahu batasannya. Meskipun kayak sekarang udah lebih udah punya pemasukan sendiri, punya income sendiri, tapi gue nggak yang langsung lepas kontrol gitu. Tapi main game sama nge-mall itu pasti emang yang susah. Seminggu sekali pasti gue nge-mall.
0: Berarti ujung-ujungnya nafsu itu ya, bro, yang harus tahu.
1: Iya, sebenarnya kalau lu punya duit and then lu udah sisihin, kan ini udah lu keep kan, yang sisanya lu abisin. Nah jadi minimal banget ya lu tahu nih ketika lu lihat ini barang bagus ya, lucu ya, yaudah bawain aja.
3: Tapi aku mau nanya nih. Kan tadi dibilang soal spare ini ya, soal menyisihkan gitu. Ideal, ada gak ideal untuk berapa persen dari pendapatan atau pemasukan untuk disisihkan? Sehingga mungkin sebagian juga belum ada bayangan nih. Idealnya kita punya berapa sih dari gaji untuk disimpan? Misal berapa persen?
2: Iya, maka tadi aku bilang kan, misal dari 5 juta deh yang rata aja semua nih. Harus nyisain berapa dulu? Misalnya dikit gope.
1: Ya, gue sih sebenarnya minimal banget 10%. Minimal banget 10%. Kalau bisa lebih gede kan lebih bagus.
2: Jadi antara gope atau gak cetiau ya kok?
1: Iya,
2: cetiau sejuta.
3: Berarti gini, berarti 500 atau 1 juta ini 10% dari gaji ini keep, gak boleh disentuh.
1: Iya, diinvest.
3: Disiplin. 10% dari 10% gaji.
2: 10% aja tuh benar.
3: Jangan disentuh.
2: Jadi udah dipait-paitin tuh gope tuh tiap bulannya gitu.
1: Nah, ya kalau misalkan udah kayak gitu kan kita ngomong mepet banget nih. Ya udah pelan-pelan dulu, itu udah bisa di keep. Yeah. Sisanya lu pakai deh. Lu lihat beberapa bulan sambil lu hitung sebenarnya pengeluaran lu berapa sih.
2: Okay. Nah,
1: karena kan lu jadi tahu kebutuhan dasar lu berapa, duit happy-happy lu berapa. Dan nextnya ketika lu 3 bulan udah lihat, lu jadi tahu, oh iya duit happy-happy gue gede banget. Gue harus ngapain nih dengan duit happy-happy gue? Bisa lu save lebih banyak enggak?
2: Yeah. Jadi langsung dipraktekin, enggak ngeraba-raba ya. Misalnya pengeluaran gue buat apa, langsung tuh disisihin.
0: Ujung-ujungnya ada journaling ya. Tracking. Tapi gue salut sih sama orang yang punya gaji UMR ya, dan lu hidup ya, lu hidup saat ini dengan gaji UMR. And you're surviving.
3: Yes.
0: Gila sih.
3: Dan bahkan bisa beli rumah, Pak. Temanku banyak.
0: UMR beli rumah.
3: UMR beli rumah.
0: Gak mungkin.
3: UMR beli rumah.
2: Kok bisa?
3: Kok bisa UMR? Pertama nih UMR, dia nyisihin. Ini karena dia aku tahu dia kerja dari 2012.
0: Oh, oke.
3: Okay. UMR disisihin, disisihin berapa? 40% kalau dia katanya.
0: Iya.
3: 40% ditabung untuk dijadiin cicilan mobil. Nanti cicilan mobil ini, mobilnya ini dipakai untuk online.
2: Oh, dia ada opportunity sendiri yang dia buat tadi kata
0: Koko.
2: Iya, hasilnya ada.
3: Dia sisihin itu, dia sisihin itu sehingga numpuk, nyicil, berani nyicil
2: rumah. Bagus, karena itu ya.
3: Rumahnya ada, memang jauh ya.
2: Iya. Minimal ada, itu dia usaha loh. Berarti loh.
0: Makanya pernah ada statement, kemarin ada statement di TED, tulisannya gini guys, kalau lu nikah, di hidup lu nih, lu udah dibeliin rumah sama mobil, sama orang tua lo, 50% masalah hidup lo udah hilang.
2: Iya. Oh, sudah teratasi. Benar. Iya.
1: Setuju lo ya. Yang masalah sebenarnya kan kalau nikah kan butuh duit banyak.
0: Iya.
1: Tapi yang lebih jadi soal adalah ketika lo mau nikah itu tekanan dari kiri kanan banyak.
2: Iya.
1: Jadi borosnya gara-gara ekspektasi.
2: Iya.
1: Sama lingkungan lo harus.
2: Dream wedding lah ya.
1: Wah. Gue wedding cuma 17 orang.
2: Serius?
1: Iya. Lagi COVID lagi.
3: Ah, ya itu, karena itu.
0: Kalau nggak COVID?
2: Kalau nggak COVID?
1: Sebenarnya gue udah DP. Gue udah keluar duit kurang lebih ya puluhan sampai ratusan. Dan dari 2 tahun sebelumnya. Jadi kita tahu duit itu pasti naik. Maksudnya, sorry, bukan
3: inflasi.
1: Naik. Nilainya turun, nilainya naik.
2: Jadi
1: dari 2 tahun sebelum gue nikah, gue udah datang ke wedding fair. Sampai tenan bingung. Kok, lu nggak masuk akal, kata dia. Gue ditolak beberapa vendor. Dia bilang, kok, sorry banget kalau kita buku nikah. Bukan, apa sih? Undangan?
2: Undangan.
1: Itu harganya terlalu cepat naik. Nggak make sense kalau lu DP dulu buat ikat harga. Sorry ya.
0: Tapi
1: kalau cincin kawin jebret bayar bisa cicil langsung. Jadi dari 2 tahun sebelumnya COVID.
0: Terus yang udah lu bayar gimana tuh, Bro?
1: Hilang.
2: Ya Allah.
0: Hilang.
3: Aku enggak bisa.
1: Lebih horor kan?
3: Punya plan finansial yang lebih dari 1 tahun tuh enggak bisa tuh aku.
2: Kayak bodoh banget.
3: Bodoh aku tuh, bodoh dalam dalam finance.
0: Oke, sekarang kita pengen ngundang Sobat Gen. Sobat Gen boleh wawa ke kita. Mungkin gini-gini, lu tanya ke kita, lu tanya ke Ken di sini, ya. Bisa gak Ken kalau mereka nanya, gue secara finansial mampu gak sih beli ini, gitu, bisa gak?
1: Oke.
2: Okay. Boleh.
0: Jadi lu gini,
3: konsultasi ya.
0: Jadi gini, misal gue pengen, gue nih umur sekian, tapi lu jujur ya, gue punya pengeluaran ini nih, gue pengen umroh.
2: Iya.
0: Bisa gak sih gue umur sekian umroh?
2: Maksudnya gitu. Lu jelasin salary lu tiap bulan berapa, terus habis itu lu ada goalsnya apa, biar nanti langsung ayang beb yang jelasin ya.
0: Ayang beb.
2: Cici gak lagi gak nonton kan?
0: Begitu dia bilang nikah, ya udah nikah.
3: Tapi gini, aku mau nanya.
0: Apa?
3: Ini kira-kira berkaitan gak kok soal gaya hidup dan juga finansial ya?
0: Oke, gimana?
3: Sekarang sosial media itu kan makin
0: main liar
3: kayak
0: lah.
3: Kayak sekarang ya. Kayak sekarang gaya hidup juga makin kayak sekarang. Banyak orang akhirnya ya, ini bukan dalam artian flexing ya, tapi banyak orang yang menunjukkan bagaimana dia tampil, bagaimana dia ini looks-nya ya, dalam tanda kutip ya, quote unquote flexing gitu, segala macam. Akhirnya orang-orang yang melihat itu terobsesi untuk mengejar. Bukannya mengejar dalam dalam finance atau hustle-nya, alih-alih mereka ini mengejar dalam sisi look-nya aja. Dalam sisi aku pengen terlihat kaya,
0: aktualisasi ya.
3: Aktualisasi dirinya tuh ke situ gitu.
0: Ya, ya, ya.
3: Itu benar nggak kok?
0: Ya.
3: Orang banyak orang terobsesi karena pengen terlihat kaya doang.
1: Nih, ini menurut gue masalah nih. Uh-huh. Ini kalau dibilang horor nih horor banget nih. Yeah. Jadi yeah. gara-gara sosial media, yeah. orang kan jadi ngerasa wah dia bisa gitu. Mm-hmm. Gue juga bisa nih.
0: Yeah.
1: Jadi dia ngerasa dia punya duit dan dia beli. Uh-huh. Dan yeah. dia lupa satu hal. Uh-huh. Dia lupa buat tiru prosesnya. Dia cuma tiru hasil akhirnya doang.
2: Itu dia. Dia cuma ngeliat. Kadang-kadang juga maksudnya gini. Kita kan maksudnya hidup di mana banyak orang yang bikin konten itu cuman kasih resultnya aja, yes. tapi jerninya nggak diceritain di situ.
0: Yes. Ya, ya, ya,
2: apakah
0: ya, ya.
2: Dia perintis, apakah dia pewaris ya. Gitu.
1: Mulai dari nol, tapi nolnya banyak.
2: Nah, itu dia.
1: Ini bagus.
2: Itu
1: nih.
2: Dia.
1: Mulainya dari nol, tapi nolnya banyak.
2: Hei, lo anaknya siapa? Nggak mungkin lo maksudnya baru. Iya, lo ini baru.
0: Tapi itu ngehe sih. Jujur,
2: iya,
0: itu
2: iya,
0: kayak
2: iya.
0: nyebelin sih.
2: Betul,
0: kayaknya.
2: Betul, betul.
0: Gua mulai dari nol. Kayak lo nggak dari nol.
2: Nggak deh.
3: Ya benar dari nol,
2: iya, nolnya banyak. Jadi orang tuh mau adaptasi dari dia kayak ya nggak mungkin lo bisa kayak begitu.
0: Yes. Oke, ini udah ada sobat kita yang mau nanya. Selamat pagi. Putri.
2: Ada Putri, selamat pagi.
0: Pagi
4: Put. Selamat pagi.
2: Pagi.
0: Putri, langsung nih ngobrol sama Ken di sini. Lo mau nanya apa nih, Putri?
4: Koko.
0: Yes.
4: Belum ngomong udah pengen nangis gue.
0: Kenapa?
3: Kok nangis-nangis?
0: Lu coba kita sambil gali dikit. Lu kuliah apa udah berkeluarga atau gimana?
4: Aku pengen ini aja langsung poin aja. Emosiku biar nanti aja lah.
0: Ya, oke. Okay. Gimana?
2: Oke, okay, gimana Put?
4: Aku ibu umur 40 tahun.
0: Kamu oke, sebentar. Lu ibu umur 40 tahun?
4: Ya, aku seorang ibu umur 40 tahun dengan 4 anak.
0: 4 anak.
4: Gajiku 9 juta.
2: Oke.
4: Okay. Dia sebagai sales di suatu perusahaan manufacturer, alhamdulillah masih dikasih kesempatan bekerja. Mm-hmm. Minimal aku harus visit ke 5 tempat atau 5 customer karena aku perusahaan punya tracking mode gitu.
0: Uh-huh.
4: Visit. Uh-huh. Akurat sekali.
0: Uh-huh.
4: Dan aku nggak bisa nyupir motor jadi mau nggak mau aku keliling harus pakai mobil okay. Livina tahun 2013.
0: Oke.
4: Okay. Bensinku Pertalite di mana aku seminggu minimal aku harus spend 500.000 untuk bensin.
2: Uh-huh.
4: Dan itu tidak di cover oleh perusahaanku karena perusahaanku hanya mengcover untuk motor dan itu perbandingannya cuma 1:30.
0: Oke.
4: Okay. Itu nggak ngefek banget lah ya.
0: Oke.
4: Okay. Pengeluaranku tersebut jadi aku nggak pernah cover. Anakku kuliah semester 2 saat ini kuliah di suatu universitas terus SMP swasta dan dua anakku yang terakhir harus aku masukkan di sekolah negeri karena aku nggak cukup untuk masukin mereka berempat ke sekolah swasta. Aku pengen umrohku.
0: Umroh berapa sih kak sekarang kak?
4: Aku nggak tahu. Aku gak berani cari tahu.
0: Oke. Okay.
4: Aku pengen punya tabungan untuk satu aku. Karena masa kerjaku ke depan mungkin hanya 15 tahun. 15 tahun ke depan. Karena katanya kan pensiun umur 55 atau something. Aku nggak tahu akurat gitu.
0: Oke. Okay.
4: Aku pengen punya tabungan masa tua. Aku pengen umroh itu aja kak.
0: Kak.
4: Apa kasih insight ke aku bagaimana aku harus mengatur keuanganku?
0: Kak boleh tahu nggak kalau suami maaf
2: kerja juga kah?
4: Ini masih nganggur kak.
0: Suami nganggur. Jadi income dari kakak doang nih ya, dari kamu doang ya?
4: Iya udah hampir mungkin 9 tahun aku udah nggak inget dan aku nggak mau inget lagi udah.
2: Let's say umroh 25 juta apa jajan 30 lah.
0: 30
2: ya.
0: Let's say 30
2: juta kok. Ini
0: wah, ini berat sih.
2: Income dari kakak Putri sendiri, usia udah 40, anak 4 juga.
0: Mobil juga udah lama.
2: Mm-mm.
0: Semoga tapi mobil sih aman ya, Kak, enggak ngerongrong ya, Kak?
4: Aman, Kak. Aku selalu apa?
0: Servis lah ya, selalu servis ya.
4: Iya, dan aku selalu ngomong kamu baik-baik aja ya, tolong kamu baik-baik aja, jangan ini. Karena kakiku cuman kamu, aku gitu.
0: Ya Allah.
4: Itu aja sih kak.
0: Oke, jadi kamu mau nanya di sini, possible nggak kamu umroh gitu ya kak ya?
4: Iya, aku pengen punya tabungan masa tua. Aku nggak mau masa tua aku ya umroh ya masa tuh itulah kak yang aku pikirin karena masa kerjaku udah nggak lama gitu.
0: Ya. Oke, siap. Ken, lu mau langsung jawab apa gimana Ken?
1: Boleh.
0: Oke, okay,
1: boleh.
0: Silakan Ken.
1: Oke, Bu Putri, wah lu hebat banget Bu.
0: Asli. Tepuk tangan dulu buat Putri, gila sih. Gila Ken, Putri luar biasa.
2: Deh.
0: Luar biasa. Mbak Putri gila sih, asli.
1: Well, menurut gua bukan gak mungkin. Tapi ya, well, memang posisinya sulit. Tapi bukan gak mungkin ya. Nah, kita mesti berani sih buat ngecek harganya. Nomor satu itu dulu. Ketika gua mau nikah waktu 2020 mau nikah, 2 tahun sebelumnya, gua bukan dalam posisi yang keuangannya mewah, bisa hidup nyaman tuh enggak. Tapi gua beraniin diri datang ke wedding expo buat gua ngecek harganya berapa.
2: Nanti kejangkau enggak sama gua gitu ya.
1: Bener. Ya, pasangan gua kebetulan sekarang kan jadi istri ya. Dia tipe yang ya udah ayo aja. Gitu.
2: Nauin ya, nerima gitu kan. Kadang mungkin pressure dari pasangan kita ya yang susah ngendaliin tuh.
1: Benar, tapi ya di saat itu kita coba DP untuk ikat harga. Karena kita tahu kan semua bakal naik harganya.
2: Betul.
1: Jadi ya udah, DP ini kita datang ke wedding expo beberapa kali, bukan cuma sekali. Tapi nomor satu kita datang itu untuk ngecek harga. Jadi gue bisa ngukur kemampuan gue, mana yang harus pengeluarannya gue turunin, mana yang harus gue naikin. Nomor satu itu dulu.
0: Ini gue barusan ngecek. Gue ngecek dari yang kemarin gue ikutan aja, Arvaturs ya. Ini di angka 31. Waduh, tutup.
3: Oke, semoga mendengarkan ya. Semoga
2: mendengarkan
3: Kak Putri ya.
0: 31 juta. Paling murah di 28 ada sih. Biasanya 30 lah.
3: Iya, 30-an lah, Pak.
2: Iya.
3: 30, 34.
1: Iya. Nah, berarti kita masih ngecek sebenarnya dengan pemasukan kita segini.
0: Nah.
1: Gue tahu nih, ini sulit ya. Ini bukan proses yang mudah sih.
0: Asli.
1: Terus gue mesti mikir nih, bisa gak ya gue siapin duit si 30 ini, gue harus bagi berapa setiap bulan. Lu bisa nabung berapa, lu bisa tabung, ya itu yang lu tabung deh. Menurut gue nomor satu itu, gue gak ngomong sampai investasi dulu ya. Gue ngomong sampai nabung dulu, karena ini I know this is not easy. Dan kita mesti sadar kalau sumber daya yang kita punya tuh apa aja. Itu yang kadang jadi PR, orang lupa. Well, memang berat ketika suami tidak bekerja, I know. Makanya gue sangat-sangat salut banget dengan Bu Putri. Tapi kita harus make sure satu keluarga tahu kondisi ini. Jadi semuanya bisa saling mengerti.
0: Oh, that's nice. Jadi satu, Mbak Putri, halo. Ini bagus banget ya dari Ken bilang. Jadi satu keluarga harus tahu dia punya satu visi dan misi dan goals.
1: Yes, benar. Kondisinya kayak apa? Anak-anak mesti tahu. And then anak-anak bisa nggak diajak buat, yuk kita dengan kondisi sulit ini, kita harus ngapain ya supaya beban ini kita bisa share sama-sama. Karena kita nggak mau anak kita jadi one day jadi harus nanggung masalahnya kita juga kan?
2: Iya, betul.
1: Karena sekarang banyak banget sandwich generation.
2: Iya, banget.
1: Dan gak heran banyak orang yang jadi nggak pengen punya anak karena hal itu.
0: Mbak Putri, ini sorry, lu kan sales ya Mbak, ya maaf tadi lu sempet, itu ada insentif gak? Biasanya suka ada bonus dan lain-lain gitu, ada gak sih Mbak?
4: Itu sudah termasuk Kak, jadi gajiku itu UMR, lalu nanti tiap tanggal 15 itu bonus akan keluar. Tapi bonus pun ini Kak, tergantung performanku.
0: Iya,
4: oke. Seperti itu, terus kalau andai kata nih salah satu customerku ada pokoknya tergantung performance Pak itu Kak.
0: Tergantung
3: Iya.
0: Jadi 9 itu tidak pasti berarti ya Mbak ya?
4: Betul Pak.
0: Oh my God.
2: Kalau anak umur berapa yang paling gede?
3: Kuliah
1: semester 2.
2: Kuliah
1: semester 2.
4: Iya, semester 2.
0: Yang paling kecil?
4: Yang paling kecil kelas
2: 2
4: SD.
2: Oh, masih kelas 2 SD. Maksudnya tapi harus dipikirin juga gak sih? Maksudnya ada satu keinginan, tapi kan yang paling penting kan maksudnya yang utamanya misalnya anak-anak gak terbengkalai juga gitu kan? Tetap harus diperhatikan
0: yang,
2: itu.
0: Yang double let's say, kalau menyisikan let's say, 500 ribu per bulan possible gak? Enggak ya? It's hard ya? Susah tuh.
4: Sulit, abis. Saya udah coba makanya pas waktu bonusan gitu. Kalau gaji kan udah tight banget ya, udah tight karena kan aku juga ada ART juga Kak, terpaksa aku punya ART karena tadinya kan karena dia sudah ada gitu sebelum suami apa sebelum ya, suamiku nganggur tuh dia sudah ada.
0: Jadi lu nggak enak mencat dia?
4: Iya.
0: Oh my god.
4: Juga nggak kubayar full kak karena dia juga apa ya sambil sambil apa namanya kuliah gitu orangnya masih kecil jadi udah kuanggap saya anakku juga.
0: Ya ampun.
4: Nah kayak gitu jadi apa?
0: Mbak mumet loh, mbak lu mumet ya mbak ya? Pusing ya mbak ya?
4: Ya, mumet.
0: Wow, mumet.
4: Alhamdulillahnya anak-anak itu tidak menuntut kak. Tidak menuntut kayak, aku harus ke mall. Aku harus gini, aku harus begitu, enggak. Kayak mereka ngomongnya ke mall nih, aku pas lagi gak ada duit. Mereka kan megang sendiri ya kak. Kayak kemarin THR-an, apa lebaran tuh ada tuh THR yang gak banyak sih. Kayak mereka diirit-irit gitu kan. Ya udah nggak apa-apa ayo kata ama apa kita ke mall cuman kalau pengen mama pakai tampak kalian pakai uang sendiri ya paling aku bayarin makannya doang kak kalau mereka pengen ke Miniso, Awesome apa segala macam ya itu mereka beli sendiri gitu.
0: Ini ada hitungan gimana kan?
1: Yes. Jujur denger ini jauh lebih horor deh kayaknya daripada
3: daripada penampakan-penampakan itu.
1: Iya, ini lebih horor nih karena penampakan enggak bayar hidup kita.
0: Ini real life, guys.
3: Real life.
2: Iya loh.
3: Gokil. Ya kalau misalnya ketemu apa segala macam paling kaget.
0: Iya.
3: Ini enggak cuma kaget.
0: Syok.
3: Ini tiap hari lo begini.
1: Napa sih berat nih?
2: Ini tiap hari. Okay, berat banget ini.
0: Ini lo hitungan berapa nih? Hitungan apa nih?
1: Jadi kita balik lagi, Putri. Sebenarnya gue tahu ini sulit, tapi barusan gue sempat hitung. Kalau lo dari sekarang umur 40, targetnya lo bakal pensiun atau bisa dipensiunkan usia 55, maka kita punya 15 tahun kan? 15 tahun dikali 12 bulan, dikali 250 ribu, itu ketemu angka 45 juta.
0: Yang kemungkinan di umur segitu ya segituan inflasinya.
1: Kemungkinan segituan harganya nanti.
0: Yeah.
1: Jadi there is a chance tetap ada kesempatan. Bukan gak ada.
0: 250 ribu ya.
1: Cuman lu coba deh sisihin itu dulu aja.
3: 250 ribu itu?
1: Ini angkanya
2: itu 45 juta tuh.
0: Oh iya.
1: 45 juta.
3: 45 juta tuh kalau misalnya umroh ya itu udah dapat hotel yang deket.
2: Iya,
0: enggak, tapi kan ini kan masih 15 tahun lagi.
1: Ya. Masih nanti ya.
0: Tapi kan jadi enggak tahu nih, mungkin value-nya sama kayak yang 30 juta sekarang.
3: Iya,
0: value-nya.
3: Bisa jadi.
0: Iya.
3: Bisa jadi.
1: Sangat mungkin.
0: Iya, sangat mungkin. Enggak ada yang mustahil nih, banyak yang ngasih semangat buat Mbak Putri di TikTok ya, Mbak ya.
2: Iya, apalagi niatnya kan bagus ya, pengen goals-nya tuh umroh. Balik lagi sih memang kadang-kadang kan dibilang mungkin finansialnya sudah cukup, memang belum panggilan. Benar. Mudah-mudahan Bu Putri bisa dicukupkan sama Allah gitu ya niatnya karena kecil banget gitu. Dan, apalagi sekarang banyak nih yang ngedoain semuanya sobat Gen.
0: Dan jangan lupa tadi kan gue rasa itu poin yang sangat bagus, cerita sama keluarga. Gue punya targetnya ini.
3: Iya,
0: that's a very good one.
3: Benar.
0: Dan Mbak Putri,
3: mungkin misalnya ada yang mendengarkan, jalan itu kan terbuka dari mana saja.
2: Betul.
3: Ketika sudah waktunya maka akan tiba waktunya.
2: Nah.
3: Gak ada yang pernah bisa menolak, gak ada yang pernah bisa menghindar.
0: Benar.
3: Barangkali ada agen travel yang mendengar ini, bisa jadi itu adalah satu pintu rezeki yang terbuka di pagi ini.
2: Amin. Kita gak pernah tahu datangnya dari mana aja ya.
3: Betul sekali.
0: Mbak Putri, gue tahu banget jadi lu susah banget. Menjalani hari-hari juga gak gampang ya.
2: Pasti ini perempuan hebat loh. Mbak Putri semangat ya. Peluk jauh dari aku, dari Sobat Gen juga semuanya.
0: Semangat. Kamu wanita hebat.
4: Terima kasih kak.
0: Thank you
2: Mbak Putri.
0: Ternyata orang punya masalah sama finansial ya cuy, itu sama kayak orang punya masalah sama percintaan juga ya.
2: Iya, nyeseknya lebih berasa tau.
0: Cerita ke orang aja nangis.
1: Iya.
0: Cerita ke lu, tadi cerita ke kita dia kalau nggak nahan nangis loh tadi.
3: Iya pasti.
0: Benar. Gila loh guys. Kenapa? Karena ya dia tiap hari harus kayak begitu tuh.
1: Yes.
0: Napasnya berat guys.
3: Iya.
0: Napasnya berat.
3: Tadi sih aku sedikit mencatat dari Koken ya.
0: Iya.
2: Apa tuh?
3: Yang pertama adalah beranikan untuk cek harga estimasi. Kalau misalnya punya mimpi, punya goals rumah, beranikan diri untuk cek harga rumahnya. Kadang-kadang keraguan itu datang dari kita untuk kayak, aduh, kayaknya duitku belum nyampe nih untuk rumah gitu.
0: Atau suka nggak sadar diri. Lu tuh nggak mampu beli di situ.
3: Iya.
0: Gimana Ken? Banyak nggak ya?
2: Iya kan?
0: Lu tuh nggak mampu.
2: Setuju apa kata kamu?
0: Gini deh, nggak usah rumah. Mobil.
1: Ini fenomena lucu sih menurut gue.
0: Gimana?
1: banyak orang tuh kira dia butuh motivasi keuangan, padahal enggak, yang dia butuhin tuh realitanya kayak gimana. Nah, jadi banyak orang terlalu optimis untuk jangka pendek, tapi ngeremehin yang jangka panjang.
0: Oke.
1: Coba ya, kita telah
0: Coba. Nih,
1: dia kira dia bisa nyicil mobil, dia kira dia bisa beli gitu, lalu dia ambil cicilan. Tapi dia gak ngitung ketika masuk cicilan, bayarnya bukan cuma nyicil. Lo harus bayar servis mobil.
0: Betul.
1: Asuransi. Lo harus bayar pajak mobil.
0: Ban setahun sekali. Kalau itu mobilnya
3: ban setahun sekali lah.
0: Kalau misalnya mobil lu heavy duty,
3: wah, 4 tahun belum ganti.
2: Parah.
3: Tapi kemarin udah dikasih tahu, udah dikasih kemarin kan aku servis. Mas, ini ban harusnya ganti nih.
0: Servis,
2: betul.
1: Jadi banyak ekstra-ekstranya. Sebenarnya orang lupa. Sama aja kayak mereka pengen banget punya anak, tapi mereka enggak siapin biaya anak.
2: Itu dia.
3: Ini obrolan kemana lagi nih?
2: Ini masih ini panjang loh.
3: Nanti ya.
1: Gue tambahin satu lagi.
2: Apa?
1: Kadang tuh dia lupa ketika anaknya sekolah, tiba-tiba temennya punya labubu, lalu yang lain nggak mau temenan sama yang tidak punya labubu, itu kan biaya sosial.
2: Iya,
1: kan?
2: Emang benar. Aduh, iya banget.
0: Tapi fenomenanya gimana sih? Apakah karena lo bilang tadi mereka nggak jadi naik, jadi orang nggak mau nikah dan orang nggak punya anak, itu real nggak sih?
1: Iya, banyak banget lagi sekarang. Jadi banyak orang yang berpikir kayak, ya ngapain dia tahu nih di generasi sebelumnya susah.
0: Iya.
1: Ngapain di generasi bawah dia susah, ya udah dia tanggung aja.
0: Iya. Ada yang kayak gitu nggak, Sobat Gen? Yang lagi nonton nih, ada nggak lu ngerasa kayak gitu? Lu takut punya anak karena apa-apa mahal? Ada nggak? Karena kalau di generasi gue kan masih masuk ke generasi kayak, ya udah. Ntar ada rezekinya.
2: Iya. Nanti ya nunggu. Kalau sekarang gak relate banget. Menurut gue juga bener. Setuju, Kemal.
0: Banyak loh, Jo.
3: Oh my God. Banyak. Ini sekedar sharing untuk masalah mobil. Dan karena ini kejadian di aku. Waktu kan aku pernah cerita ya. Ketika aku pegang duit banyak banget. Kaget. Pertama kali pegang duit banyak banget. Kaget. Langsung pengennya beli mobil. Blak. Akhirnya cuma menyisakan hanya beberapa rupiah. Padahal yang aku nggak hitung adalah pajaknya berapa, perawatannya berapa, itu mobil dipakai untuk apa.
1: Benar.
3: Ya kan, dipakai untuk apa tuh maksudnya? Jadi kegiatan produktif kah?
2: Apa enggak?
3: Jadi bahan produktif kah? Ataukah hanya sekedar, ya kalau keluarga mau kemana, pakai itu mobil gitu.
1: Jadi mesti tahu juga, memang dia tuh sebenarnya beli ini tujuannya buat apa. Yang jadi jebakan adalah ketika dia beli biar pengen kelihatan keren.
3: Itu dia.
1: Susah tuh.
2: Iya lagi.
3: That's me 7 tahun yang lalu.
1: Yeah, that's me juga dulu. Makanya kan kejebak.
3: Masih muda pegang duit. Pegang duit segitu, apalah.
2: Panas lagi, panasan.
0: Nahan itu gak gampang sih, to be honest. Nahan itu gak gampang.
1: Nah, dari keresahan itu sebenarnya gue bangun Get Rich biar orang tuh bisa follow dan dia bisa mulai ketika dari, meskipun dia gak ada duit, dia tapi mulai behaviornya. Ketika ada duit, dia gak hilang duitnya. Karena duit kebiasaan. Contoh. Lu biasanya pas gak ada duit, lu ke mall, lu liat apa yang sale.
0: Yes.
1: Nah, begitu ada duit, abis dong.
0: Abis.
1: Ini kebiasaan. Dan itu terjadi di gua dulu, 2012. Gua udah mulai investasi tapi keuangan gua hancur. Hancur gara-gara belanja.
3: Berinvestasi pun, memiliki apa investasi pun tidak menjamin bahwa keuangannya akan baik-baik saja ya.
1: Banget.
2: Oke.
1: Itu two different things, benar-benar beda. Dapat duit,
2: enggak bisa digabungin ya. Mungkin orang berpikirnya ketika lu berinvestasi, ya udah lu bisa senang, santai, cari-cari happy-nya gitu.
0: Oke. Ini by the way, ini Sobat Gen sedang komen dan berdebat mengenai anak nih sekarang jadinya nih ya. Anak dan sekolah. Ada yang bilang satu anak cukup.
2: Betul.
0: Ada yang dua, ada yang bilang gue 6 sama 7 santai aja tuh, dari Volta Irawan.
2: Nggak, tapi ya emang kadang-kadang mindsetnya juga ada yang bilang banyak anak banyak rezeki. Tapi kan maksudnya gini,
0: itu kan udah yang,
2: nggak relate. Tapi masih ada kan yang kemarin sempet KDM tuh yang anaknya 11 apa. Kan kasihan, maksudnya kan kita juga harus mikirin gimana nanti untuk kebutuhan, ya kan, kebutuhan utamanya, ya kan, primer, tertiernya, segala macamnya harus dipikirin. Nggak sekedar cuma bikin doang, istilahnya gitu kan.
1: Gue somehow percaya memang ada anak ada rezeki, gue percaya.
2: Iya, Tuhan atur rezekinya sendiri, betul.
1: Karena kan gue anak dari orang tua gue. Jadi gue ngerti bahwa kalau ada kami sebagai anak-anak, ya orang tua jadi lebih mudah dimudahkan ketika zaman kan berubah ya. Orang tua kan masih jadul ya. Kita kan harus bantuin. Tapi kita gak bisa ngandelin rezeki itu doang. Sedangkan rezeki anak ibaratnya abstrak banget. Hmm. Bukan berkat kagak ngalir, bukan gitu. Tapi kita juga mesti ngerti dan mesti ngitung. Yeah. Ya contohnya kayak tadi aja, kita ngomong nih. Yeah. Lu butuh duit berapa panjang, and then lu bagi aja. Berarti lu per bulan lu butuh cicil berapa. Hmm. Bukan cicil dalam arti nyicil ke bank ya, bukan ya. Lu cicil masukin ke tabungan lu, lu sisihin. Itu lu udah tahu tujuannya lu mau ngapain.
0: Nah, itu. Itu guys. Oke. Okay. Nah ini kalau kita ngomongin tentang anak, udah gitu rumah dan lain-lain, sebetulnya lu ada gak sih bagaimana caranya biar kita tuh bisa nahan? Itu ranahnya lu bukan tuh?
1: Yes.
0: Apa itu ranahnya psikolog tuh gimana? Tahan, udah cukup. Lu cuman cukup beli mobil yang harga 200 juta, jangan beli yang 500.
1: Yes.
0: Nah itu kan yang susah kan itu kan?
2: Itu, benar, setuju banget.
0: Dan sedangkan kalau kita lihat finance, kayaknya bisa-bisa aja nih 500 nih.
1: Karena kan orang terlalu optimis. And then dia ngejar supaya bisa. Padahal sebenarnya gue mendingin balikin lagi. Lu kebutuhannya buat apa?
0: Balik lagi kebutuhan.
2: Kebutuhannya buat apa?
1: Yang mahal tuh gaya hidup loh,
2: bukan
1: kebutuhan hidup loh.
2: Betul-betul, gaya hidup lebih mahal daripada barang yang mau dibelinya kan? Yes.
0: Kayak kemarin gue ketemu sama teman gue. Jujur, kondisinya lagi, keuangannya lagi berantakan. Lagi berantakan nih. Berantakannya seberantakan itu. Seberantakan itu. Yang gue bikin gue kaget, gue sama istri gue begitu ketemu sama dia, kita ngopi gitu ya. Yang bikin gue kaget apa? Gue sama dia colek-colekan sama istri gue. 17 Pro Max, cuy.
1: Wow.
0: Then I was like, what?
1: Good? Satu tera gak?
0: Gue cuma gini,
1: kasihnya Rimowa gak?
0: What for? Gue sampai what for?
1: Iya.
0: Kebetulan orang ini cukup deket sama gue, jadi gue ngomong apa aja bisa, gitu ya. Terus gue bilang, buat apa sih lu?
1: Iya.
0: Buat apa sih lu? Gitu. Dia nanya, lalu belum ganti mal? Gue masih bisa bikin konten pakai ini.
1: Iya.
0: Dan gue selalu mikir, gue beli handphone baru. Gue harus bisa menghasilkan juga nih.
1: Yes, betul.
0: Gue beli sepatu nih. Orang bilang lu beli sepatu mahal, karena gue nge-MC di angka yang segitu, dimana klien gue gak mau ngeliat gue pakai sepatu yang biasa aja dong.
1: Yes,
0: karena itu ada value-nya dong.
1: Betul. Itu kan ada kebutuhan,
0: ada kerjaan.
2: Iya, kan buat produktif.
0: Dan gue lihat mereka yang, kenapa lu harus beli ini? Dan lu nyicil? Iya nyicil. What for? Gue bilang.
1: Aduh.
0: Lu cuma ngeliat CCTV bocah lu doang. Gue bilang.
1: Aduh.
0: Nggak lu pakai buat apa-apa cuy.
1: Sayang ya.
0: Sayang banget,
1: sayang
0: gitu. Kalau lu punya uang, it's not a problem for me loh.
1: Yes.
0: Buat gua nggak masalah kalau lu.
1: Iya. Nah itu yang gua bilang tadi, enjoy, invest, waste.
0: Iya.
1: Kadang tuh orang suka lupa. Dia mikir dia bisa enjoy.
0: Iya.
1: Padahal begitu daily use. Ini menurut gua pribadi ya. Gua ketika beli handphone baru, gua nggak ada joy-nya loh. Karena gua tahu ini emang buat kerja. Dan sebelum gua pakai ini, sekarang gua pakai 16 Pro. Tadinya gua pakai 11 Pro udah sampai butut. Udah sampai lemot, mau enggak mau kan.
2: Baru kan.
1: Udah ada 17. Hampir seminggu lagi ada 17 yang gua beli 16.
0: Karena masih bisa.
1: Karena menurut gua ya
0: harganya gila sih.
1: Ya why?
0: Yo, kemarin gua nonton podcastnya siapa ya? Kayaknya Ernest deh di Raditya Dika. Dia beli tiket first class nyeselnya sampai sekarang, something like that.
1: Oh iya, benar itu Ernest.
0: Ernest ya?
1: Iya Ernest.
2: Sayang banget ya emang kayak.
0: Dia katanya nyeselnya sampai sekarang tuh.
1: Iya.
0: Terbangnya nyampenya sama kan.
2: Ya mungkin kan ada yang suka pengen punya experience impulsive gitu ya.
0: Balik lagi, it's okay if you have the money, right?
2: Bener, kalau lu punya duit gak apa-apa. Okay, kalau jadi maksain mah kayak.
0: But you know the data, lu tau gak datanya? 70% orang yang terbang pakai first class dan business, 70% company paid.
1: Ya. Yeah.
0: Company paid, not personal.
1: Ya, dan gue pun pakai miles. Gue ada siasatnya lah kalau lu mau pakai hal itu lah. Tapi kalau lu cuma ngincar buat gaya, aduh sayang banget. Jatuhnya ke waste. Kecuali kalau emang udah punya duitnya ya.
2: Punya duitnya mah gak masalah. Aku mana juga beli-beli aja.
3: Aku jujur pertama naik business class baru sekali. Itu pun dibeliin event. Aku bilang padahal, yang biasa aja duitnya mending buatku.
0: Lah, wajar dong.
2: Iya. Kalau itu gak bisa, tapi udah dikasih kenyamanan lumayan, alhamdulillah.
0: Kita ada penelpon terakhir ya guys ya.
2: Halo, siapa?
0: Pagi.
2: Ada Bowo. Lil Bowo gak tuh? Halo, pagi.
0: Pagi.
5: Pagi Bang Kemal, pagi Kasinyo.
0: Pagi.
2: Ada Yusril, ada Kokokin juga.
0: Curhat finansial nih berarti ya. Apa singkatannya sih yang ada? Curhat apa? Finansial.
1: Curhat finansial.
0: Curhat keuangan.
1: Curcol.
2: Langsung loh dia.
1: Oke, Bowo. Bowo mau nanya apa nih sama Ken?
5: Sebenarnya kan langsung aja ya, kayak tadi saya juga udah ngelihat yang sebelumnya itu, saya juga sebagai sales, saya ini sales dengan gaji per bulan 6 juta ya, dan itu di luar lain-lain. Kalau saya di sales itu ada target per tahun sekitar 10 miliar dan dari penjualan saya itu kadang-kadang dapat, kadang-kadang enggak.
0: Achieve kadang enggak tuh si 10 miliar itu.
5: Betul, karena kan kalau sales ini ada dibagi per sektoral ya, per market.
0: Oke.
5: Okay. Gitu. Saya dari awal bekerja ini sebenarnya sih saya marketnya itu abstrak, random ke berbagai macam market.
0: Oke.
5: Okay. Itu. Nah, cuma sejak tahun 2022 atau 2021 itu kita udah dikotak-kotakin.
0: Oke.
5: Okay. Jadi lu harus fokus di satu market ini aja. Sedangkan kalau dulu kita punya relasi itu kan banyak ya di berbagai market. Nah, kita harus tinggalin itu market.
0: Oke, okay. Karena dikotakin jadi lebih niche ya.
5: Betul.
0: Oke. Karena dikotakin jadi lebih niche. Jadi mau enggak mau mencapai target 10 miliarnya masih sama apa dikurangin tuh?
5: Sama, target 10 miliar cuma dari beberapa tahun itu ya saya enggak pernah dapat target itu, nggak pernah chief target.
0: Oke. Okay. Gitu.
5: Cuma, nah, peaknya di tahun lalu itu saya cuma dapat 5 miliar dalam setahun.
0: Oke. Okay. Itu peaknya ya?
5: Peaknya ya, dan itu jujur saya stres, saya masuk rumah sakit, disuspek jantung lah, disuspek ini itulah, dan saya sampai minum obat penenang karena nggak bisa tidur kalau mati segala macem. Nah, itu banyak banget ketakutan saya. Ya. Di luar itu saya juga harus tanggung jawab dengan anak dan istri, terus saya juga punya cicilan bank, cicilan rumah.
0: Anak berapa bro?
5: Anak satu.
0: Umur?
5: Anak umur 3 tahun.
0: 3 tahun berarti belum sekolah ya?
5: Belum. Okay.
0: Cicilan apa aja bro kalau boleh tahu?
5: Cicilan saya ada di bank, cuman nanti Juni atau Juli tahun ini kemungkinan udah lunas. Saya udah nggak mau ngambil bank lagi karena jujur itu berat.
0: Ya,
5: saya
0: ya.
5: Gali lubang, tutup lubang.
0: Betul.
5: Cari cara gimana biar semuanya ketutup, karena saya punya perjanjian sama istri. Kalau misalnya tahun lalu sih saya juga karena saya sakit juga saya dapat berkah juga ya, mungkin saya masih tinggal sama orang tua. Orang tua saya memang bukan dari keluarga berada. Ya, orang tua saya itu kontrak saya yang biayain karena udah tua ya.
2: Sobat Ken, okay. Bentar, tahan, dengerin dulu yang satu ini.
6: Early Bird Sale Galaxy Mall hadir kembali tanggal 16 dan 17 Mei 2026, spesial 4 jam dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang. Buat kamu yang datang lebih awal, kamu bisa mendapatkan free coffee by DeLonghi. Siap-siap kalah belanja. Ada Crazy Sparkle Sale dari harga 79 juta jadi 28 juta aja, hanya di Prince Jewelry. Untuk produk lainnya gimana? Jangan khawatir, ada diskon hingga 70% di berbagai tenan favorit kamu. Terus abis belanja pasti lapar kan? Pas banget, ada promo buy one get one free di Food Galaxy GM1 dan GM3. Dan masih banyak lagi. Set alarm kamu ya, tanggal 16 dan 17 Mei 2026, jam 10 pagi sampai jam 2 siang. Early Bird Sale di Galaxy Mall. Datang lebih pagi, belanja lebih happy.
7: Seru-seruan juga di sosmed ya. Follow dong Instagram @gen1031fmsby.
8: Gen FM.

0: take up every corner of my mind. What you gonna do now?
1: Tahun lalu itu peaknya ya, peaknya saya sakit-sakitan, terus orang tua ngontrak, diusir dari yang punya kontrakan, alasannya rumah kontrakannya mau dipakai nih sama anak yang punya. Saya kalang kabut dong, stres dong, segala macam. Wah, target gue belum dapat, baru cuma segini doang. Gimana gue harus minta, gue harus ke bank apa kayak gimana?
0: Lu umur berapa bro, sorry?
1: Umur 34.
0: 34, oke.
1: Penghasilan segitu, ya.
0: Oke, sekarang goals lu apa dulu bro? Yang paling deket apa nih goalsnya? Membereskan hutang atau lu punya goals apa nih?
1: Goals saya sih tahun 2023 saya udah berangkatin orang tua saya umroh.
0: 2023 udah berangkat, udah diberangkatin.
1: Bapak udah berangkat umroh karena kan saya sebagai sales ini ada bonus ya di akhir tahun.
0: Oke.
1: Okay. Dan itu memang cukup menggiurkan bonusnya.
0: Oke.
1: Okay. Ya sekitar 2 digitan lah, dia hampir 100. Wow.
0: Oke. Hampir 100.
1: Hampir
0: 100. Oke. Okay. Alright, nah sekarang pertanyaan lo apa nih, bro?
1: Gua pengen nanya sebenarnya gimana sih cara ngaturnya lagi. Gua udah jujur udah mentok. Cicilan bank gua dengan gaji 6 juta sekian, cicilan bank gua itu ada 5 juta. Sedangkan gua punya tanggungan ke istri, gue udah ada perjanjian Bang Kemal sama istri. Jadi tahun lalu pas gue minjem buat beli rumah itu, kan istri ngebantu buat ngebangunnya. Beli rumah kan minjem dari bos ya. Nah itu juga gue cicil tiap akhir tahun gitu. Tiap ada bonus gue cicil. Nah kemarin gue cicil pas
0: bro, tadi kan lu sempat bilang ada bonus hampir 100 juta, itu kan gede tuh.
1: Betul, kan gue harus pisah-pisahin bang.
2: Dipisah-pisahin dulu tetap
0: dan
2: aja banyak.
0: Dan masih gak nutup juga tuh ya.
1: Betul, gue harus pisahin hampir 100 juta. Gue bayar bonus ke bos gue gitu,
0: 50 juta. Itu tiap tahun gak lu dapat uang segitu?
1: Dapat.
0: Jadi akhir tahun kurang lebih bisa dapat bonus segitu lagi?
1: Mungkin bisa naik bang, karena tiap tahun ada kenaikan.
0: Oke.
2: Tapi cicilan tiap bulannya aja 5 juta ya, belum sama pengeluaran yang lain.
3: Ini
2: ya Allah, dengerin udah pusing dulu.
3: Mas Bo, tanpa merendahkan atau apa ya.
2: 20 juta ini, Mas Bo.
3: Ini kita yang dengar juga kayak beberapa kali tarik nafas panjang gitu Mas, gimana kamu yang menjalaninya gitu loh.
2: Aduh pusing Mas.
0: Bro, lu masih ada utang nikah ya sama bos lu? Masih, lu bilang tadi.
1: Gua masih ada. Kamu
2: patut. Ilah ilah.
1: Gua sekitar 150 juta lagi sih sama bos gua.
2: Berapa lagi?
1: 150 juta lagi.
0: Bro, lu nikahan berapa bro duit lu? Budget lu kemarin?
1: Gua nikah cuma modal 25 juta bang.
0: Enggak, tapi kan lu
2: minjem iya, buat totalnya. Apa itu? Totalnya. Berapa duit dipinjemnya?
1: Gua minjem nikah 25 juta. Terus 2023 gua minjem lagi ke bos gua, kita segituan juga. Jadi total kan udah 50 juta. Terus tambah utang rumah segala macem ya.
2: Oh, minjem buat yang ingin rumah. Masih 150 juta lagi.
1: Masih 150
2: lagi tuh, kayak 20 juta ini 150. Astagfirullahaladzim.
0: Oh my
2: ya
0: God.
2: Allah ya Rabb.
3: Gua punya insight mungkin.
0: Apa
3: ini
0: nih?
3: Gak bisa ngebantu instan. Jujur ini
0: iya, pasti horror. Tidak. Pasti enggak.
2: Horror
0: pasti
2: enggak.
3: Jujur ini horror banget. Gua ngomong dari segi prinsip dulu ya. Menurut gua ini hal yang boleh kita pakai. Gua enggak tahu Mas Bowo bisa pakai ini atau enggak. Tapi gue percaya kalau istri dan suami ketika bersatu itu milik bersama. Gue percaya hal itu. Contoh, kenapa gue ngomong hal ini? Lu satu tim sepak bola, yang satu lagi nyerang. Ya kita sebagai goalkeeper, kita mempercayakan dia memainkan peran dia. Jangan, woi lu nyerang yang bener ya. Dan si goalkeeper juga mainkan peran dia dengan maksimal. Jangan nengok ke belakang. Hey, lu jaga gawang yang bener ya. Padahal bola di depan mata. Jadi itu kan bagi peran. Ada penyerang, ada penjaga gawang. Gue percaya hal itu. Kenapa? Karena gue pernah di posisi bisnis kena yang lagi jelek lah. Ini ya intinya ditikung dan lain-lain. Lalu gue di tahun itu gue gak ada income. sedangkan income datang dari istri gua.
0: Oke. Okay.
3: Nah, jadi kami melakukan itu bersama-sama.
0: Okay.
3: Jadi lagi susah bareng, lagi senang pun bareng.
0: Iya. Yeah.
3: Dulu istri gua berpikir bahwa uang suami, uang istri, uang istri ya.
2: Uang istri.
0: Banyaknya begitu, Pak. Itu banyak yang begitu.
3: Cuman kalau di gua mempercayai uang bersama sehingga ketika masuk dua-duanya itu jadi satu rekening. Ini mungkin agak teknis tapi penting kalau lu mau pelajarin teman-teman yang nonton gitu ya, sobat Gen. Gua mendingan jadi satu dulu di rekening itu.
0: Yes.
3: Dari situ baru gua keluar kebutuhan bersama apa aja, gua list down karena gua mencatat by the way.
0: Oke. Okay.
3: Nah, nanti baru gua punya budget play masing-masing.
0: Oke. Okay.
3: Contoh budget play dia ke salon, gua misalkan olahraga, gua main basket, ya udah. Jadi budget play gue emang gue khususkan buat itu dan itu gue pakai duit yang memang jatahnya gue. Tapi kalau untuk kebutuhan bersama, gue bersama dari situ. Jadi gue membuat sebuah pengertian bahwa dari sebelum menikah, ketika kita masuk jadi rumah tangga, kita di satu kapal yang sama nih. Kita di satu kapal yang sama. Gue susah, lu susah. Lu susah, gue susah.
0: Okay.
3: Tapi lu happy, gue happy, dan sebaliknya kita happy bareng.
2: Harus rata kan.
3: Yes, karena gue gak mau terjadi ketimpangan. Karena biasanya yang terjadi adalah, nih gue gak tahu teman-teman yang nonton ya. Ketika yang punya income lebih besar, salah satu, and then dia merasa dia lebih punya kuasa. Dia punya power atas orang lain di situ.
0: Okay.
3: Nah, gue menghindari hal itu. Gue menghindari hal itu. Meskipun ada posisi di mana gue income-nya sangat bagus, lagi dari istri gue misalnya lagi gak bagus gitu ya. Tapi gue menghindari ngerasa punya kuasa itu, gue gak mau.
2: Jadi makanya dicemplungin bareng-bareng aja di satu rekening.
3: Udah beres.
0: Oke.
3: Okay.
0: Jadi, Bowo, tapi kan ini udah rules hidup lu ya sama istri lu ya. Agreement-nya nih, enggak tahu lu bisa omongin apa enggak. Wo, kalau misalnya bisa flashback, Wo. Apa lu kesalahan finansial lu di mana sih menurut lu, Wo?
1: Kesalahan finansial gua

0: akhirnya gue pengen punya rumah, pengen beliin orang tua gue rumah. Dan caranya ya itu bang, tadi orang tua gue harus diusir dulu dan gue harus pinjam punya utang lagi.
1: Oke.
0: Itu memang cara terkabulnya doa gue. Dan ini gimana ya? Dan itu buat gue berat bang. Tahun kemarin tahun terberat buat gue, nggak tahu hampir bunuh diri gue.
2: Oke. Okay. Bro. Okay. Bro.
1: Karena
2: bahasanya tolong ya.
0: Ya gue udah nggak tahu harus kayak gimana. Putus asa gue. Man, di saat gue putus asa itu, Allah ngebantu gue ya. Gue dikasih set job dari kerjaan utama gue. Bisa survive lah sampai sekarang. Dan akhirnya gue sampai kepikiran, iya apa gue bikin perusahaan sendiri ya. Okay. Dulu gue sempat bikin perusahaan sendiri bang, sama teman-teman gue tahun 2002.
1: Okay.
0: Tahun 2024 gue bikin perusahaan sendiri.
1: Okay.
0: Gue memang ada project. Kan gue sales, gue banyak project gitu dari luar. Kalau misalnya gak bisa di-handle sama kantor gue.
1: Okay.
0: Ya gue ada kepikiran bikin aja sendiri. Gue ngobrol-ngobrol sama teman gue. Kita bikin yuk. Ya begini. Gue presentasiin tuh ide-ide gue.
1: Oke.
0: Cuma karena posisinya mereka semua masih pekerja juga, mereka nggak bisa konsen di situ.
1: Oke.
0: Jadi akhirnya gue bikin itu PT, gue yang modalin bang.
1: Di situ juga tuh kesalahan lagi situ.
0: Itu gue kesalahan.
1: Oke. Alright, karena bikin PT.
0: Tapi iya.
1: Oke.
0: Ada yang mau kerja, jadi mereka tuh pengennya tuh untungnya doang.
1: Iya.
0: Gue minta. Tolong dong bikinin ini dong, bikinin penawaran dong, tolong dong tagih dong, tolong dong follow up dong segala macam.
1: Okay.
0: Mereka cuma pengen, gue dapat untung segini nih karena dicatut di akte.
1: Ya. Oke. Okay. Alright. Well, ini kompleks banget nih ya, Bowo nih ya. Ini kompleks, very kompleks. Tapi mungkin dari Ken, mungkin atas nih yang bisa lakuin sekarang adalah bisa nggak istri lo diajak ngobrol?
2: Yes.
1: Kita side by side tuh sampai gue settle.
2: Betul.
1: Sampai kita benerin.
2: Betul.
1: Gitu kali wo eh. Possible. Betul. Apa enggak tuh? Ya lu ngobrol sama istri lu.
2: Kita mesti make sense dan egonya mesti sebagai, gue ngerti sebagai laki lu pengen provide, gue ngerti banget.
1: Paham.
2: Tapi kita mesti ngomong sama realita keadaan bahwa sayang, sorry banget kondisinya.
1: Bisa enggak nih? Dan lu targetin aja, lu hitung dulu.
2: Yes.
1: Kayaknya for the next let's say 2 years dulu aja.
2: Ya, kita jalanin ini bareng-bareng. Sorry banget, memang terjadi kesalahan, sudah terjadi.
1: Iya.
2: I'm really sorry for that.
1: Yeah.
2: Tapi gue pengen maju bareng-bareng.
1: Iya. Yeah.
2: Boleh nggak dengan kondisi ini kita sharing burden? Kita berdoa dan berusaha setelah nanti after 2 years. Gua berusaha semaksimal mungkin untuk bisa balikin ini dan bikin lu happy. Daripada sekarang kondisinya susah. Gua yakin ketika gua stres lu juga gak happy kan sebagai istri kan. Tapi kan gua berusaha untuk memprovide, tapi masalahnya ini sulit.
1: Gitu.
2: Jadi ini hal yang harus diobrolin.
1: I think.
2: Dan jujur harus turunin ego juga sebagai laki. Karena pride-nya laki kadang nyangkut di duit. Jadi dia berusaha manusia itu berusaha menyangkutkan identitasnya kepada income-nya.
1: Betul. Oke.
3: Okay. Gua kepala keluarga nih, gimana sih caranya supaya gua bisa memprovide semua kebutuhan keluarga gue gitu. Jadi beban sendiri sebenarnya.
1: Okay.
2: Yes.
1: Bo, terima kasih banyak ya, Bo ya. Hopefully, tapi kalau menurut gue ini saran yang bagus. Ajak istri lo ngobrol.
3: Bareng, betul.
1: Dan gue yakin itu ibaratnya ada angin surga sedikit lah. Untuk ngebantu.
2: Yang penting pakai duitnya bener ya.
1: Dan
2: masalahnya orang ketika dia pakai duit kadang gak ada yang nge-track. Dia cabut, hilang, maksud duitnya ludes gitu. Jadi perasaan. Nah, ajak istri lo juga bareng buat yuk bantu aku tracking deh.
1: Sama tahan sih menurut gue ya. Gue tahan ya. Tadi
3: iket
1: kan soalnya
3: pinggang dikencengin dulu.
1: Jadi kayak misalnya kayak umroh tadi, di saat lu masih punya utang. Mungkin utangnya dulu kali.
3: Setahu gue memang harusnya kewajiban dulu ya utang mungkin beresin ya.
1: Tapi mungkin dia udah punya plan, tapi plannya gagal karena dia punya ya. Menurut gue at the moment bininya dulu sih. Coba untuk kerjasama.
2: Jadi terus komunikasi juga dengan pasangan.
1: Yes.
2: Itu penting banget.
1: Yoi. Ken, thank you banget nih.
2: Kita terima kasih ke Bowo dulu.
3: Makasih,
2: ya,
3: Bowo.
2: Thank you, Bowo.
3: Mudah-mudahan utangnya segera beres ya. 140 juta, Bos.
2: Kita banyak banget. Narik napas panjang lagi.

0: Ken, kalau orang pengen nanya-nanya gini sama lu, bisa gak sih?
1: Yang ya bukan nggak bisa, tapi saran gue nomor satu lu follow Getrich supaya lu bisa dapet tips and trick keuangan.
0: Nah, gitu.
1: Dan lu bisa praktek.
0: Yes.
1: Jadi kadang orang pikir dengan konsultasi masalah beres.
0: Enggak.
1: Action di tangan lu. Yang bikin keputusan lu, duitnya lu.
2: Jadi minimal udah tahu teaser-teasernya dari konten yang dikasih, yang di-share sama Koko.
0: Itu kayak beli kelas gue, Mas Kemal. Kalau beli kelas lo,
1: ada jaminan
0: langsung gak? Jaminan gue jago ngomong ya?
2: Enggak.
0: Lu beli doang ya? Enggak dong.
2: Kalau lu mau jago ngomong, tiap hari Jumat digosok lidah lo, pakai cincin bapak lo kayak gue dulu.
0: Sabar.
3: Saya sebenarnya mau nanya ke Koken, tapi mungkin next time ya.
2: Mampir lagi.
0: Ramai banget ini.
2: Benar, makanya
0: dua orang
2: belum selesai.
3: Karena kita perlu menanamkan ini. Ini bukan bermaksud, ini kita kasih konteks dulu lah. Kita tidak bermaksud untuk menyinggung siapapun. Tapi menurutku yang perlu dibenahi adalah pondasi kita untuk tidak memiliki mental miskin.
0: Yes.
3: Itu yang yang harus di bobok dulu dari tanahnya. Kita harus punya mental itu dulu. Tapi punya mental miskin tidak juga harus punya mental terlihat kaya. Dalam tanda kutip, menghiasi dengan perhiasan-perhiasan yang seolah-olah bikin sosial media kayak dia kaya banget apa ya. Itu juga enggak.
1: Menurut gua mental miskin itu tuh bukan ngomongin duit, bukan. Tapi ngomongin gimana caranya lu. Kalau misalkan gini, orang yang mental miskin menurut gue adalah orang yang merasa tidak berdaya atas hidupnya. Tapi kalau gimana keluar dari situ? Kita mesti sadar kita punya modal apa. Kalau lu gak punya duit, lu punya waktu dan punya tenaga, punya pikiran, kita tambah skill, kita olah dari situ supaya jadi duit.
2: Usaha.
0: Dan mental itu tuh.
2: Sama mental ini. Mungkin mental miskinnya udah banyak content creator yang bagi-bagi duit, bagi-bagi handphone segala macam, jadi bikin orang jadi malas berusaha.
0: Arenanya sosial media lu apa, Bro?
1: Ken Henderson, Getrich sebenarnya kalau lu bukan bang.
0: Getrich. Kalau itu Getrich. ada di atas tuh.
2: Baca ya. Getrich.
1: Ada di Instagram by the way.
0: Ik doang ya.
2: Ik
0: aja guys adanya ya. Oke, itu guys. Alright. Yes. Ini obrolan kayak gini bisa panjang lagi sih.
1: Panjang banget.
2: Nanti mampir lagi dong.
0: Mampir lagi.
3: Yang kita bikin ngomongin soal finansial memang seru dan gak ada habisnya ya.
2: Betul.
0: Dan kita ngerasa kayak aduh kita lagi susah dengerin cerita orang. Gila,
2: banyak. Ada banyak yang lebih susah.
0: Banyak lebih kompleks.
2: Dan jangan ngejudge kayak lu harusnya realistis. Kadang-kadang kan juga pasti suka ngerasain gitu yang kewajiban harusnya kan diselesaikan dulu.
0: Ken, terima kasih banyak ya.
2: Makasih Koko. Jangan takut mampir di sini.
0: Thank you, bro.
2: Aci, salam buat istri. Sehat-sehat selalu.
0: Yes. Oke.
3: Bikin program finansial dong.
0: Nanti boleh.
3: Nanti kita
0: karena topiknya banyak banget nih dari sini nih.
3: Asli banyak banget. Ini kita baru bahas soal gaya hidup dan juga pendapatan. Bagaimana cara mengatasinya ya.
0: Belum ngomongin anak. Belum tadi pas anak ramai banget.
3: Betul.
0: Sandwich generation juga ramai banget.
2: Iya.
0: Gitu. Oke. Terima kasih guys.
2: Thank you.
0: Nanti kita balik lagi abis ini sama Tahayul ya. Jangan mana-mana.

0: Buckle up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
1: Bahlil pastikan stok BBM dan LPG aman. Berita selengkapnya sesaat lagi di News Update bersama saya, Monica Putri. Sebelum itu, kita mulai dari berita pertama. Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta dari fraksi PKS Ahmad Yani meminta Disdukcapil DKI Jakarta untuk memperketat pengawasan terhadap keberadaan WNA di Jakarta. Menurutnya, pengawasan perlu diperkuat agar tidak ada WNA yang menyalahgunakan izin tinggal untuk melakukan aktivitas ilegal. Kita beralih ke berita utama. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan stok energi nasional dalam kondisi aman setelah melaporkan langsung kesiapan pasokan kepada Presiden Prabowo Subianto. Bahlil menyebutkan bahwa ketersediaan BBM, LPG, hingga minyak mentah saat ini dalam kondisi aman dan berada di atas standar minimum nasional. Pemerintah juga akan terus memantau kondisi cadangan energi nasional guna memastikan distribusi berjalan lancar serta kebutuhan masyarakat dan sektor industri tetap terpenuhi dengan baik. Memasuki berita terakhir, Menteri Luar Negeri RI Sugiono menyampaikan bahwa Indonesia dan Singapura akan merancang arah strategis baru bagi kedua negara dan membangkitkan kemitraan untuk dekade mendatang jelang peringatan 60 tahun hubungan diplomatik dan pembangunan ekonomi kedua negara pada 2027 mendatang. Sekian News Update kali ini, nantikan News Update selanjutnya di 1 jam ke depan.
0: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more News Update.
2: Gen FM Jakarta, Surabaya barengan sama sinyal, Senyorita Yusril Kemal nih ya. Gak ada si Kemal ngeprank. Jujur, memang gue sih seneng kalau misalnya dilama-lamain tadi ramunya sama Koko ya. Tapi ternyata emang
3: banyak yang marah-marah ya?
2: Iya katanya, oh di prank, gak ada tahayul katanya
3: Mas,
2: gitu.
3: Aku balik lagi jam 8. Oh, gitu. Maksudnya ya, tahayul tuh kesini. Apa gunanya kita tap-tap kemarin?
2: Iya katanya. Oh, buat apa tap-tap dibuangin doang nih sama Kemal katanya.
4: Jangan marah-marah lah. Iya. Pagi-pagi ngegas ngapain sih?
2: Iya.
4: Ngapain
2: sih? Hidupmu marah-marah mulu. Buang-buang waktu. Mending nyanyi sama aku. E-A. Engkau. E-A. Ntar 20 menit lagi. 20 minutes later.
3: 20.
2: Sekarang masih happy gua.
3: Oke. Okay.
2: Mana gorengan?
5: Sabar. Kan belum ada penampakannya.
2: Astagfirullahaladzim.
5: Jangan sampai.
4: Hari ini jadi spesial ya guys ya. Harusnya kan tahayul tuh hari Kamis.
3: Iya.
4: Cuman kita, ya udahlah. Kita pindahin ke hari
3: kita
4: ini.
3: Kita lagi, seolah-olah kita
2: emang
3: semua.
2: Emang apa?
3: Kita doang.
2: Kita apa?
3: Kita doang.
2: Ada kita ditanyain. Ya ile.
4: Demi sobat game kita pindahin. Ya, oke gak apa-apa gitu.
3: Seolah-olah demokratis.
2: Emang.
4: Terus, tapi jangan marah-marah dong sobat geng.
3: Marah-marah tadi.
4: Kan kita udah pindahin nih ke hari ini. Jangan pakai marah, jadi gak enak nih suasananya.
3: Iya.
4: Oke, langsung aja.
3: Langsung saja. Kita
4: topik kita apa nih guys?
3: Topik kita, karena
4: apa nih?
3: Karena kita semua.
5: Horor di siang bolong.
2: Horor di siang bolong.
4: Horor di siang bolong.
5: Itu kan identiknya di malam-malam, Pak. Ada nggak horor di siang bolong?
3: Jadi ini kejadian beberapa bulan yang lalu.
2: Aja lu?
3: Di apartemen.
4: Oke.
3: Di apartemen. Ini boleh dibilang halu, boleh dibilang apa. Karena ini aku nggak tahu apa. Tapi biasanya kalau habis siaran itu kan paling nggak aku layah-layah dikit kan di sofa, di sofa apartemen gitu.
4: Oke. Okay.
3: Layah-layah ini ya udah.
2: Uti apartemen siapa?
3: Apartemenku.
2: Nah, Uti jelasin dulu.
4: Padel.
2: Uti Padel.
3: Waktu itu ya. Duduk, setengah dua, agak siwer-siwer ngantuk-ngantuk dikit lah. Ngantuk-ngantuk dikit gitu. Terus kok ada di tengah-tengah ngantuk. Tapi ini ingat ya, konteksnya adalah ini setengah-setengah ngantuk.
4: Setengah ngantuk.
3: Jadi bisa saja aku halu, bisa aja kita lagi setengah sadar.
4: Yes.
3: Tiba-tiba, dari dalam kamar mandi.
4: Kamar mandi, lu kan tidur di sofa nih.
3: Ya.
4: Kamar mandi di mananya lu?
2: Depan
4: kamar mandi,
2: lo apa
3: depan
2: kanan?
3: Sebelah kanan. Sana berarti ya, sebelah kanan.
4: Berarti lu menghadap ya?
3: Enggak. Ya, enggak langsung.
2: Mencong di kita gitu.
3: Oke, bentuknya.
4: Oke.
3: Dari kamar mandi terus kayak ini aku masih inget bunyinya apa lagi. Main.
2: Main.
3: Suara cewek. Main.
4: Aduh.
3: Tapi ingat konteksnya adalah mungkin aku setengah sadar.
4: Oke.
3: Okay. Tapi ada suara cewek. Main.
2: Tapi dia ngomong mainnya tuh kayak gini. Main. Apa gimana? Apa main?
4: Kayak gitu intonasinya.
3: Ya,
4: gitu
3: intonasinya aja. Main gitu. sadar. Siang bolong tuh.
2: Bangun lo.
3: Gila. Ya, langsung bangun langsung.
2: Dengan
3: ya.
2: Suara cewek bangun langsung.
3: Iya dong, pasti. Suara kan apapun.
4: Kan sure. Sekali kan. Doang tapi ya.
3: Sekali doang. Sekali.
4: Melek sih tuh.
3: Sekali doang.
4: Melek sih tuh.
3: Sekali doang.
4: Melek.
3: Masih ingat kata-katanya lo?
4: Apa?
3: Ya itu main.
4: Main doang ya.
2: Terus lo ajak main. Ya kan kata tadi diteriakin main, terus lu bangun, kan cewek suaranya.
4: Untung dia enggak bilang.
2: Halo, halo. Nyanyi dangdut.
4: Kalau gua siang bolong nih.
3: Siang nyolong.
4: Cerita
3: siang
4: gua
3: nyolong. Siang bolong.
4: Siang bolong nih cerita gua.
2: Astagfirullahalazim. Baca deh komennya Antes Cookies.
4: Apa?
2: Kenapa main? Kenapa yang diteriakin main? Makanya gua bilang main apa?
3: Kebanyakan nonton film buat saya. Ya emang
2: astagfirullahaladzim, apa itu? Lu siang-siang bolong?
4: Gua waktu itu tidur.
3: Tidur?
4: Siang-siang nih. Pulang kampus.
3: Udah lama?
4: Udah lama.
2: Oh, berarti belum married.
4: Belum, masih kampus gue yang lama bahkan, gue di Trisakti dulu. Jadi pas gue tidur guys, capek banget kayaknya abis basket gitulah biasalah di kampus. Terus ya udah pulang langsung tidur nih. Gak ganti baju, gue inget banget gue gak ganti baju. Gue pernah cerita kok. Tiba-tiba gue kayak sesak napas guys.
3: Sesak napas.
4: Lagi tidur sesak napas. Berat banget. Berat banget gue. Untuk nafas tuh berat, kayak bukan hanya nafas yang berat, gerakin badan itu berat.
3: Bukan ketindian.
4: Sampai gua ngelihat diri gua sendiri.
3: Hah?
2: Masa kan lihat diri lu sendiri?
4: Iya.
2: Berarti kayak arwah lu melayang.
4: Iya.
2: Kan?
4: Wow. Gua ngelihat diri gua sendiri lagi pengen buka pintu.
2: Pintu apa?
4: Pintu kamar. Karena I wanna get out. Dan itu berat banget. Berat banget. Gua ngelihat diri gua dan gua kayak menyemangati diri gua sendiri.
2: Ayo buka, buka, ayo buka.
4: Ayo bisa. Bisa. Ya. Ayo dikit lagi, dikit lagi. Itu, ini yang kerekam itu doang. Dan kerekam sampai sekarang. Yang kerekam di mata gue adalah POV gue berubah-berubah nih. Ada gue ngeliat gue, ada gue ngeliat handle. Pintu gue warna putih krem gitu. Handlenya warna emas silver. Jadi gue ada POV ngeliat gue. Ada POV gue lagi
3: ngelirik.
4: Terus yang bolong cuy.
3: Wow.
4: Itu gue asli. Nafasnya, nafasnya tuh kayak orang, bukan kayak dicekek ya, bukan. Tapi kayak orang bengek gitu kali ya. Kayak ditekan gitu.
2: Terepan dong berarti.
4: Iya. Itu asli serem banget Jo. Sampai akhirnya gue nge-grab si handle itu. Handle pintu. Gue pegang. Nge gini. Bangun basah kuyup.
3: Wow.
2: Berarti udah tenaga ekstra pas lagi
4: kerepan itu. Yang gue inget itu doang. Yang gue inget. Tapi jujur. Serem. Nafas lu berat kayak udah gak bisa lagi cuy. Kayak udah kayak,
2: ya lu kayak ketindihan.
4: Kayak oke, segini doang nih nafas gue. Itu siang bolong.
3: Siang bolong.
4: Siang bolong.
3: Hans di siang bolong.
4: Kalau itu medis namanya apa ya? Mungkin namanya sleeping apnea.
3: Iya.
4: Bukan.
3: Paralysis.
4: Sleeping apnea lebih ke gitu ya.
3: Paralysis ngelindur.
4: Iya, kecapean tuh, kebanyakan pikiran sebelum tidur.
3: Iya, betul.
4: Bisa, bisa. Bisa.
3: Ya.
4: Oke, sekarang di line telepon kita udah ada yang mau cerita. Gokil.
6: Namanya Suci.
4: Suci.
2: Suci.
4: Dalam debu enggak nih?
2: Pagi Suci.
4: Pagi Suci.
7: Pagi. Pagi Kak Emma, Kak Sinyo.
4: Oke, ini hantu siang bolong. Jam berapa siang bolongnya nih?
7: Jam 11 siang, Kak.
4: 11 siang.
2: Posisi di mana?
3: Iya, posisi di mana? Di kota mana, Ci?
7: Sekitar kota, di kota besar Jabodetabek, Kak.
4: Oke. Okay.
3: Okay.
4: Dan ini kejadiannya di rumah kah, kantor kah, atau di mana?
7: Di ruko. Ruko itu kebetulan dijadikan rumah makan Padang.
2: Kunci. Kemal.
3: Salah. Back sound lagi.
4: Belum hilang.
3: Salah back sound lagi, guys.
2: Ngarang.
3: Salah back sound lagi dia, guys. Dia salah back sound lagi, guys. Salah,
2: salah ngomong gue. Kacau banget ya.
4: Jadi lu di situ sebagai apa di restoran Padang ini? Lu lagi berkunjung sebagai customer atau lu kerja di situ?
7: Ya aku berkunjung Kak, kebetulan itu restoran Padangnya om aku.
4: Oh restoran Padang okay. Om, oke.
2: Terus?
4: Terus?
7: Jadi, aku ceritain dulu ya, mungkin layoutnya restoran Padang itu 3 lantai, dia lokasinya di tengah kota, di persimpangan gitu,
4: okay.
7: Di hook. Terus dia lantai satunya untuk rumah makannya dan dapurnya, lantai duanya itu untuk tempat tidur, kamar dua dan kasur, lantai tiga kosong.
4: Oke.
7: Nah, aku tuh karena semenjak tahun itu aku udah pindah ke sana sama suami, aku suka main kak, cuma sekedar makan ataupun main di lantai duanya sama anaknya om aku yang baru lahir umur setahun lebih.
4: Oke.
7: Nah, memang selama aku sering ke situ, memang ada banyak cerita dari pelanggan, suka ngobrol-ngobrol sama karyawan, om dan juga warga kayak tukang ojek di Pengkolan, karena kan kelihatan tukang radio. Gitu. Kalau cerita dari om aku, dia pernah lagi tidur kan di lantai dua itu, dia kayak ada yang ngelangkahin. Nah, dia itu tampilannya tuh kayak bapak-bapak umur 40 something. Terus dia nggak pakai celana pendek, nggak pakai baju dan kayak lusuh gitu kak.
4: Dilangkahin tuh om lo.
7: Iya. Nah terus dia ngikutin lah orang itu. Dia lantai tiga yang dimana memang nggak ada apa-apa dan memang nggak ada barang apapun, nggak dipakai itu lantai tiga. Pas sampai di pijakan terakhir di lantai tiga di tangga, nah itu udah nggak ada kak orangnya.
4: Oke, itu om lo yang lihat tuh.
7: Om gue.
4: Nah, kalau lo?
7: Nah, kalau gue, memang gue kan sering main tuh pak lantai dua sama anaknya yang bertelepon. Nah, biasa tuh emang di atas suka ada berisik kak, kayak ada aktivitas.
4: Di lantai tiga itu?
7: Suka ada kayak orang jalan.
4: Ada kosong.
2: Ada kosong tuh buat gudang doang.
7: Iya kosong.
4: Aduh.
7: Suatu waktu gue ke atas.
4: Ngapain?
7: Iya, gue mau lihat aja. Sebenarnya tuh ada barang-barang apa sih? Apa memang itu suara?
4: Wah, oh penasaran.
2: Kacau juga, kepo.
4: Ngapain lo ke atas, Terus akhirnya lo kesana, ke atas?
7: Gue kesana. Dia kan namanya memang nggak pernah ada orang dan jarang dibersihin kan pasti lantainya berdebu ya kak?
2: Iya.
4: Hawa juga nggak enak tuh.
2: Lengket, pliket lagi.
7: Nah. Gue lihat pas gue bener sampai pijakan terakhir lantai tiga, gue lihat di ujung tembok itu tuh ada kayak jejak kaki gitu kak, kayak dia tuh berdiri ngarah ke tembok. Tapi
4: di ujung tembok
7: ada jejak kaki ya biasa gitulah kayak bekas debu di lantai.
2: Kayak
7: ya,
2: orang abis ngelangkah.
4: Di tembok tapinya?
7: Bukan di lantai.
2: Lantai yang di pojok gitu. Terus?
7: Tapi kan harusnya kalau emang dia ada berdiri di situ bekas orang, harusnya kan di samping-sampingnya ada yang bekas jalannya juga dong.
4: Iya.
7: Itu hanya di situ aja kak.
6: Kecek gua sumpah.
2: Tahu? Kaget gua. Astagfirullahaladzim. Ini kesurupan kagak jantungan dia gua tabok lu mal.
4: Jadi ada kaki, marka kaki ya bahasa apa ya?
2: Iya, jejak.
4: Tapi kiri kanannya debu, jadi nggak ada apa-apa, nggak mungkin tuh. Paham gua?
7: Mungkin kan?
4: Nggak mungkin. Dan begitu lu naik, lu ngeliat itu?
7: Iya, di pojok.
4: Lu nggak turun lagi, enggak?
7: Ya, aku turun dong.
4: Oh, setelah lihat itu, kamu turun.
7: Iya.
2: Nggak diselidikin lagi tuh, cuma jejak kaki, kaki apa nih?
4: Iya,
2: gua
4: kira dia tipe-tipe yang
2: keras. Iya, makin kepo.
4: Ternyata lu mundur.
7: Gongnya ada lagi nih, ini gongnya ada lagi.
4: Apa tuh? Apa ini?
7: Udah tuh. Nah, setelah itu, kan kita kan emang disitu main-main foto-foto selfie gitu ya, kayak.
4: Di mana?
7: Di lantai dua.
4: Oh, lantai dua,
7: Sama sepupu aku yang masih setahun itu umurnya. Terus kan satu ketika dia jatuh kak, dari lantai dua ke lantai satu. Anak ini
4: jatuh dari lantai dua ke lantai satu?
7: Iya, ke guling-guling kak.
4: Di tangga?
7: Guling.
4: Terus?
7: Nangis lah dia pas udah jatuh di lantai terakhir tuh nangis. Nah itu aku datangnya tuh pas memang udah ada tukang urutnya kak.
4: Oke, terus?
7: Apa? Ada si Mamang lah kita sebutnya tukang urutnya. Kenapa ini jatuh gitu kak? Nah terus kalau si Mamang dicek gak ada luka gitu ya. Terus gak ada ngelebam gitu. Dan anak itu nangis cuma sebentar aja katanya. Nah katanya, kata si Mamang ini memang dia kan langganan juga ya tukang urut yang bisa lihat. Katanya memang ini anak ini dibantuin sama siapa Hans di situ, tapi Hansnya baik.
4: Oh, dibantu.
7: Jadi dibopong.
4: Ya, kayak apa?
2: Dibopong.
7: Dibopong kayak gelindingan tapi dibopong kak, jadi nggak kena.
4: Jadi si anak ini harusnya bisa lebih parah dari itu lukanya.
7: Iya dong, di lantai 2 kalau ada 1, Kak.
2: Ya iya sih.
4: Tapi malah dijagain.
7: Melindungin. Iya. Nah, terus aku pas di situ memang aku udah tahu, Kak. Aku jadi rewind ke aku foto-foto selfie gitu ya. Aku seneng, Kak, mau hapus-hapusin foto gitu, Kak, kalau yang enggak penting. Pas aku lihat foto selfie di Dua itu, ada satu foto yang aneh menurut aku.
4: Apa itu aneh?
6: Yang dipegang dadang itu?
7: Oh iya.
4: Ada foto?
7: Iya, ada fotonya, Kak. Ada.
6: Wah, aku sih udah lihat fotonya. Nggak ada, ada yang bilang, ada tawa meringis, itu aku tadi, guys, ya. Itu aku.
2: Emang lu ketawa?
6: Tadi. Gue kedengeran ketawa aku itu.
4: Jadi ini foto yang lu kasih ke kita tuh foto lantai 2 atau foto lantai 1?
7: Foto lantai 2, Kak, itu foto selfie sebenarnya.
6: Foto selfie.
4: Tapi ada sesuatu.
6: Tapi
4: ada si yang jagain lu bilang itu.
6: Anak kecil.
7: Nah, itu nanti jawabannya setelah yang ngomong sama mamang, itu siapa.
4: Oke, okay, terus.
7: Jadi foto pertama enggak ada apa-apa. Itu kan cuma kayak foto cepet-cepet gitu ya, Kak.
6: Iya.
7: Kan oleh kipas angin yang gerak gitu ya. Nah, foto pertama enggak ada apa-apa. Foto kedua ada sosok, Kak, di tangga. Duduk di tangga yang dari lantai 2 menuju lantai 3.
6: Betul, kayak dia mengintip gitu. Aduh. Ya tadi ya.
7: Iya, dia tuh kayak ikut selfie gitu loh, Kak.
6: Iya.
7: Dia ke kamera.
6: Ikut nampak dalam selfie-nya gitu.
4: Oke.
7: Okay. Iya.
4: Aku
7: tanya sama Mamang. Ini bukan, Mang, gitu.
4: Aduh, gua enggak tahu kenapa ya. Gua imajinasi gua sama tangga tuh enggak tahu kenapa.
6: Enggak pernah suka gua.
4: Gua enggak pernah suka gua. Tangga manapun tuh kayak enggak tahu, gua dibayangin gua tuh kayak ada orang jongkok mulu gitu.
6: Iya sih.
2: Males ya.
4: Iya.
2: Iya benar.
4: Tangga rumah tuh enggak tahu kenapa gitu. Jadi kayak ada orang jongkok duduk aja, enggak tahu kenapa.
6: Kamu ada tangga enggak di rumah?
4: Ada.
6: Ngapain dibikin kalau takut?
4: Lah gimana rumahnya begitu? Tapi sampai saat lu belum pernah lihat, lu hanya lihat berarti hanya lewat foto itu ya?
6: Hanya momen itu.
7: Iya, lewat foto, Kak.
2: Lihat foto, Dadang.
4: Dan lu belum pernah diganggu selain lo ngelihat si kaki itu.
6: Bukan kaki, Pak.
2: Tapak.
4: Tapak. Ya. Kak, kalau lo lihat tapaknya itu tapak bocah apa tapak dewasa?
7: Dewasa sih, Kak.
6: Jarinya lengkap?
7: Iya, normal. Enggak sih, kayaknya itu normal kaki aja gitu.
2: Normal kaki aja. Kaki. Tapi lo kok gak kepo sih itu kaki apa, gimana?
4: Tahan dulu. Sinyo lihat dulu nih, Sinyo lihat dulu.
6: Enggak.
4: Sinyo mau lihat.
6: Gar,
4: sini lihat dulu.
6: Di tangga.
2: Mana sih?
6: Di tangga. Zoom dulu, zoom. Plap.
2: Ada apa-apa?
6: Dep. Plap.
2: Anak kecil.
6: Iya, anak kecil kan tadi dia bilang.
4: Ada.
2: Yang nolongin anak kecil.
6: Iya.
4: Ada anak kecilnya.
6: Ada, kelihatan ada anak kecil gitu.
2: Tapi ini foto nih. Kok enggak hawar-hawar ya? Sok berani deh gue.
6: Kok enggak hawar-hawar? Maksudnya enggak gini gitu.
4: Coba lihat gue. Coba lihat.
6: Sebentar.
2: Iyalah. Kasih lu gua makan ntar, lu mau lu.
6: Di situ. Oke.
2: Okay. Mana gorengan gua?
4: Ini berarti tangga menuju lantai 3 ya, Kak, ya?
7: Iya.
2: Iya, lantai 3.
7: Itu bukan anak kecil, Kak. Itu nenek-nenek.
6: Oh, ya?
4: Loh.
2: Ah.
4: Mana sih?
2: Kata Yusri anak kecil. Ini.
6: Yang itu yang di tangga.
7: Yang di tangga itu sebenarnya kata Mamang ya, itu nenek-nenek yang ngejagain itu.
4: Wah, kayak ikut foto lah. Kayak ikut
2: tapi
4: foto.
2: Tapi kok kayak anak kecil ya, anak duduk kecil itu.
4: Gue ngeliatnya sih anak kecil. Kayak ngeliat foto.
6: Nih yang mau lihat nih, kamera kesini dong.
4: Oke. Okay.
6: Kamera, boleh.
4: Yang mau lihat, gas.
6: Kamera ke kamera 4 nih, kamera 3.
4: Gas tuh.
6: Sebentar.
4: Kopi gua mana, kopi gua?
6: Ada. Wah, ini kalau ini enggak bisa lihat. Nanti kamera ini jangan mampir ke HP-ku ya, tolong ya. Oke, okay, ya.
5: Matiin dulu deh HP kamu.
6: Iya. Di sini agak sini.
4: Enggak kelihatan dulu. Mana? Sabar.
6: Agak gini ya.
4: Jadi ya. itu di ruko ya, guys. Itu di ruko.
6: Ya, nah, ini rukonya lantai 3 lantai ya. Ini dia di lantai 2. Menuju lantai 3.
4: Ya.
6: Ini foto tampak normal. Dan ini adalah handuk, ya guys ya.
4: Oke, okay, zoom sekarang.
6: Ini handuk.
4: Oke, okay, handuk.
6: Ini handuk.
4: Oke.
6: Okay. Zap, geser dikit, dipasangin.
4: Pasangin. Geser tangganya dikit. Ya, tangganya ya.
6: Geser dikit tangga. Uh-uh. Ada tiang-tiangnya dikit.
4: Oke.
2: Okay.
4: Oke.
6: Okay. Naik dikit ya. Ini lantai 2 ke lantai 3 naik dikit.
5: Panasin dulu.
6: Oh, panasin dulu.
4: Tar dulu, tar dulu. Konsen.
6: Konsen ya.
4: Konsen guys, konsen.
6: Konsen di dekat kipas angin.
4: Oke. Okay.
6: Naik dikit tangga.
4: Nah, ini tangga ya.
6: Yang buat yang baru gabung ini. Ini pintu apa lantai 2-nya?
4: Lantai 2. Oke. Okay.
6: Ini ada orang selfie.
4: Heeh. Uh-huh.
6: Nih handuk. Tangga zang klap klap klap klap klap klap klap
2: mana
6: klap sebentar dulu
4: oke
6: zam
2: mang nenek ya kelihatan ya aku lihatnya kayak anak kecil loh
6: itu bah ini dia
4: itu
6: jelas coy itu sudah jelas
4: kayak cewek nggak menurutku cewek loh cewek rambut bob gitu loh.
2: Iya anak kecil anak kayak kecil. Dora malah gue bilang.
4: Iya kayak Dora bener rambutnya gitu.
2: Emang pakai kebaya?
4: Enggak. Ikut coba. Foto lagi.
2: Coba terangin. Kita
6: terangin dikit.
2: Percuma
6: lagi.
2: Kalau gue terangin lu nggak ngerti.
6: Ya itu dijelasin. Kayak anak kecil bener. Aku
2: iya kayak anak kecil kayak tapi anak kecil. Kata siapa namanya?
4: Kata orang pintarnya.
2: Putri kata orang ininya kata itu nenek-nenek
4: sih. Iya ya, kata si ininya.
6: Kata kolornya.
4: Oh, bukan. Jadi dia kan ada orang yang
2: ada orang pinternya lah yang ngurut, dia bisa juga.
4: Tapi intinya baik.
2: Iya.
4: Kalau nggak ada orang ini, kalau nggak ada si ini katanya.
2: Apaan?
6: Kenapa tadi sempat ke live orang lain?
2: Tahu.
4: Aman.
6: Aman ya. Oke.
4: Karena katanya kalau misalnya nggak ada sosok ini, lukanya ponakannya dia lebih parah lagi.
2: Iya, dari lantai 2 ke lantai 1 bro.
4: Iya.
6: Wow. Udah ya.
4: Udah ya.
6: Sekarang kita cek HP-ku.
2: Yuk buka.
4: Kak, jangan. Rumah makan Padangnya masih ada gak sih kak?
7: Tahun 2021 itu dijual kak. Akhir-akhirnya dijual dan pindah kak. Pindah ke lokasi lain tapi sampai sekarang masih ada.
4: Oh.
2: Ini Ade Fahmi yang bilang barusan saya scan neneknya. Ternyata positif energinya benar katanya kan berarti emang bantuin ya.
4: Ya.
2: Aku itu merinding.
6: Ya, Dang ini Dang.
2: Dia bantuin banget beneran mal positif energinya.
4: Oke.
2: Okay. Kesukaan aku bawa. Idola.
4: Ya.
2: Ih kasihan deh produser gue.
4: Kak, thank you ya, Kak.
2: Miskin ini beliin.
4: Terima kasih ya udah cerita ya Kak ya.
2: Makasih ya Kak.
7: Iya, sama-sama Kak.
6: Thank you. Wow, itu terjadi di siang bolong. Tentu yang namanya begitu-gitu karena kadang kan kita asumsinya hanya ketika hanya malam hari.
4: Iya.
6: Padahal
4: identiknya sama malam hari.
6: Iya.
4: Mm-mm.
6: Bahkan mungkin banyak yang kayak suara, kayak apa itu bisa kedengeran di malam hari. Kenapa? Karena anginnya untuk mengantarkan suara itu bisa jadi tidak terhalang oleh sesuatu yang lain. Misal kalau siang kan ada kendaraan. Nah, anginnya bisa jadi kadang-kadang kalau kita dulu aku di pesantren juga gitu, Pak. Kalau malam tuh biasanya dengar suara kereta api. Padahal ya memang karena itu malam aja. Jadi kalau malam tuh karena nggak banyak kendaraan, akhirnya jumlah suara yang nyampe ke tempatku
4: lebih detail. Kayak waktu gue nginep di Medan nih salah satu hotel. Gue di lantai 8. Tiba-tiba jam 1 pagi ada orang jualan nasi goreng.
6: Nasi goreng.
2: Kami apa?
4: Jam 1 pagi. Dan gue bukan masalah jam 1 paginya, gue kan di lantai 8 sih, Nyo.
6: Iya.
4: Kok ada orang tak.
2: Jadi bawah kali kedengeran.
4: Enggak. Di gedung gue, cuy.
6: Pesen dong.
4: Gedung gue.
6: Enggak pesen dong kalau denger gitu.
4: Entar. Oke. Ada caller lagi enggak?
5: Mau ngingetin dulu, kita laku dulu. Tapi mau ngingetin juga buat sobat game nih.
4: Apa?
5: Udah dikasih foto, udah dikasih tahayul. Like-nya masih 500.000.
4: Masa like-nya?
5: Hey.
4: Udah dipindahin loh.
5: Udah dipindahin loh.
4: Tahayul dipindahin ke hari Rabu. Lu enggak mereka enggak tahu birokrasi apa yang harus kita lalui.
2: Tahu ini ekornya kurang apa lagi ini?
6: Mungkin coba yang tadi sobat gen yang udah kecewa
4: udah,
6: karena
4: udah.
6: Nih. Jam 9 aja kita.
4: Jujur dari tadi enggak ngelihat dan enggak nyuruh nge-like ya.
5: Iya.
4: Udah dapat foto 500.000.
6: Udah aja deh.
5: Udah.
6: Eh, guys.
5: Setengah sembilan kita close ini semua.
6: Udah lewat. Okay. Jam sembilan aja berarti nih.
5: Jam sembilan aja kalau misalkan.
6: Jam sembilan aja.
5: Likes-nya lemes.
6: Oh.
5: Sampai jam sembilan aja.
4: Ditunggu likes-nya dulu ya, guys. Oke. Okay. Abis ini kita lanjut lagi, oke? Okay? Baby Monster.

Bakit enak? Hemat banget. Makan enak tanpa harus kompromi. Lagi pengen yang lengkap dan hemat? Tenang.

0: mulai dari 20 ribuan. Banyak pilihan menunya. Ada nasi uduk McD, Korean Soy Garden Wings, Beef Burger Deluxe, dan Mac Spaghetti Ayam McD.
1: Oke, hebat,
0: pasti
1: hebat, karena
0: hebat, yang paling hebat, mana lagi selain McD.
1: Oke, hebat, emang pasti hebat banget.
2: GNFM Jakarta, Surabaya, barengan Sinyal, Sinyo, Yusril, Kemal yang pengen tahu kita ngobrol apa sih kalau di radio lagi iklan, atau di radio lagi lagu. Tonton aja kita di TikTok ya guys ya.
3: Betul, di nonton dan radio.
2: Alhamdulillah dapat 1,3 juta
3: likes. Guys, kita klarifikasi ya.
2: Apa tuh?
3: Kita disclaimer tadi yang untuk live malam kita bercanda. Tentu saja.
2: Bercanda?
3: Ini ada yang gas live malam. Ini sobat Jen. Sobat Jen.
2: Enggak deh.
3: Live malam katanya. Live malam tuh. Gas sampai maghrib.
2: Tapi gue sih kalau misalnya ya ada, kita plan dengan baik ya. Kita plan dengan baik. Udah gitu brand juga kita jual yang baik nih acara. Live 24 jam sih gue berani loh.
3: Iya itu
2: dia. Ya asal semuanya terstruktur ya.
3: Iya.
2: Di plan ya. Gak ngasal.
3: Diiyain sama dia. Masa kita tahayul 24 jam.
2: Karena kan dulu
4: jangan.
2: Waktu junjungan gue, Indi sama Farhan waktu itu live.
3: Iya.
2: Dia kan salah satu pertama tuh.
3: Iya,
2: dan
3: iya,
2: gue kan di kantor mereka tuh.
3: Iya.
2: Indi sama Farhan live.
3: Iya.
2: 32 jam.
3: 32 jam.
2: Dia 32 jam tuh.
3: Gofar kan 36.
2: Dia 32.
3: Ya.
2: Gitu. Nah itu gue ngeliat prosesnya. Dan itu semuanya rapi banget. Ada istirahatnya, ada dokternya segala.
3: Ya ada infusnya, ada tukang pijitnya,
2: iya,
3: tukang
2: bener, urutnya,
3: ada semuanya.
2: Gue sih ayo asal proper ya.
4: Tuh, udah ada yang nebak-nebak tanya. Kalau tahayul 24 jam, sinyal habis berapa gorengan, berapa gerobak? Kalau sinyal 24 jam, berapa kali kesurupan? Siapin ustad buat sinyal kalau 24 jam.
3: Ada. Jadi biasanya kalau tahayul kalau program yang 24 jam yang disiapin dokter apa segala macam, kalau tahayul 24 jam ada ustaz standby di sini.
5: Kamu sih pagi ya.
3: Pak Sofyan. Pagi ya.
4: Mama Gusra okay. Kita mau diajak.
2: Langsung forward, udah ada siapa nih?
3: Udah ada siapa, Dan?
5: Ada Yaya.
2: Yaya. Buat yang baru gabung, kita lagi ngomongin tentang hantu siang bolong, ada enggak sih? Selamat pagi Yaya.
4: Pagi Yaya.
6: Iya, pagi.
3: Pagi. Yaya, nama panjangnya Yaya Iyalah enggak? Yaya Iyalah, iya iyalah. Daripada Yaya, iya iya dong.
2: Kalau zaman dulu, ya ya ya.
4: Kayak nyanyiin Kemal can relate.
3: Yaya, posisi lagi di mana nih ya? Di kantor atau di rumah?
6: Udah sampai kantor,
3: tapi enggak apa-apa nih kita telepon nih.
6: Enggak apa-apa.
2: Besok lu long weekend enggak?
6: Long weekend tapi hari Sabtu ada kegiatan sih kak.
3: Cuma bisa jalan.
2: Apa sih? Gak. Kenapa lu ngajak? Woi,
3: nggak cuma bisa jalan.
2: Lah kan nggak harus sama
3: istri lu
2: nggak ngajak.
3: Istri lu nggak diajak.
2: Aku nggak ngajak
4: mau di sini.
2: Ya Allah. Aku tuh gak ngajak. Jumat bisa jalan.
3: Dia kan juga mau pergi sama keluarganya.
2: Lah iya, bebas aja, bebas.
4: Ya, udah berumah tangga ya?
6: Sudah, saya punya dua.
2: Tuh.
4: Gak apa-apa, kalau bisa jalan ya TTA.
2: Enggak, kalau misalnya mau jalan ya
3: Yusril,
2: jalan aja, gak apa-apa.
3: Oke, ya.
2: Ini ceritanya di mana lu ngeliat hantu siang bolongnya ya?
6: Di deket rumah sih kebetulan kak.
4: Apa?
2: Udah deket rumah?
6: Iya, tinggalnya itu saya deket stasiun Depok Lama ya kebetulan.
2: Wah disebutin lagi. Ini komplek nih, komplek kak, komplek.
6: Enggak, ini perkampungan gitu.
2: Oke. Ini kejadiannya kapan, Kak?
6: Kejadiannya itu pas saya SMP, kelas 2 SMP.
2: Oke, udah lama. Oke, coba ceritain, Kak.
6: Nah, jadi kejadiannya gini. Awal mulanya itu siang, tapi kondisinya hujan, rintik-rintik, dan agak mendung.
2: Oke.
6: Begitulah, gitu. Nah, terus dari jauh itu saya lihat jalan itu. Memang saya nggak pernah lewat situ, lewat jalan itu. Tapi entah kenapa, seperti ada yang menarik disuruh lewat situ, gitu.
2: Lu jalan kaki atau lu sepedahan atau apa?
6: Jalan kaki.
2: Jadi posisinya apa nih? Pulang sekolah, pulang main?
6: Pulang dari rumah tante sih, pulang main.
2: Oke, sendirian?
6: Sendirian, pakai payung pula.
2: Wah,
6: Okay. Nah, terus saya lihat dari jarak jauh, oh ramai lewat situ. Memang lewat gang itu kan agak sepi, memang jarang ada yang lewat lah gitu. Tiba-tiba saya berani lewat situ tuh kak. Nah pas berani saya lewat lah, terus pas sampai di tengah-tengah jalan itu, kok ada sosok wanita cantik, rambutnya agak curly gitu, pendek gitu, nggak terlalu panjang. Terus ya jalannya sih saya agak bingung, jalannya tuh kayak melayang-layang gitu gitu kan. Iya, jalannya melayang, setengah melayang kak. Makanya yang bingung itu karena terus habis pas masuk situ, saya lihat ke arah lurus itu udah nggak ada orang, sepi ternyata.
2: Waduh.
3: Wow.
2: Jadi lu emang sengaja lewat gang itu karena rame, jadi lu memberanikan diri.
6: Bener, kan nggak pernah, dari kecil tuh nggak pernah berani lewat situ deh.
2: Karena lu liat rame, lu gas aja.
6: Iya, ternyata itu cuma kayak tarikan aja gitu.
2: Sorry kak, begitu lu jalan itu si perempuan cantik itu di mananya lu, kanan apa kiri?
6: Di kiri,
2: dekat.
6: Merinding kak, iya, masih merinding nih. Iya,
4: iyalah. Bajunya pakai baju apa?
6: Bajunya warnanya ungu.
4: Clicker sekali dia, ungu.
2: Berarti begitu lu lewat, dia ngeliatin lu eye to eye dong?
6: Mukanya rata, kak.
4: Saya. Radionya matiin dulu deh.
2: Pelan-pelan.
4: Kedengeran tadi.
2: Radionya kecilin dulu, kak. Biar nggak
4: bisa,
2: kak.
4: Matiin, nah.
2: Oh my God. Jadi begitu lu ngedeket, mukanya rata. Kata lu cantik tadi.
6: Ih, kelihatannya cantik kak Kemal dari jauh.
4: Pas dideketin mukanya rata, gue merinding coy.
6: Pas dideketin mukanya rata, terus kan saya tuh sontak percaya nggak percaya, ih mukanya mana ya gitu, kan namanya kelas 2 SMP gitu kan, rasa berani takut. Saya mundur lah ke belakang, dia masih ada di belakang saya dan muka saya lihat ke mukanya dia, wah nggak ada lah mukanya, hidungnya, matanya, itu semuanya.
4: Lagi nekat banget sih.
2: Kayak gini nggak?
4: Mau tabok lu ya.
6: Aduh, itu dari kejadian itu saya tuh, oh ya, percaya nggak percaya tuh saya masih melihat ke belakang, itu jalannya semakin melayang kak Kemal. Jalan semakin melayang.
2: Gitu.
6: Ya, terus langkah saya tuh semakin berat, nggak bisa melangkah kan. Mau baca-bacaan apapun udah nggak bisa, udah kayak kesirep.
2: Terus dia kemana? Ngedeketin lo?
6: Dia itu lari ke gang kecil, masuk. Terus saya masih nyari-nyari dia kan. Itu bener-bener.
2: Ngapain lo nyari dia?
4: Lo ngapain nyari?
6: Maksudnya gini, kok ada ya orang mukanya rata jalannya?
4: Ada orang kok ada yang mukanya rata. Siang bolong, terus dia lagi ngayang, gimana dah ngelayang gitu?
6: Ya, nggak mikir kalau itu setan kak. Nggak mikir, saya sampai rumah jalan. Ih, orang yang tadi banyak mana? Saya masih nyariin orang yang banyak tadi di depan rumah itu.
2: Iya.
6: Ternyata nggak ada orang, ternyata itu teman-temannya dia semua. Karena kan biasanya kalau kata orang tua saya kan hujan rintik-rintik, kondisi mendung gitu, itu keluar semua kan.
2: Katanya begitu.
4: Katanya. Tapi ini siang-siang biasanya kan kalau hujan rintik asar ke maghrib tuh merinding. Soalnya kalo ipar gua tuh nongol tuh
2: warnanya
4: Depok juga.
2: Buset
4: deh itu.
2: Iya kan?
4: Orange gitu. Ya, kuning ke orange ya. Gelap duh.
2: By the way.
4: Merinding sampai kaki.
2: Kalau muka rata tuh maksudnya gimana sih kak? Jadi emang nggak ada matanya sama sekali?
6: Nggak ada kak, sampai mulut itu cuma bentuk kayak kulit doang gitu, nggak ada matanya, nggak ada hidungnya gitu, pokoknya
2: rata aja gitu. Itu definisi muka rata tuh begitu ya?
6: Iya.
2: Rata. Karena kan gue selama ini cuma denger dong muka rata. Tapi mata pun nggak ada, hidung nggak ada, lubangnya nggak ada juga?
6: Nggak ada, polosan kayak kulit biasa aja gitu. Saya juga pas udah itu kaget, gak bisa jalan. Terus pas sampai ini kok jalan kok lama banget ya, selesai gang itu gitu. Dan ternyata itu tuh gudang kereta gitu kan. Ya pokoknya benda-benda yang udah gak itu dilempar-lemparin di situ lah itu. Si kata, saya ceritalah sama orang almarhum ibu bapak saya. Kan sempat ada tragedi Ratu Jaya tuh kemungkinan
2: besar. Apa tuh?
6: Kereta tabrakan di Ratu Jaya, Depok Lama.
2: Tahun berapa kak?
6: Tahun 90-an deh kalau gak salah kayak
4: kemarin. 93?
6: Iya.
4: Adu Banteng.
2: Oh ya?
4: KRL Jabodetabek di 2 November, tikungan Ratu Jaya Depok, Jawa Barat.
6: Iya.
2: Ada yang meninggal?
6: Oh banyak.
4: 20 orang meninggal, lebih dari 150 orang sampai 200 luka-luka.
6: Iya.
4: Ya Allah, ya Allah.
6: Ya itu mungkin salah satu hal.
4: Aduh, bentengnya begini.
2: Sebelum ini ya, sebelum tragedi, setelah tragedi Bintaro ya?
4: Bentengnya Bintaro 98.
6: Iya.
4: Bintaro 98 sebelum berarti dong?
6: Di sebelum, setelah.
4: Ini sebelum.
6: 7 ya?
2: Astagfirullahaladzim.
4: Bintaro 87 iya.
2: Ada yang bilang tuh.
4: Duluan Bintaro bener.
2: Ada yang bilang depo kali emang, depo ini emang creepy katanya. Yang lu sebut tuh.
6: Kejadiannya deket di depo tuh kereta tabrakannya, tapi posisi saya tuh ya ada yang deket-deket situ lah.
2: Iya. Bintaro 87 sih, Nyu.
4: Iya, duluan Bintaro. Bintaro dulu. 6 tahun sebelum depo. Bintaro.
2: Ini mana sih?
4: Gua ingetnya keren.
2: Depok baru. Depok lama?
4: Depok baru, belum di-unboxing.
2: Depok baru tuh yang deket pasar itu, Kak? Di bawah flyover?
6: Iya, Depok baru tuh itu. Depok lama majuan sedikit.
2: Oh, wow.
6: Nah, dari kejadian ini, kasinyo Kak Yusri, Kak Kemal, ini kayak seperti saya kebuka itu ya.
2: Iya.
6: Kak, jadi saya tuh beberapa kali ngelihat kejadian horor di siang hari. Saat ini.
2: Ini itu yang pertama, kemudian men-trigger kejadian-kejadian selanjutnya.
6: Iya betul. Dan terakhir itu kemarin saya lihat ada
2: sesuatu. Kemarin lagi nih.
4: Kemarin.
6: Kemarin.
2: Hah? Di radio?
4: Lu ngeliat apa? Banget dah.
2: Lu ngeliat apa, Kak?
6: Jadi katanya yang bersih-bersih kantor saya itu setelah saya pulang kerja itu ada yang ada shift selanjutnya yang menggantikan di tempat saya.
2: Hah?
6: Iya, itu saya juga ngeliat, saya sering interaksi kok sama dia gitu.
4: Terus dia duduk di meja kerja lo gitu.
6: Iya, gantiin saya katanya.
4: Kocak.
2: Kocak banget sih.
4: Terus sama HR-nya dikasih gajinya.
2: Lo juga bisa berinteraksi.
6: Iya, dia itu bilang katanya ini teman saya gitu kan. Beberapa kali interaksi sih, ngobrol. Terus saya bilang, kamu ngapain gitu. Iya, kamu teman saya, kamu gak punya teman kan. Ya, sempat takut juga sih.
2: Bentuknya kayak apa, Kak?

0: kalau misalnya kita puasa, sholat kan pasti nggak mau deket ya, jurik-jurik itu. Kok malah tambah bisa ngelihat?
1: Ya nggak ngerti juga, saya sempat ada, saya kenalan gitu sama suaminya teman itu, dia ya katanya sih paranormal gitu. Dia bilang karena ini memang udah
2: gift.
1: Ya bakat dari kecil katanya gitu. Jadi jadi tapi saya ceritain awal mula kebukanya itu gara-gara ngeliat hantu muka rata gitu. Terus oh ya itu mungkin yang men-trigger kamu jadi kebuka semua tuh dari sana.
2: Ya ada yang sama kayak lo katanya, sama. Aku juga kayak gitu katanya.
0: Oh ya.
2: Ngelihat satu, sekarang jadi bisa ngelihat terus.
0: Lu bisa ngelihat nih dari studio.
2: Dan benar katanya, semakin rajin ibadahnya makin tajam. Oh gitu ya.
0: Berarti kalau mau hilang harus maksiat gitu.
2: Enggak
0: maksudnya kan. Lah katanya makin rajin makin ya iya dong berarti.
1: Iya.
0: Kebalikannya salah gitu.
2: Logikanya
0: logis aja.
3: Itu benar loh.
0: Iya.
1: Malah terakhir kemarin ketemu sama ya ada yang bisa, dia bilang gini, di mata kamu tuh ada ada seperti sosok Ratu Pantai Selatan. Alah, Mas.
2: Tapi lu tipe orang yang nanggepinnya ya udah gitu aja ya.
1: Iya, saya bilang alah. Saya sebetulnya sih saya percaya enggak percaya ya, awalnya ya, tapi mohon maaf setiap kali ini ya berbicara ini bakal kejadian ini loh gitu. Jadi
2: kejadian.
1: Ya salah satunya gini, ketika di tahun 2025 lalu itu kan ibu saya meninggal dunia ya. Jadi sehari sebelum ibu saya meninggal dunia itu seperti ada yang datang terus bilang sudah ikhlaskan saja semua gitu. Jadi pas ketemu di hari terakhir ibu saya peluk saya terus minta maaf. Nah di situ tuh saya tuh kayak oh nih ibu saya mau meninggal nih sebentar lagi gitu. Jadi
2: ya kemarin, kolor kemarin.
0: Iya, iya.
2: Kolor kemarin juga sama nih.
1: Iya, jadi pas saya bilang sama kakak saya tuh, ayo cepetan datang gitu. Soalnya ini udah mukanya sudah beda gitu. Pokoknya nanti jangan sampai nyesel gitu, saya bilangnya gitu. Terus pas datang, adik-adiknya ibu juga datang, enggak lama ya langsung meninggal gitu.
2: Feeling tipis-tipis ya. Gitu tapi
1: kejadian. Iya.
2: Ya. Tapi menurutku sih itu bukan gift ya, itu kayak malah kayak curse enggak sih? Malah kejadian yang sebenarnya kita nggak harapkan gitu.
0: Banyak khawatiran nggak sih jadinya misalnya mungkin ke suatu tempat kayak gitu ya. Aduh ngelihat lagi gitu.
1: Oh kayak kemarin tuh Kak Sinyo belum lama ini kurang lebih 3 minggu yang lalu ya. Jadi aku tuh ditabrak motor.
0: Terus
2: itu lu udah berasa tuh mau ada yang nabrak?
1: Iya semalam sebelum nabrak tuh seperti ada yang ya pokoknya hati tuh nggak nyaman lah.
2: Iya.
1: Gak bisa tidur lah apa terus. Ya istighfar lah sebanyak-banyaknya. Ya pas pagi itu di depan tempat kerja sih posisinya, saya ditabrak motor. Orangnya ya tinggi besar lah, perempuan. Terus motornya itu PCX. Nah posisinya saya tuh berdiri. Motor yang nabrak saya itu, dia itu kakinya kejepit, motornya jatuh gitu. Dan orang-orang sekitarnya itu sampai histeris teriak, itu kenapa kok itu mbak-mbaknya tidak kenapa-kenapa gitu. Saya juga bingung.
2: Padahal lunya berdiri ya.
1: Iya. Semua kaki saya itu sebetulnya udah babak belur, pada biru-biru gitu.
0: Tapi berdiri.
2: Tapi lu nya gak apa-apa kayak ngerasanya?
1: Apa, si motornya itu malah yang mbak-mbaknya itu malah terkilir kaki.
2: Wow. Super. Tapi ini katanya, kata si Dani.
3: Apa?
2: Memang di daerah situ terkenal banget itu.
3: Di daerah yang disebutin tadi?
2: Iya, di daerah itu terkenal sama muka rata.
3: Kak, lu emang masih di situ masih kak?
1: Masih.
3: Lu masih tinggal di situ?
1: Masih.
0: Makin sering ngeliat?
1: Udah gak berani keluar ke sinyo sekarang. Keluar malam apa lagi ya?
2: Dianya apa kamunya?
1: Dianya
2: gak keluar atau kamunya yang gak keluar?
1: Kayaknya gak keluar.
2: Kenapa kamu gak keluar? Takut?
1: Enggak juga sih kak. Mungkin karena pulang kerjanya udah terlalu
0: Gua kerain.
2: Tapi di daerah sekitaran rumahmu itu kan sejak kamu kecil kamu baru pertama kali lewat tuh yang akhirnya kamu lihat bare face ini gitu. Nah pas di daerah situ ada lagi nggak atau sampai sekarang ada lagi nggak tempat yang kamu hindarin nggak?
1: Ada
0: apa
1: saya sebut aja ya daerah-daerah perikanan situ ya, pokoknya daerah-daerah situ itu ada kayak pohon tinggi. Di situ ada Mbak Kunti juga, tapi sempat
0: disebutin Mbak aja.
2: Mbak K aja, Mbak K.
0: Iya,
2: Miske.
1: Ya Miske. Nah Miske itu sempat datang ke rumah ketika saya hamil. Itu dia ngetok-ngetok.
0: Oh iya.
1: Iya ngetok-ngetok terus.

0: Malas.
1: Wah, itu si Miss K tuh ada di depan gitu.
0: Malas.
2: Wow. Wow. Oke. Okay. Alright.
0: Bikinin aja kunci serep biar kagak ngetok-ngetok lagi.
1: Iya benar katanya.
3: Mbak, terima kasih sharingnya ya. Thank you so much. Thank you ya Mbak ya.
1: Kasihnya ya aman di sana aman kok.
0: Aman. Aman mungkin karena enggak Kamis.
3: Tadi gua mau nanya.
0: Takut. Iya kan?
3: Ya aman
0: kan? Aman.
2: Aman karena enggak Kamis ya.
1: Iya aman.
3: Aman.
1: Jangan dipanggil ya. Kalau saya lihat sih yang sebelah-sebelah situ enggak usah disebut-sebut lah.
2: Iya enggak boleh, enggak boleh.
0: Ya emang jangan.
1: Ya jangan.
3: Oke, enggak usah lah ya. Tapi selama kita enggak ganggu aman ya.
1: Aman.
0: Enggak ganggu lu bikin acara yang begini mulu enggak ganggu.
3: Thank you Kak.
2: Thank you.
0: Selama enggak ganggu ya.
3: Tapi ngomongin Indra keenam yang feeling kayak gitu. Gua tuh ada tipis-tipis loh, cuy.
0: Apa tuh?
3: Ya itu kayak gitu-gitu tuh. Ada.
2: Insting.
3: Iya. Cuman gue nggak mau ngegubris. Iya.
2: Lebih ke apa pak? Maksudnya kan ada yang
3: contoh ya.
2: Iya.
3: Contoh. Berkali-kali nih kejadian waktu SD nih. Waktu SD berkali-kali kejadian. Duh. Kayaknya ada yang meninggal deh.
2: Bob.
3: Kejadian tuh coy berkali-kali. Tapi, gak lama.
2: Iya.
3: Ini hitungannya nggak nyampe 5 menit. Masjid dulu.
2: Oh iya.
3: Assalamualaikum
2: warahmatullahi
3: wabarakatuh.
2: Itu
3: innal gua langsung, aduh bener lagi.
2: The creepiest sound itu menurutku itu. Siang-siang.
3: Wah asli. Lah cuy kalau siang-siang itu udah aduh siapa ini?
2: Siapa nih?
3: Dan gua tinggal di komplek di mana kita saling kenal. Kan dulu gua di Puspiptek ya. Mungkin kalau sobat Jin tahu itu kiri kanannya enggak ada apa-apa cuy.
2: Puspiptek
3: itu enggak kayak sekarang banyak perumahan. Dulu mah hutan karet guys. Terakhir gua bisa ngeliat orang tuh di mungkin di Pamulang. Habis itu hutan karet full ampe komplek gue. Jadi feeling kayak gitu tuh. Dan gue enggak mau mengasah.
0: Janganlah kalau kayak gua gitu ngapain malah jadi gak, ini gak tahu. Enak. Jadi khawatirnya gede
3: iya. Kenceng. Iya. Dan itu kan jadi anxiety ya.
2: Iya.
3: Kayak misalnya apa ya? Bener gue berkali yang terakhir kalau enggak salah nabrak.
0: Caya.
3: Kayaknya ada yang enggak enak nih. Mobil ya. Mobil ya, deng kena tabrakan.
2: Wow.
3: Itu.
2: Tapi itu curse menurutku.
3: Iya. Yeah, I don't want that feeling gitu loh.
2: Iya.
3: Yeah. I don't want that feeling.
0: Ini gara-gara lu nih, tuh si Andika bilang tep-tep warga, let's go 3 juta likes live malam. Lu tuh pada ngomong.
2: Aku enggak.
0: Aja.
2: Ini tadi ada sobat Gen yang ini. Ini kan aku cuma gambar.
0: Mbak, ntar gue gak bisa tidur. Gue kebayang pakai gambar-gambar segala lagi.
3: Puspiptek masih banyak pohon-pohon gede. Masih.
0: Emang lu Wisnunya Sara gambar-gambar.
3: Puspiptek sekarang masih sama. Cuman gue ngomongin dari ujung, dari awal jam, dari zaman dulu tuh. Lu terakhir ketemu yang namanya civilization tuh Pamulang.
2: Terus abis itu gak
3: dari
2: ada
3: Pamulang,
2: lagi
3: hutan, hutan karet.
2: Ya. Tapi sekarang masih ada gak pak?
3: Apa?
2: Si hutan-hutan ini.
3: Udah enggak, udah jadi perumahan.
2: Lah iya, makanya maksudku.
3: Zaman dulu belum ada BSD gue.
2: Oh.
3: Belum ada BSD, belum ada apa. Terakhir kayak Reni Jaya deh itu.
2: Oh iya.
3: Iya. Itu. Jangankan Puspiptek, Alam Sutera juga begitu.
2: Aku di Pamulang Kak Kemal. Nah.
3: Terakhir gue, jadi kalau misalnya mau nonton gue ke Pamulang 21.
2: Oh bisa tuh. Yo,
3: Pamulang 21.
2: Diangkat jadi topik tuh.
3: Terus di, ini kan, di ya. Box.
2: Iya.
3: Waktu kerusuhan.
2: Jadi kalau Six Sense yang gak kuinginkan.
3: Yoi, Six Sense yang tak kuinginkan. Boleh tuh.
2: Iya ya.
3: Boleh tuh. Oke okay, guys.
2: Oke
3: okay. Thank you ya guys. Terima kasih tap-tapnya ya.
0: Udah selesai nih.
3: Udah.
0: Makasih guys.
3: Udahlah. Thank you ya teman-teman ya. Terima kasih. Kita ngomongin finance lagi ya guys ya.
2: Kita kokin kita panggil lagi.
0: Ini mas belum dia. Tampu kuning. Lu gigi kuning dong.
3: Oke enggak masih ada color lagi guys.
0: Masih ya.
3: Kita berjuicy lucy dulu boleh?
0: Yoi.
3: Lampu kuning guys. Barang.

0: Kin FM Jakarta Surabaya barengan Sinyal Sinyo. You still care masa dulu dari Juicy Lucy dengan lampu kuning ya.
1: Apa yang begitu? Gue kalau gini-gini kan
2: enggak cocok.
1: Ngapain sih begini-begini kan dia ada nama coach Kemal ya.
3: Dulu zaman-zaman aku masih siaran di mana ya? Sonora di mana ya?
0: Sonora. Lu pernah siaran Sonora?
3: Sonora Jogja tapi. Sonora Jogja pernah.
0: Oke.
3: Program sahur.
0: Sonora sekarang juga live TikTok juga lo boleh.
3: Oh iya.
0: Iya.
3: Oh iya.
0: Dia masih kan ikonnya mereka AMKM.
3: Iya benar.
0: Anda meminta kami memutarkan.
1: Gue ngapain ini lagi lion face sekalian ngeluarin ini call yang nyelip. kita mau ngoceh, kalau ngoceh kan biar nggak slip tongue.
0: Yo, iya benar.
1: Jadi lion face gitu.
0: Jadi ini namanya juga ratur artikulasi nih.
3: Ratur artikulasi.
1: Ngomong yang jelas.
3: Ini ada yang bilang, ini sebelum kita masuk ke tahayul ya, ada yang menyarankan
0: apa?
3: Soal finance ditambah dong biar kayak hari Senin yang sama
1: pasti,
3: psikolog.
1: Loh, enggak, pasti.
0: Sebetulnya hari ini itu udah didedikasikan buat finance.
1: Tapi
0: iya.
1: Kan,
0: cuman karena kemarin banyak yang request.
1: Enggak ada.
0: Request
1: lu yang ini juga.
3: Banyak yang request katanya.
1: Kan jadinya kan gua enggak bisa lama-lama sama Koko.
0: Itu kan. Sobat Gen, lu tau gak? I'm on your side, tau gak lu?
1: I'm on your side.
0: Yang mindahin tahayul kesini tuh gua. I'm on your side. Lu dimarah-marah.
1: I'm on outside, enak lu sedot no kopi
0: dong. Ini lu gak ada yang mau. Gua yang mindahin ke hari Rabu.
3: Bukan.
0: I'm on your side.
3: Iya, yeah, kita sih gitu. Sesuai jadwal kalau kita ya.
0: Bukan.
3: Kalau kita mah sesuai jadwal. Rabu itu waktunya ramu, Rabu ada tamu.
1: Bener.
0: Iya.
1: Ya tapi tadi begini, kenapa tahayul hari ini? Kan aku jadi gak tahu tuh. Ini sudah dipuaskan sama Kemal yang gak ngeprank. Harusnya kan besok karena libur, sayang sama lo.
3: Sesekali lah ya kita bikin 2 minggu sekali cuanki yang tadi.
1: Ya,
3: curhat
1: keuangan ada, sama koko-koko imut.
0: Ada yang bilang,
1: apa?
0: Sekali-kali topik yang berbobot dong. Eh guys, semua udah ada waktunya, udah kita bikin. Jadi Senin, kita ada mental Monday. Itu kurang berbobot apa?
1: Masa gak berbobot kayak itu?
0: Lu ngomong kayak begitu, jujur udah gue bikinin guys.
1: Sabar, enggak usah berteman, enggak usah berteman.
0: Kita ngomongin cinta, guys. Rabu tuh ada, kemarin kita datengin siapa kemarin?
1: Rabu tamu,
2: arsitek.
0: Ada arsitek,
3: garis tangan.
0: Ikan sapu. Ini finance.
3: Wis.
0: Gila loh,
2: ya. Kabar Pak.
3: Gila, siapa tuh yang ngomong tuh?
1: Harlianti. Sini aku belum lihat kesurupannya, ulang dong. Yang begini-begini
2: masa
1: nih.
2: Masa kesurupan diulang?
1: Yang begini-begini nih.
2: Itu ada yang usul.
0: Apa?
2: Sabtu finance katanya.
3: Masa Sabtu masa nambah Sabtu
1: lagi. Gila.
3: Kalau aku sih gas, aku bego.
0: Eh kalau misalnya finance ini jadi, ya. Yeah.
3: Ya.
0: Terus kita siaran di bank.
3: Masa di
0: BNI oke sih. Gak. Bank Mandiri.
3: Yang dekat dulu Mandiri. Deh. BTN.
0: BTN.
1: Bank Mandiri. Banknya di kota aja, kota tua itu banknya. Mau enggak?
0: Bank BI.
1: Iya.
3: Sekalian.
1: Yang di lantai gak. Bawah tuh.
0: Gua gini aja gini. Kalau misalnya kita ada apa tadi yang namanya?
3: Cuanki.
1: Iya.
0: Di kantornya Pak Purbaya juga hayu gua.
1: Berangkat.
2: Di rumah bahkan.
1: Iya. Mbak, berangkat aja, berangkat.
2: Anaknya juga kita.
1: Berangkat.
0: Oh, anaknya juga finance.
2: Anaknya kan iya. Doyan live TikTok.
1: Oh, iya.
3: Ada Sabtu finance. Waduh, jangan dulu. Ayo deh. Lagi BU jam siaran nih, guys.
1: Kota tua sekalian tahayul. Iya, kalian bawa aja, gue udah pernah.
0: Bawah ada panin ya?
1: Ah?
0: Permata Bank?
1: Bukan,
0: Permata.
1: Emang bank itunya kan maksudnya di lantai bawahnya.
0: Oh, iya.
1: Wah, lebih spooky abis.
0: Okay. Sebelah BTN, ayo.
3: Sebelah BTN,
0: ayo. Ayo aja. Jangan Pak Purbaya udah banyak beban, iya bener sih.
1: Tahayul.
0: Nggak, justru Pak Purbaya terus sama kita biar lebih ketawa-ketawa dikit.
2: Relax.
1: Iya dong.
0: Iya.
1: Kata Nadia, tahayul sebenarnya hari apa sih? Kamis. Ini sebenarnya bukan biar nggak ketinggalan. Ini itu karena besok libur ya. Sama teman gue itu tuh.
0: Ya.
1: Yang ngide-ngide banget.
0: Ini akun
1: jadi
0: siapa
1: dimajuin.
0: Sih ini?
2: Mas, ada kamera.
1: Ada kamera tuh di atas.
2: Tolong Dika.
0: Oke, lanjut. Sekarang lanjut ngomongin hantu siang bolong.
3: Ada siapa di lantai pol, Dang?
2: Ada Ray.
3: Lantai pol.
0: Selamat pagi, Ray.
4: Pagi, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Gua kirain laki, Ray.
3: Ray, posisi di mana?
4: Di rumah.
0: Jakarta?
4: Aku di Serpong.
0: Oke. Ini hantu siang bolong kejadiannya pada saat kapan nih?
4: Pada saat aku kuliah tuh, Kak.
3: Tahun?
4: Ini kan aku kan kuliah di Semarang ya.
1: Oh, gak tahu. Oh. sumpah. Nah, tadi dia nanyakan ini kan aku kuliah di Semarang ya, enggak tahu
0: demi Allah. Statement mau bukannya itu statement.
3: Di UNES.
4: Sebentar, berusaha merimain gitu. Kuliah di Semarang, kejadiannya sekitar antara 2011-2013 after kecelakaan kereta yang dipejakan.
3: Iya, tahu. Iya, yang dulu pernah di Semarang.
1: Kecelakaan
3: pejakan
1: kereta pejakan
4: sebelum Pekalongan kayaknya.
3: Iya, sebelum Pekalongan tuh.
4: Lagi dengan anggrek.
0: Pejakan namanya.
3: Hah? Itu yang dulu yang sampai sampai.
1: Lah kok ini 6 hari lalu?
3: Bukan. Itu 6 hari lalu yang itu kali, bukan.
0: Oke, okay, terus Kak.
3: Terus?
4: Itu kan biasanya itu kereta yang after kereta itu kan kecelakaan itu kan senja utama 8 malam sampai 3 subuh sampai Bekasi. Aku sebenarnya biasa aku pulang kalau libur. Nah, karena after kecelakaan aku agak-agak takut, jadi aku ambil yang pagi, Kak.
0: Oke, siang bolong nih lu ambilnya ya.
4: Siang,
0: Tadinya lu tipe-tipe yang tidur di kereta bangun pagi gitu ya.
4: Karena kan zaman dulu bis itu enggak ada AC, jadi biar dingin, biar adem.
0: Oke.
4: Nah, ini karena terpaksa kita saking takutnya. Kira kita ambil yang siang gitu. Karena banyak cerita-cerita gitu kan.
0: Gitu.
4: Jadi mereka kan sampai saya kabarnya ya zaman dulu kan kayak belum terlalu googling banget gitu kabarnya tuh ya sampai dikasih menyan lah saja segala macam gitulah di rel itu gitu. Akhirnya aku naik kereta pagi. Nah aku sama teman tuh selalu berdua dia pulang lah kita kan naik kereta sejak utama Fajar utama berarti.
0: Fajar utama berarti jam berapa tuh berangkat dari Semarang?
3: 8 malam.
0: Posisi berdua nih ya?
4: Pagi. Kan?
3: Pagi 8 pagi.
0: Pagi. Posisi berdua ya?
4: Berdua. Nah seperti biasa kita naik di Stasiun Tawang nih, Semarang.
0: Stasiun Tawang,
4: Nah, biasa kan kalau kereta udah mau jalan kan ada masinis standby berdiri tuh.
0: Iya, benar.
4: Jadi untuk memonitoring lah gitu lah. Ya, kayak yang gak nyuruh-nyuruh naik gitu, cuma setelah dia kan
0: standby lah.
4: Itulah di luar kereta gitu. Aku notice tuh ada tuh masinis, ih masih muda gitu dalam hatiku gitu kan. Tapi disclaimer ya sih, kecelakaan ini sebenarnya gak ada korban masinis sebenarnya.
0: Kakak
4: ini nggak ada korban mas ini.
0: Terus.
4: Terus akhirnya aku, ih masih muda gitu kan. Naiklah tuh ke kereta, duduk biasa. Nah pada saat dulu itu senja atau fajar itu, duduknya kan bisa diputar kursinya ya.
0: Iya, dibolak-balik.
4: Gitu. Pokoknya dulu bobrok banget ya, pokoknya zaman belum direvitalisasi gitu lah. Pokoknya bisa dibalik lah gitu, jadi bisa ada depan kan.
0: Ini berarti zaman kereta sebelum pajonan ya?
3: Jauh, ini 2011 ya? Dia tadi bilang.
0: Pajonan itu tahun berapa sih?
3: 2013.
0: Oke.
4: Terus 2013 juga kan gak langsung kan?
3: Iya, gak langsung, bertahap.
4: Terus kan akhirnya duduklah. Karena saya lihat udah jalan ini kosong, saya balikin tuh kursi gitu kan.
0: Ceklek lo balik.
4: Saya sama teman, balikin udah bisa selonjoran gitu. Nah sama kita. Udah, terus jalan lah kereta. Si masinis tadi tuh lewat lagi
0: ya. Si masinis ganteng tadi lu bilang itu yang masih muda.
4: Ganteng tapi bucat ya. Lewat lah.
0: Ganteng tapi pucet. Maksud lu pucet gimana nih? Dia gak senyum, dia mukanya kuyuh.
1: Flat banget. Atau warnanya, kurang sang ngobion.
0: Gimana? Coba lu jelasin.
4: Gak ada ekspresi, gak senyum.
3: Oh flat.
4: Nerung pucet. Putih, bukan putih glowing ya. Maksudnya putih cenderung pucet. Dingin.
0: Oke. Dia lewat tuh di tengah-tengah.
4: Lewat, melirik ke saya gitu, kayak sama temen. Saya ngangguk, refleks kan kita kan kalau di ini orang ngangguk, refleks.
0: Iya ngangguk. Yang ngangguk lu doang apa sama temen juga ngangguk?
4: Saya nggak tahu kalau pada saat ngangguk saya nggak tahu, pokoknya saya ngangguk aja biasa gitu. Orang melirik ke kita. Cuman saya tuh teman saya kayaknya tahu. Teman saya tahu lihat dia, karena saya ngomong gini, perasaan mas ini senyum mulu kalau ketemu penumpang gitu kan.
0: Kondektur bilang namanya kondektur itu. Oh iya kondektur. Terus.
4: Kondektur, kondektur kayaknya ya pokoknya gitu lah. Itu betul yang keliling ya mas ini.
0: Iya kondektur, benar.
1: Checker.
0: Thank you sobat Gen. Terus.
4: Bilang, iya gitu, masih muda kali so cool gitu kan. Nah lewatlah dia, udah biasa. Pas udah kedua kali, udah pertengahan perjalanan itu kan udah mulai ngantuk nih kan, boring ya kita zaman.
1: Iya.
0: Iya karena nggak ada handphone juga nggak kayak sekarang ya nonton gitu enggak ya.
4: Kayak gitu, keras juga nggak ada layar gitu, jadi tidurlah aku. Biasanya nggak pernah tidur karena panas kan.
0: Iya.
4: Tidurlah aku, selonjoran lah kan kakiku kan kak, karena ada depan tuh selonjoran tuh. Pas selonjoran itu, lenyap lah, tidur juga nggak terus lenyap, bangun tuh orang dengan pakaian lengkap ya, kayak topi, ya top selai konditor atau mesinis lah, lengkap gitu seragam, itu orang duduk di depan saya.
5: What? Serem sih.
1: Ngapain dia duduk depan?
5: Serem sih ini. Oh my god.
1: Bilang, lu harusnya bilang, jangan duduk depan gua, duduk tuh di samping Pak Kusir.
0: Sebenarnya begitu lu bangun, posisi kaki lu masih selonjoran gak?
4: Masih.
0: Dan dia ada di depan lu?
4: Ya saya kikuk dong, saya merasa tidak sopan. Sefrozin gitu kan.
0: Terus?
4: Cek dong kaki. Maaf pak, gitu kan. Dia diem, flat, tidak senyum, tidak ngomong, diem, duduk tegak, lurus.
0: Ngeliatin lu?
4: Ngeliatin ke saya, duduk tegak, lurus, menghadap ke saya. Dia lihat saya seperti udah duduknya normal lagi, dia pergi.
0: Tapi kalau tadi kan kita punya color, dia kan kayak ngelayang gitu. Kalo
1: ini ngelayang normal, apa? Nggak dapat nggak?
4: Duduk, yakin duduk, tegak, duduk gitu.
0: Nggak pas berdiri?
4: Jalan biasa.
1: Cuman kalau misalnya untuk ukuran muka pucet dan flat, kayaknya manusia nggak sampai segitunya gitu.
0: Nggak sepucet itu.
4: Dan untuk pelayanan publik itu sangat tidak wajar ya. Maksudnya ekspresi seperti itu gitu. Saya gitu. Saya ke teman saya gini. Maksudnya apa ya sih itu orang gitu kan.
1: Iya.
4: Ini ya gitu kan. Ngerti gue, ya udahlah cuek aja gitu. Kayaknya namanya kita kan zaman dulu kan ya udah gitu kan. Belum mak-mak gitu kan. Belum kan. Jadi yaudah gitu. Nah pas udah beberapa kali tuh. Lewat lagi. Aku ketiduran lagi. HP ku tuh. Apa ya, nggak kerasa tanganku tuh megang HP tapi keluar kursi gitu megangnya.
0: Oke,
1: terus?
4: Ya gitu loh. Dia lewat lagi nyolek HP, cuma nyolek doang.
0: Nyolek?
4: Nggak diingetin kayak gitu sama kondektur bahwa hati-hati kak, hati-hati mbak gitu kan.
0: Nyolek.
4: Tapi kan ngomong kan. Nyolek, lewat lagi pergi. Oh iya pak, makasih gitu kan. Ini orang kenapa sih gitu kan ke temen tuh kan. Nah, arti lu kenal nggak gitu sama teman gitu? Enggak kenal gitu. Udah kan kita bingung kan kak? Udahlah. Ya namanya siang-siang kan nggak mikir apa. Dan dia kan jalan biasa. Manusia, ya maksudnya.
0: Dan dia kayak orang bekerja selayaknya kondektur bolak-balik ya kan?
4: Bolak-balik. Tidak normalnya memang dia tidak ada ekspresinya. Itu saya selama ini bertahun-tahun dia tuh nggak ada kondektur yang...
0: Iya.
4: Dingin begitu nggak ada. Betul. Memang.
0: Terus?
4: Saya mikir masih muda kali jaim apa gimana gitu kan. Terus akhirnya pas yang ini udah tuh dia nggak pernah kelihatan lagi. Gongnya adalah ketika dulu nyampe Bekasi, gerbong saya ini melewati peron. Nggak kebagian peron lah.
0: Gerbong lu ngelewatin peron? Oke.
4: Akhirnya saya mundur ke gerbong next-nya lah.
0: Ini udah mau turun ya kamu ya?
4: Udah turun. Stasiun Bekasi turun, pindah. Terus turun lah saya bawa tas sama teman berdua. Itu orang lagi udah di depan. Biasa kan kalau kondektur atau apapun dia kayak silakan turun menyapa di luar.
0: Iya, benar.
4: Dia ada di situ di depan gerbong saya.
0: Oke.
4: Tapi seperti yang tadi saya bilang, gerbong saya enggak kebagian peron.
0: Terus? Oke.
1: Terus?
4: Jadi dia melayang.
0: Gap!
1: Baru kelihatan tuh.
5: Oh my god! Oh my god!
0: Wow. Gua paham maksud lu nggak kebagian peron tuh berarti dia nggak kebagian.
3: Iya, tanjakan itu.
0: Trotoarnya ya, itu.
3: Trotoarnya ini buat nanjak ke gerbong.
0: Berarti lu di mana? Lu di mana kak? Lu keluar di gerbong berapa? Lu ngeliat dia di gerbong berapa kak?
4: Next-nya. Kan nggak jauh berarti.
0: Nggak jauh.
4: Nggak jauh.
0: Dan dia begitu dia ngelayang itu dia menghadap mana kak?
4: Lurus ke kereta.
0: Dia nggak ngeliat lu?
4: Tangannya ke belakang, lurus ke kereta. Nggak. Saya merindingnya sebetulnya.
0: Gua juga merinding kak asli. Gua juga merinding ini kak asli.
4: Saya sampai berdiri nih ya. Saya lewat. Pak, orang yang tadi gitu ke teman saya. Oh iya. Terus pas ada yang ngomongin, kenapa? Dia gak ada perut. Kenapa? Langsung kayak gitu ke teman saya kan kak langsung lari kita. Itu kita gak mikir nanya ke orang siapa, gak udah, jadi kayak udah.
0: Udah cabut aja tuh.
3: Itu kayak film-film yang kita, kak orang yang tadi, baru berapa langkah kayak, bentar deh.
0: Baru
3: kan gak ada peron, gak ada, lantai peronnya.
0: Iya. Yeah. Ngelayang cuy.
1: Kuak, kuak, kuak, kuak. Coya, coya, coya, coya, coya.
4: Gila.
0: Gila, gila, gila. Kak, lu sekarang naik kereta serem gak sih kak?
4: Enggak lah.
0: Enggak ada parno-parno, ada parno-parno dikit-dikit gak sih? Kayak
4: enggak
0: ada.
4: Enggak, tapi kalau aku pengalaman naik kereta malam itu ya batu. Ya apa itu? Ya itu manusia ya.
1: Ya, ya itu ya, biasa. Lempar batu sering.
3: Kikil orang-orang iseng gitu.
0: Gua takutnya lu kayak ya sekarang lu naik kereta misalnya siang ada kondektur
1: benar kan. Jadi parno. Tapi kalau temen lu ngeliatin sama hal yang sama.
4: Ngeliat kak, kita berdua.
1: Oh,
0: ini gue rasa ya.
1: Enggak ya, berdua-dua nih.
0: Gue rasa nih kalau ada sobat gen yang denger ya, mungkin ada yang punya pengalaman yang sama, mungkin pernah ngeliat si bapak kondektur ini juga sih.
3: Mungkin.
4: Tapi aku jadi ini kak, jadi notice.
0: Hah?
4: Itu dia gerbong aku aja.
0: Oh.
4: Aku kan ujung.
0: Ya.
4: Nunggu penumpang naik ya di depan gerbong aku. Ya keliling, of course dia di gerbong aku. Karena aku nggak jalan-jalan kan tipe kalian nggak ke kafetaria nggak. Terus pas dia melepas pun di depan gerbong aku gitu ya nggak tahu ya mungkin kejadian berapa tahun lampau gerbong belakang tertabrak atau depan atau apa nggak paham lah gitu. Pokoknya dia di gerbong itu aja satu itu jadi. Ya, yang POV aku ya.
0: Iya.
4: Di gerbong itu yang paling ujung gitu.
0: Kak, waktu kan lu tadi bilang lu dia nyolek lu. Nyoleknya berasa nyolek, Kak?
4: Bukan nyolek, tangan kan HP, kan HP ku kan nyampleh gitu.
1: HP-nya nyampleh. Oh.
4: Pegang gitu maksudnya notif, HP lu nanti jatuh atau kan ambil orang lo maksudnya. Karena aku sering naik kereta kayak gitu. Jadi, Mbak HP-nya ketiduran kan. Kan tukang dagang masih naik waktu itu.
3: Iya, masih boleh naik. Boleh masuk ke gerbong ya?
4: Ngomong, tapi biasanya kondektur tuh ngomong, "Bah, HP-nya awas," gitu.
1: Iya, kalau ini enggak ngomong.
4: Enggak ngomong gitu, makanya aneh banget gitu. Udah di situ aku udah astagfirullahaladzim ya, jadi kayak Al-Fatihah gitu, korban yang entah kapan pun itu kan, makan kan cuma sekali kereta kan. Jadi kayak ya astagfirullahaladzim gitu.
0: Merinding gua denger cerita lu asli.
1: Apa namanya?
0: Merinding gua.
1: Berarti sebenarnya mungkin karena dia sama temennya notice juga kali, makanya dia kayak ngikut lagi gitu.
0: Iya.
4: Tapi alhamdulillah sih setelah itu masih 2 tahunan kuliah, aman sih alhamdulillah.
3: Oh, aman ya.
0: Tapi lu pernah naik kereta itu lagi enggak? Kan dia pas lu kuliah.
4: Selalu malah ganti.
3: Selalu.
4: Aku. Jadi itu terakhir pakai pagi itu karena habis banget kecelakaan pulang. Tapi after itu aku malam terus, enggak betah soalnya kan panas. Terus kalau eksekutif kan yang pertama lumayan mahal, kedua turunnya di Gambir jauh karena Bekasi kan.
0: Gua jujur ya, gua kan kemarin naik kereta terakhir tuh gua nyobain yang pakai itu tuh yang pakai apa?
3: Panoramik.
0: Bukan yang pakai kayak bisnis kelas first class.
3: Oh, ini pesawat. Apa namanya?
0: Kayak kapsul
3: iya,
0: gitu.
3: Iya, apa namanya?
4: Bus.
3: Bukan bus.
4: Oh, apa tuh?
3: Di atas eksekutif itu apa?
0: Iya.
1: Yang mana?
0: Bukan yang
3: luxury.
0: Tapi bukan yang kamar ya.
3: Bukan. Luxury. Bukan sleeper. Luxury aja.
1: Yang bisnis kelas itu ya pesawat.
0: Kayaknya dari Jogja apa lupa gue. Itu gue ke Jakarta untuk ngejar pagi-pagi siaran.
3: Iya.
0: Jujur ya, karena kosong.
3: Serem.
4: Beda.
3: Justru karena kosong itu.
0: Jujur karena kosong, serem loh, Jo.
3: Iya.
0: Dan manajer gue nggak ikut.
3: Nah.
0: Jadi lu bayang segerbong paling cuma berapa orang sebelah kan itu cuma kiri kanan cuma satu kan?
3: Iya.
0: Ya kan? Itu kiri kanan satu dan ada yang jagain satu.
3: Iya.
0: Nah, yang jagain juga kayak ini jagain bukan sih.
1: Lalu lu
0: parno juga jadinya.
3: Karena enggak pernah penuh.
0: Di sini gua langsung mikir, enakan gue yang beli biasa aja dah.
3: Iya, tapi rame.
0: Rame.
3: Iya,
4: benar.
3: Ya. Daripada kapsul begitu.
0: Asli yang tadinya
3: nyaman sih.
0: Ya, jadi enggak nyaman gue.
3: Tapi sepi.
0: Sepi banget.
3: Iya.
0: Sepi banget soalnya.
3: Enggak bisa ditutup lagi.
0: Enggak bisa.
3: Kalau misalnya sleeper, kan ada tuh yang kereta sleeper
0: Iya, bisa ditutup. Iya.
3: Kayak bilik warnet.
0: Kompartemen katanya namanya.
3: Kompartemen beda.
0: Beda.
3: Kompartemen itu yang satu kursi doang, satu ruangan satu kursi.
0: Oh, bukan. Nah, gue enggak
3: yang kompartemen. Ini yang
0: kayak kursi luxury.
1: Ini yang kursi iya.
3: Luxury class.
0: Yang kayak Osim itu loh.
1: Yes.
3: Luxury class.
0: Oke.
3: Okay. Priority juga beda, bukan. Bukan priority. Oh,
0: apa loh?
1: Dia mau ngeributin kelas-kelas doang dari tadi.
3: Iya, ini loh. Luxury bener.
1: Iya. Okay.
0: Thank you ceritanya ya, Kak ya.
1: Thank you ya. Ya, dia denger suara dia aja kayak creepy ya.
3: Tapi sebenarnya tadi aku bayangannya adalah ketika dia ngomong soal kampus di Semarang. Ya, sounds creepy juga kalau yang kampus itu.
1: Emang iya?
3: Iya, ada satu kampus di Semarang yang ya sama kayak UNS Solo ya. Banyak, masih banyak hutan-hutannya gitu loh. Kan yang di Solo malah waktu itu yang cerita
1: parah, ya?
3: Yang ada makam di tengah,
1: iya,
3: di tengah kampus.
1: Dari tadi baca tengah, kan tapi rame itu. Ini yang terakhir 3 juta Kemal siaran tahayul sendiri. Biar kena ininya. Ini dari tadi baca yang scroll, iya enggak? Ketik satu.
0: Ada brand.
1: Ayo ada brand.
0: Tapi kan lu harus tahu. Gue enggak mungkin siaran sendiri. Ini kamera siapa yang megang
3: gitu. Oh, gitu. Tetap ada orang di sini.
0: Tetap ada orang.
1: Satu banyak tuh, satu.
0: Tetap ada orang.
1: Dia kena ininya sendiri. Kita enggak mancing ya. Tadi emang sobat Gen yang ini.
3: Satu-satu siarannya per minggu. Jadi Kemal seminggu sekarang.
1: Aku gua tabok, nggak ada yang nulis.
0: Guys,
1: nggak ada yang nulis. Siaran sini
0: nggak seru. Mendingan sinyo.
1: Tabok nih. Happy.
0: Oke, kita lagu dulu ya guys. Kita lagu dulu. Oke, jangan kemana-mana, masih ada satu caller lagi. Janji kita sampai jam 10.

Makan enak, hemat banget. Makan enak tanpa harus kompromi. Lagi pengen yang lengkap dan hemat? Tenang.

0: mulai dari 20 ribuan. Banyak pilihan menunya. Ada nasi untuk McD, Korean Soy Garden Wings, Beef Burger Deluxe, dan Mac Spaghetti Ayam McD. Pasti hebat, pasti hebat, hebat yang paket hebat, mana lagi selain McD. Paket hebat, emang pasti
1: hebat banget. Nyam, enak banget nih makan gorengan nasi.
2: Apa dulu programnya Ulfa
1: Bisnis? Sama kita.
2: Nyam.
1: Mantap.
2: Lecer.
1: Tahayul kita. Serem. Serem banget, guys. Masih barengan sama sinyal. Senyorita Yusril Kemal ini kita majuin tahayul. Karena saking cintanya sama Sobat Gen.
2: Khusus untuk senyorita ya. Kita majuin. Dan dia udah memang... Gak tahu ya, ini kayaknya bukan kebetulan deh.
3: Apa itu?
2: Dia pakai baju bunga-bunga, tahu kan? Yang disukai.
1: Emang dia mah rebek. Gak pada demen banget gue numbalin temennya sendiri gitu.
3: Bukan. Ternyata dia ini bermakeup bukan buat Ken, tapi ada panggilan hati.
2: Anyway guys, masa jangan gitu dong. Sinyo gak kesurupan lagi, gak seru ah. Masa jangan gitu dong.
1: Aku keluar ya.
2: Ini
1: sobat gen. Ini
4: kompro kawan.
1: Pundak sudah gak enak, gue break dulu. Daripada rap, jangan lo pengen. Lo pengen gue ketempelan.
4: Keuangan yang tadi.
3: Itu kamera buat siapa?
2: Buat siapa?
3: Buat lu.
2: Yes. Langsung menangkap detik-detik itu.
1: Menangkap.
3: Sampai udah beli kamera loh kantor. Demi lu.
1: Undang Karisa dong. Oh ya, Karisa Putri kan?
2: Karisa Peruset kan? Ada pemain.
1: Zaman dulu ya.
2: Halo. Oke. Okay. Ada siapa di line telepon?
4: Ada Gina.
3: Penelpon terakhir ya, guys.
2: Penelpon terakhir. Hari ini ya.
3: Ada Gina. Selamat pagi Gina.
2: Pagi Gina.
5: Selamat pagi Kak Kemal, Kak Yusril, Kak Sinyo.
2: Pagi.
3: Gina, kamu ini ngelihat hantu siang-siang di mana?
5: Lebih tepatnya di rumah mamahku.
3: Di rumah mama.
2: Daerah rumah mana, mama di mana?
5: Daerah Bogor.
3: Bogor. Ini kejadian waktu kamu berarti kamu udah enggak di rumah itu kayaknya kalau udah nyebut di rumah mamaku.
5: Iya, karena aku semenjak nikah sudah keluar dari rumah itu.
3: Oke. Okay. Oh. Tapi dari dulu kamu di rumah itu?
5: Dari dulu di rumah itu.
3: Selama kamu tinggal di rumah itu enggak pernah kelihatan apa-apa?
5: Sering.
3: Oh, sering. Oke, coba ceritakan.
5: Ini perlintasan, Kak, istilahnya.
3: Oh, hanya cuman set-set gitu.
2: Bukan, ini tuh rumah itu tuh jalur perlintasan. Di alam itu, rumah itu tuh jalur perlintasan.
3: Oke, perlintasan.
1: Kayak terminalnya dah.
2: Kayak itu, kayak jalurnya lah gitu.
3: Coba ceritain gimana itu maksudnya jalur perlintasan.
5: Tahun 93 itu, jadi kan rumah mamaku itu awalnya kantor, bekas kantor. Akhirnya diserahkan kepada karyawan untuk dijadi rumah. Nah, kondisinya, kita kalau bisa dibayangin, jadi belakang rumah mamaku itu ada kali Cisadane besar.
3: Oke.
5: Okay. Nah, terus di depan rumah mamaku tuh gundukan tanah. Jadi rumah mamaku tuh kayak di bawah tanah. Kalau dari atas tuh nggak kelihatan.
3: Paham.
5: Kalau sekarang saat ini kondisinya adalah di belakang rumah mamaku jadi TPU umum. Jadi sudah ada kali, sudah ada depannya tanah. Ya sudahlah jadinya.
3: Tadinya nggak ada TPU.
5: Nggak ada. Tadinya nggak ada TPU aja udah serem apa lagi sekarang.
2: Kak, tapi itu TPU deket kali.
5: Iya,
1: itu kombo banget.
2: Nggak lawan longsor tuh.
1: Makanya. Ya,
3: jadi gimana sih? Jadi kan rumah.
5: Maksudnya nggak nempel banget ke kali.
1: Tapi pokoknya daerahnya situ. Cuman kombo banget ya. Udah TPU, kali lagi.
3: Jadi rumah lo, kali dulu baru nyebrang kali baru TPU gitu?
5: Iya, betul.
3: Oke. Sejak kapan Kak dijadiin TPU belakang rumah?
5: 2000, aku keluar 2012. 2015 lah, sebelum COVID lah, pokoknya 2015.
3: Kak ini nanya aja nih, gue nanya nih out of the blue ya. Kalau kayak gitu tuh dibikin TPU tuh izin ke warga gak sih?
1: Iya juga ya.
3: Iya gak sih?
5: Dia sih izin, kayaknya sih izin, cuman aku gak tahu ya persisnya gimana. Karena dulu kan aku udah gak di situ ya. Ya mamaku mah itu gimana kok jadi TPU nih. Gak tahu tuh, mama juga gak dikasih tahu. Tiba udah jadi TPU besar gitu loh. Besar termasuk.
3: Atau mungkin memang tadinya udah TPU kali ya.
1: Bisa.
3: Tapi belum dipakai. Maybe ya. Anyway.
5: Enggak. Enggak ada. Tadinya cuman pohon-pohon bambu aja. Pohon bambu aja itu aku
6: juga,
5: kenapa dia bisa jadi TPU aku juga bingung makanya.
6: Wow, wow. Oke, okay, anyway lanjut ke
2: kombonya nambah sebenarnya. Sorry sebelum masuk ke cerita. Kombonya nambah. Pohon bambu.
6: Pohon bambu.
2: Kali.
1: Benar. Iya.
2: Makam.
1: Tapi pohon bambu masih ada.
5: Sekarang udah enggak ada.
6: Dulu. Oh, dulu. Okay, okay.
1: Tapi itu triple kombo.
6: Tanah wakaf kali itu ya, tanah wakaf bisa. Kebon. Oke, okay, okay.
2: Lanjut
6: cerita. Oke, okay, Kak, jadi dari kecil terus
5: kalau dulu tuh ya karena kondisi begitu mungkin kalau zaman dulu kita masih belum tahu, belum takut apa segala macam. Kalau dari zaman dulu sih jadi kita sih karena kan kalau mau masuk ke rumahku tuh kita harus jalan dan zaman dulu enggak ada ojek. Jalannya juga lumayan di atas 500 meter kita jalan dari atas komplek ke bawah. Jadi udah biasa gitu loh kita mau satu komplek tuh kayaknya kayak udah khatam dengan makhluk-makhluk yang dan setiap rumah punya masing-masing makhluk gitu loh.
2: Iya. Wah, masa ada begitu?
1: Jadi ada sudah penjaganya. Ada penjaganya ya?
5: Iya, sudah ada penjaganya. Jadi kalau kayak rumahku nih, kayak rumah mamaku, kalau saat ini aja ya, jadi kayak rumah mamaku kalau untuk sama penghuni kayak isinya mamaku kan sekarang mamaku, papaku, adikku ini. Ya. Nih. Orang si penghuni itu sudah tidak akan mengganggu mamaku. Dan yang penghuni tetap di rumah
1: kecuali ada tamu
5: jarang-jarang. Ya, kecuali kayak aku nih kayak jarang-jarang datang, dia kayak menghadang.
2: Hah? Menghadang?
1: Lu masuk enggak boleh.
2: Boleh.
1: Pintunya diselot gitu bagaimana?
5: Iya, jadi gini, kalau misalnya kayak beberapa bulan yang lalu nih kayak aku mau masuk ini. Pernah kan aku ke rumah mamaku, aku mau ambil barang karena di rumahku lagi ada acara, terus kata mamaku, "Ambil ke rumah mama tolong." Ya udah aku datang nih. Jadi aku enggak tahu ya setan tuh bisa tak kaget juga atau enggak. Pas aku masuk buka pintu, rumahku, mamaku kan jadi ruang tamu sama ruang TV itu kan kayak ada tengah-tengahnya. Nah, ruang makan juga kan di ruang TV. Pas aku masuk baru sampai ruang tamu, aku kaget ada yang lagi duduk, cewek.
1: Terus maksudnya pas dia nengok kayak ayam-ayam gitu kaget, gue sih gimana sih?
2: Dianya yang kaget.
5: Aku kan kaget, kamu siapa? Nah, pas dia ngeliat ke aku, dia juga kayak kaget terus lah. Lari, tapi lari menggus ke tembok-tembok ke tetangga belakang.
1: Dia sekaget beneran.
5: Jadi, aku kaget, dia kaget. Aku jadi merinding.
1: Ya Allah, dua kata
6: lucu. Jadi sama-sama lucu. Kaget ya?
1: Hantu kaget, cuy. Dia lagi nonton TV.
6: Kan, karena mereka gak mau kelihatan kan sebetulnya, kan?
1: Iya sih.
5: Mungkin. Tapi ada juga, mereka jadi gini. Kalau di rumah mama tuh ada beraneka ragam. Kayak di ruang TV, di ruang tamu itu ada namanya si Abah. Jadi si Abah itu yang selalu menunggu dari ruang tamu. Jadi si Abah itu posisinya ada di tengah-tengah antara ruang tamu sama ruang TV. Dia kan di rumah mamaku kayak ada tengah-tengahnya gitu.
2: Iya, okay. Kebayang.
5: Dia pakai baju hitam, pakai ikat kepala kayak Sunda gitu lokasinya.
1: Terus?
5: Sunda gitu. Nah, dia diem, tapi emang matanya mata sinis begitu. Cuman dia diem, dia akan diem aja di situ. Aku kadang-kadang kalau masuk ke dalam rumah, kalau yang masuk misalnya bukan papaku duluan, misalnya kayak aku duluan atau anakku duluan gitu. Anakku aja udah tahu, "Bun, itu ada si Abah," katanya. Aku cuma bilang, "Ya udah biarin aja," bilang aja, "Bah, misi mau masuk," gituin aja. Aku selalu bilang gitu ke anakku. Dan aku juga kalau aku masuk duluan, bukan papaku atau mamaku yang masuk duluan atau adikku yang masuk duluan, aku suka bilang, "Misi, Bah, mau masuk," gitu. Nanti dia akan pergi baru gitu.
6: Kalau yang masuk bokap duluan?
5: Enggak akan kenapa-napa. Dia enggak ada.
6: Gitu.
5: Terus kalau di kamar.
6: Enggak, lu bentar gue mau nanya, kok bisa ada proses sampai lu namain tuh si Abah?
5: Karena memang ya Abah-Abah.
6: Dan berarti udah lama dong ya?
5: Udah lama banget.
2: Satu mungkin orang orang Sunda terus berumur.
1: Iya.
6: Dan sampai dinamain kan berarti sudah lu berarti hidup dengan
1: berdampingan gitu.
5: Ya. Iya, jadi kita yang udah cuma dia tidak mengganggu gimana. Nah, yang kalau menurut aku yang mengganggu itu yang di kamar mamaku. Kamar mamaku tuh ada cewek Belanda, dia adanya posisi di sebelah lemari. Dia jadi akan posisi kalau misalnya aku misalnya lagi main ke rumah mamaku, aku tidur. Aku tuh sekarang udah gak bisa nginep di rumah mamaku karena auranya sudah berbeda. Jadi kayak aku ditolak sama mereka-mereka.
1: Aku. Padahal lu gak pernah maksudnya ganggu atau gimana gitu kan keberadaan lu di sana?
5: Oh enggak, karena kan emang udah lama juga ya. Aku kan keluar dari rumah 2012.
1: Iya, tapi padahal kan maksudnya itu sisilannya lu kan anaknya gitu ya.
2: Mungkin udah dianggap asing kali.
1: Iya.
5: Terus sampai mamaku aja ngomong begini, kamu kebangetan deh. Kamu tuh ya sekarang kan posisi aku udah pindah lagi ke Bogor. Kamu tuh ya rumah udah di Bogor aja masih aja nggak nginep di rumah mama. Nggak bisa mah aku bilang nggak tenang aku. Jadi auranya beda dan yang ada aku capek gitu loh.
1: Lu biasanya gangguannya apa lagi sih kayak gitu?
5: Jadi kalau di kamar mamaku tuh yang si Miss Belanda.
1: Noni,
5: aku tidur nih ya si Noni Belanda itu. Aku tidur nih. Dia akan langsung kayak ngusir. Heh, bangun. Dia yang bangunin gimana sih? Jadi aku harus suruh keluar dari kamar itu.
1: Masa sih, Bu?
5: Jadi yang tapi kalau mamaku, kalau sama mamaku menjaga. Jadi malah kadang-kadang kalau mamaku tidur dijagain. Jadi mamaku tuh tahu nih. Mamaku suka teriak ini, papa masuk ke kamar nggak tadi? Enggak, oh ya udah berarti si itu. Dia kayak ngejagain kamu. Tapi kalau orang yang bukan mamaku, bukan adekku, dia akan ngusir. Kayak aku pasti diusir. Kayak, heh, gitu, digituin loh. Digituin jadi yang, heh.
1: Males banget, capek ya.
5: Capek banget gitu, itu yang di itu. Nah, kalau yang di atas, di atas yang kamarku, itu kalau yang di balkon kamarku, itu dia si, aku bilangnya si jelek. Karena emang jelek banget. Dia adanya di kamarku dan itu juga sama. Jadi kalau aku masuk kamarku, karena kamarku sekarang kosong, mama kan cuma bertiga. Mamaku, papaku, adekku. Jadi kan otomatis banyak ruang kosong di rumah. Di atas kamarku tuh sudah jarang dipakai. Jadi kalau aku ke kamarku ke atas terus aku cari-cari barang tuh dia akan pergi gitu. Jadi kayak enggak boleh gitu. Jadi aku tuh makanya enggak pernah aku setiap mau kemana ke ada yang di dalam wilayah rumah papaku atau mamaku itu aku pasti papa temenin pak, aku mau ke atas gitu. Aku selalu gitu ke papaku, kayak ada papaku yang menemani gitu. Atau aku adikku, temenin yuk gue mau ke atas, gue mau nyari barang gitu. Jadi aku harus ditemenin sama mereka, kalau enggak aku diusir.
1: Baru aman tuh, nggak ada gangguan-gangguan. Kalau misal ditemenin sama warga langsung di rumah tuh.
5: Sama warlocknya mereka
1: aman.
5: Oh iya gitu. Tapi kalau enggak kita kayak diusir gitu.
1: Tapi maksudnya, muslim.
5: Enggak, non.
1: Maksudnya pernah ada pembersihan kayak misalnya ada bapak pendeta segala macam kayak gitu nggak sih?
5: Sering banget kak.
6: Tapi
5: sering
6: banget. Gak mempan tuh.
5: Udah nggak mempan. Orang pendetaku pun sampai ngomong begini. Ya udahlah bu, berdamai aja.
1: Ya?
5: Ini juga udah.
1: Gue pengen merinding malas banget gak, berdamai gimana?
2: Bu, mohon maaf. Kalau misalnya yang itu nggak mempan, nggak coba server lain.
5: Malah bukan aku yang undang kayak mereka datang sendiri.
1: Ada Pak Ustadz gitu?
5: Tahu. Iya, yang katanya sih apa sih orang pintar apa? Udah beberapa kali. Jadi kalau orang komplek tuh udah pada hatam semua gitu.
1: Oh.
6: Kak, ini sorry berarti dari nenek, which is nyokap lu sampai cucu bisa ngelihat ya. Di situ.
5: Semuanya satu rumah kita bisa lihat semua.
1: Sampai sekarang.
5: Kalau aku sekarang lebih ke karena aku juga udah lama juga dan semenjak aku lahiran aku sudah tertutup istilahnya matanya.
1: Oh, udah nggak bisa ngeliat tuh.
5: Tapi bisa ngerasain dan aku tahu gitu loh. Misalnya kayak aku diusir, suara-suara itu masih akan terdengar. Tapi aku anakku tuh udah sering banget sih sama kadang. Aku pernah sekali, Bun, kemana sih remote aku? Kamu pindahin Bun, kata anakku. Ih, orang aku di atas loh deh dari tadi. Oh itu tuh yang ada di atas AC tuh katanya dia iseng tuh anakku tuh gitu.
1: Astaga.
5: Jadi kayak kita tuh udah semuanya satu rumah udah berdamai dan kita selalu kalau kayak mamaku bilang loh ini rumah kita loh kita yang lebih istilahnya kita masa kita harus kalah sama mereka.
1: Betul. Wah, kalian sih punya hak ya di situ.
5: Iya karena kan kita bayar ya kak istilahnya.
6: Ya, sorry iya. Kak, by the way jadi di rumah itu sekarang lo nyokap.
5: Nyokap, mamaku, papaku, adikku, tiga anak.
1: Oh, bertiga. Ya itu masih santai-santai aja.
5: Dia, aku tuh sampai nggak berani pasang CCTV di rumah mamaku.
2: Kenapa?
1: Karena takut tadi ya.
5: Karena pernah sekali pasang, itu udah hilang sih waktu itu. Dan itu, itu rame banget. Sampai aku tunjukin waktu itu ke temanku sampai ngomong gini, mendingan cabut deh daripada hidup lo nggak tenang kan?
2: Iya sih.
1: Wow. Ada apa penampakan nggak,
6: karena,
1: apa?
6: Karena nggak, gue nggak tau lu ya, gue nggak tau, gue aja ya dapat notif abnormal sound itu nggak dan dilihat nggak ada apa-apa itu gue bukannya ngeri loh.
1: Bener.
2: Ya.
1: Males deh.
6: Karena kan sekarang CCTV itu udah makin sensitif.
1: Iya. Ada pergerakan yang nggak ini aja tak kasat mata.
6: Sound movement apapun sekarang CCTV itu dan lu nggak usah CCTV yang mahal ya.
1: Males.
6: Yang biasa-biasa aja tuh.
1: Makin canggih gue males sebenarnya.
6: Jadi lu nggak ada CCTV tuh kak?
5: Enggak aku pasang kak.
6: Yang
1: terakhir itu lu lihat apa?
6: Ada wajahnya, ada gambarnya, ada wujudnya.
5: Jadi lebih ke banyaknya bayangan. Jadi kalau bayangan udah jadi Bentang, bener-bener itu tuh udah siap-siap ya. Jadi, aduh, kita akhirnya kata aku temanku yang istilahnya bisa gini. Dia cuma bilang, udah nih, cabut aja deh daripada lu stres sendiri yang ada.
2: Iya, bener.
5: Ya udah, akhirnya kita cabut.
2: Bener,
1: tapi aneh banget sih, dia masih bolak-balik aja, masih digangguin. Bilang gitu yang nonton TV, lu bantuin kita bayar token gitu nonton TV enak-enak di rumah.
6: Tapi, menurut gue ya, siapa?
2: Gina.
6: Menurut gue emang harus punya mentality kayak Gina dan kayak keluarganya cocok, karena kan nyokapnya bilang kayak gitu, ini rumah gue kan gitu kan. Kebayang kalau mentalitinya kayak sinyo kayak gue, udah kabur
1: rumah gue,
6: udah kabur gitu itu, udah kabur. Tapi mental lu kan kayak orangnya berani gitu ya.
1: Berani,
6: iya. Kedengaran dari suaranya tuh kayak
1: orang
6: mentalnya tuh,
1: mainnya aja santai sampai kayak gitu. Tadi kamu masuk nggak? Oh, Sinoni, udah gitu aja, santai banget.
2: Kan dijual aja rumahnya 200 kak sini.
5: Jangan dong.
6: Hebat loh, asli.
1: Adek lu juga hebat sih.
6: Iya, maksudnya keluarganya tuh hebat.
1: Iya.
6: Berani aja gitu, kayak bisa ngomong sesantai itu sama anaknya.
2: Iya.
6: Tadi ada, ya udah bilang aja misi. Wah, kalau gua.
1: Makanya, iya lemo. Tapi pernah nggak ada gangguan yang paling parah banget, misal ke saudara lu atau siapa gitu yang pas lagi main ke rumah?
5: Jadi, waktu itu aku habis lahiran. Habis lahiran itu anak pertama, aku kan disuruh mamaku untuk pindah ke rumah mamaku dulu kan. Karena waktu pas itu aku tinggal di Depok, gak ada yang ngurusin istilahnya. Pindahlah aku ke rumah mamaku. Oh, itu 40 hari bagi aku udah kayak setahun ya. Karena kan kita kalau habis lahiran kasihnya kan kalau malam suka gak bisa tidur ya kan.
1: Betul.
5: Udah gitu, jadinya aku sampai yang, nah, karena waktu itu mamaku juga masih aktif kerja, sering di luar kota, aku gila, jadi sepupuku dan tanteku gue panggil. Terus sepupuku cerita gini, besok gue pulang ya, kenapa kak? Aku bilang gitu, iya abis gue lihat lukisan di ruang tamu lu tuh, pas gue liatin dia ngeliatin balik.
6: Lu punya lukisan apaan kak?
1: Apaan sih?
2: Lukisan ini,
6: lukisan apaan kak?
2: Lukisan yang kayak di Hotel Malang?
5: Bali. Kesan Bali gitu loh, Bali
2: kayak. Oh, oke.
6: Okay. Oh ya.
2: Terus? Ya kalau itu sih.
5: Padahal. Tapi bukan cuma satu ya si gambar cewek-cewek. Jadi cewek-cewek zaman dulu yang kayak cuma pakai kemben, terus emang banyak. Emang kecil-kecil, tapi kakakku bilang, kakak sepupuku bilang, gue besok balik ah, katanya. Kenapa emang? Iya, terus udah gitu. Sore-sore lagi hujan, dia lagi ngerokok di depan, di teras depan kan.
1: Terus
5: gini, masa rokok gue dilempar?
1: Astagfirullahaladzim.
6: Gila,
1: ada pergerakan
6: lu, rumah lu sih gila sih. Rumah lu one of a kind.
1: Coba
6: sih.
1: Dadang selalu ngerokok di sana biar potnya dibuang noh.
6: Ini kalau misalnya di film zaman dulu, rumah lu kayaknya udah sudah di apa ya, ditempati oleh Adams Family.
5: Bukan. Enggak, sebagai informasi aja bukan cuma rumah aku aja kak, jadi satu komplek.
6: Iya, satu komplek.
5: Jadi mereka sudah punya istilahnya isinya masing-masing.
6: Iya.
5: Jadi kalau rumah temanku lebih lucu lagi, tetanggaku, belnya dibunyiin terus.
1: Wah. Kalau rumah kita kayak hotel, tinggal pencet tombol di end ya biar enggak bunyi belnya.
6: Kak, ini tuh kompleknya enggak usah disebut ya, Kak. Ini kompleknya tuh komplek kantor kah, atau kan misalnya kayak gua kan Puspitek itu Brin dulu, zaman dulu Puspitek Brin gitu.
2: Iya.
6: Ini apakah kantor pemerintahan atau emang kantor kayak misalnya Bintaro Jaya atau perumahan properti gitu sih kak?
5: Bukan. Pemerintahan.
6: Oh pemerintahan. Oke.
5: Satu artis yang orang tuanya tinggal di studio tapi jauh di atas. Dia dekat gerbang jadi masih jauh.
1: Inisial.
6: Udah.
2: Gak usah.
6: Bogor kak, artis Bogor.
2: Jualannya 200 kak.
1: Pego kan ke sekarang nih.
6: Toh punya pemerintah.
2: Oh iya.
6: Ayu Ting Ting mah Depok.
5: Hak milik kita. Itu jadi hak milik kita.
6: Oh yang bisa beli.
2: Oke, thank you Kak Gina.
6: Kak Gina terima kasih ya kak. Kapan-kapan open house nih ajak Sinyo kak.
1: Emang suka ngadi-ngadi. Gue tabok nih beneran kayak mal. Makasih ya.
2: Thank you Kak Gina. Sobat Gen sudah jam 10.
6: Sudah jam 9.59 lebih tepatnya ya.
1: Karena tempatnya spill tuh, alamatnya mau konten di sana gida.
2: Rumah orang gila.
6: Rumah orang.
2: Apa
1: ini? Kan gua tabok ya, Dang.
6: Gua enggak mencet loh,
1: bukan. Soalnya dia lagi enggak megang-megang.
2: Dia enggak. Dia
1: mosnya. Mosnya dia.
2: Mos di dia.
6: Terima kasih sobat Gen ya. Thank you banget ya. Tapi hari ini seru nih ngomongin finance, horror. Ngomongin hantu siang bolong, horor juga.
3: Ini sih colornya gila-gila sih hari ini.
2: Yes, setuju.
3: Yang paling parah sih yang kereta sih.
1: Jangan
2: aku yang
1: dong,
2: yang ini kereta,
1: kereta
2: sih.
1: Iya
2: kereta
1: sih.
2: Aku serem banget.
3: Ini kalau yang tadi ini juga serem, cuman dia berani ya.
1: Nah, iya. Sebenarnya kalau di kereta itu perjalanan malam juga gue diusahin malah mendingan gak tidur. Iya. Ada kalau tidur suka was-was gitu loh. Misalnya ini benar kan nih penumpangnya manusia semua?
2: Ya jelas bukan lah.
3: Kata sobat yang lanjut. Ada oh ya ada penyiar lain.
2: Ada penyiar lain.
1: Adi Sandi loh,
2: Hanjo. Udah dikasih dari jam 8 okay. sampai jam 10.
3: Oke okay guys, terima kasih semuanya. Have a nice long weekend.
1: Yeay.
2: Kita ketemu lagi Senin sobat Gen ya.
1: Terima kasih sekali lagi yang buat update layar. Thank terima you. Kasih yang udah nontonin kita.
7: Guys bisa Gen 103,1 FM bisa banget.

0: kamu 5 menitan lagi.
1: Halo.
2: Iya, Pak.
1: Ya, selamat pagi dengan Mbak Irma.
2: Iya, benar. Dengan Bapak siapa?
1: Ya, dari PT.
2: Oh iya, kenapa Pak?
1: Sebetulnya ini...
2: Kenapa ya Pak?
1: Ini masalah telatnya, kacaunya, faktur pajak yang selalu telat dikirim ya Mbak. Kenapa ya Mbak? Kan saya pelaporan keuangan jadi kacau kalau misalnya faktur pajaknya telat dikirim gitu. Hampir tiap bulan loh ini.
2: Semua POD-nya Agri itu kan adanya di Surabaya. Jadi kita harus tunggu invoice dan faktur pajak yang dari Surabaya Pak.
1: Iya Mas, sampai 2 minggu. Come on, it doesn't make any sense. Tolonglah. Jadinya gini loh, kalau Anda ngirim faktur pajaknya telat, saya bikin laporan keuangannya telat. Masa saya, ini namanya your problem becomes my problem nih Mbak.
2: Iya Pak.
1: But do you understand?
2: Iya Pak.
1: Telat 2 hari okay lah. Ini 2 minggu loh, gak ada maaf, nothing.
2: Iya, saya minta maaf Pak.
1: Nah gitu dong, masa harus ditegor dulu. Udah minta maaf gitu aja. Owner loh saya ini, owner turun gunung loh saya ini.
2: Iya Pak.
1: Udah minta maaf gitu aja. Tertulis dong, biar saya punya datanya bahwa Mbak Irma minta maaf dan akan memperbaiki kinerja sehingga kinerja kita, kerjasama kita bisa berlangsung, berlanjut.
2: Pasnya nanti saya kirim Mbak ya.
1: Nah gitu dong. Kamu punya sosial media?
2: Saya nggak main Pak.
1: Nah, bisa bikin video nggak? Kamu minta maaf juga di sosial media.
2: Kalau untuk permintaan maaf tertulis aja gimana ya?
1: Sama minta maaf di sosial media dong. Sekarang kan semua serba sosial media. Kamu itu harus dihukum secara sosial ini namanya. Kamu bilang gini, saya Irma Darmawangsa atas nama bla bla bla bla gitu.
2: Mohon maaf, nama saya bukan Irma Darmawangsa ya Pak.
1: Hah? Ini Mbak Irma Darmawangsa dari...
2: Darmawangsa, ini Bapak sebenarnya marah-marah ke suami saya bener gak sih Pak?
1: Saya dari PT Agro Mbak.
2: PT Agro?
1: Uh-uh.
2: Saya ini Irma Sari Batubara, bukan Irma Darmawangsa ya Pak, maaf.
1: Ini?
2: Kagak Bapak ini loh.
1: Loh ini bukan Mbak Irma Darmawangsa?
2: Yang bener dong Pak, udah marah-marah, salah lagi.
1: Maaf
2: mulu, aneh.
1: Guys, kita coba hubungin lagi ya guys. Halo?
2: Halo, iya Pak.
1: Mbak Irma?
2: Iya Pak.
1: Saya salah orang, maaf banget Pak. Saya salah sambung.
2: Bapak, lain kali tolong diperhatiin ya Pak ya.
1: Iya.
2: Udah marah-marah, terus saya minta maaf lewat media sosial.
1: Sorry. Sorry Mbak, saya salah orang, saya salah sambung. Dan Mbak masuk salah sambung di radio. GNFM! Mbak dapat salam dari Sambel Pak Rudi. Happy birthday.
2: Happy birthday.

0: lagu-lagu terbaru yang lagi trending.
1: Yovi Widianto featuring Liodra, Terlalu Cinta. Gilang Indrajaya featuring Maudy Ayunda, Kau. Hindia, Everything You Are.
0: Dengerin terus
1: Gen FM, asik banget.
0: Gen 103,1 FM, bisa banget.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
2: Yang ini.
0: Jangan sampai kamu skip ya.
2: Yuk, didengerin.
3: Selamat halo. Malam. Ya, halo. Dengan Ibu Eriska, betul?
4: Betul ya, dari apa ya?
3: Iya, saya Rudi, Bu. Dari...
4: Oh ya.
3: Ibu, saya mau tanya. Untuk sofanya sendiri, Ibu sesuai dengan pesanannya Ibu?
4: Sudah sesuai, tapi sedikit agak kotor aja sih.
3: Waduh. Mohon maaf, kotornya sebelah mana ya Ibu?
4: Yang diangkat itu, nah itu atasnya itu agak gelap sedikit gitu.
3: Jadi begini Ibu, iya. Kemarin masih ingat tidak untuk kasir yang melayani Ibu dengan siapa ya?
4: Kan saya lupa lagi namanya.
3: Soalnya itu harganya berbeda.
5: Waduh.
3: Sofa yang Ibu pilih itu adalah harga promo, tapi yang Kimi kirimkan ke rumahnya Ibu harganya yang normal begitu Ibu.
4: Nanti dia masih, saya lagi di luar soalnya.
6: Ini parah.
4: Mungkin saya telepon lagi ya.
3: Begini Ibu, kan kita ada tim audit. Apakah Ibu kemarin ada sedikit kong kali kong dari pihak kasir kita?
4: Wah, terus ini jadi dituduh gini ya.
3: Bukan dituduh Ibu.
4: Soalnya makanya saya tutup ya.
3: Kita coba lagi telepon. Halo.
4: Siapa ya ini ya? Kan yang telepon tadi.
3: Jadi begini.
4: Kan gak suka ya dibilang kongkali kong. Saya kesana malam-malam kok.
3: Enggak, siapa tahu untuk kejujurannya Ibu ini guna untuk perbaikan dari tim kita begitu Ibu.
4: Enggak ada lah, masnya lu kesana malam-malam. Ngapain juga kongkali kong.
3: Kalau Ibu memang tidak ada untuk kongkali kong dengan pihak kasir kita, mungkin bisa untuk mengembalikan sofanya Ibu?
4: Ya gak apa-apa, tapi diambil ya mas. Ya gak bisa lah, orang gak ada mobil segede kok sofa itu.
3: Tapi untuk sofanya kan sudah
4: berarti diambil dari. Ya.
3: Kenapa?
4: Berarti diambil ya nanti ya.
3: Oh, Ibu rumah. Aja. Mungkin bisa begini Ibu. Saya minta Ibu sebelum kami pihak kita mengambil untuk sofa itu, boleh ditambal Bu?
4: Ditambal.
3: Boleh Ibu nanti pakai namanya kapas sama jarum, itu disumpel aja Bu ke sofa. Itu aja Ibu. Kayak nambal ban.
4: Gimana kok ribet banget ya? Iya, jadi masa ke rumah aja.
3: Boleh.
4: Iya, udah ke rumah aja kayak kemarin teknisinya itu.
3: Betul.
4: Jadi ribet lah, enggak tahu gimana caranya nembel-nembel.
3: Iya.
4: Emang saya tukang tambal ban.
7: Bodo amat, gue ngambek. Bodo amat.
3: Iya. Bodo amat. Memang seperti itu Ibu, prosedur dari kita biar sofanya tampak lebih baru begitu Ibu.
4: Itu iya. Harganya bedanya berapa sama harga aslinya?
3: Sofanya Ibu yang kemarin beli itu kan senilai 15 juta. Ini sofanya yang baru ini harusnya itu harganya 25 juta.
4: Mas, saya enggak segitu ya. Saya tuh beli cuma 6 juta. Harganya 8 juta. Kalau saya bohongin saya deh.
3: Loh, bukan Ibu. Ini kan sofa yang kami kirimkan senilai 15 juta Ibu.
4: Enggak, saya udah lihat Mas. Bentuknya tuh sama display yang saya pilih sama suami saya.
8: Yakin deh.
3: Sebentar Ibu. Ini
4: oh, sangat ada deh.
3: Pengiriman Ibu ke daerah Warugunung bukan sih Bu?
4: Bukan.
3: Ini Ibu
4: tadi padahal
3: dari mana?
4: Bilang Ibu Erika loh ya.
3: Halo?
4: Rian.
3: Bu, saya salah. Tapi Ibu ini masuk di salah sambung Gana FM.
4: Ya ampun.
0: Gas lagi yuk. Dengerin lagu-lagu enaknya cuma di Gana FM.

Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM

Gen 103,1 FM. Bisa banget. Just on your phone, don't go home.

0: Sobat Gen.
1: Bentar, tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Kadang masa depan dimulai dari satu keputusan sederhana, yaitu memilih sekolah yang tepat. Kalau kamu lagi nyari sekolah yang bukan cuma dikenal luas, tapi juga konsisten melahirkan prestasi, Sekolah Antartika bisa jadi pilihan yang tepat. SMA Antartika, SMK Antartika 1, dan SMK Antartika 2 Sidoarjo saat ini membuka pendaftaran peserta didik baru tahun pelajaran 2026-2027. Lingkungannya nyaman, fasilitasnya lengkap, ekstrakurikulernya beragam, bahkan area parkirnya luas dengan lahan parkir 3 lantai. Dari sisi prestasi pun membanggakan. Lebih dari 300 lulusan tahun 2025 berhasil melanjutkan ke PTN, Sekolah Kedinasan, hingga TNI dan Polri. Untuk mengenal lebih dekat, kamu juga bisa mengunjungi Pameran Pendidikan Antartika Fair 2026 di Parkir Sun City Mall Sidoarjo, tanggal 23 dan 24 Mei 2026, yang akan dimeriahkan Simpatik Music Alumni KDI. Info lengkap dapat diperoleh langsung di lokasi acara atau dengan datang ke SMA Antartika, SMK Antartika 1, dan SMK Antartika 2 di Jalan Siwalan Haji, Sidoarjo. Sekolah Antartika Sidoarjo, semua berkualitas, berkualitas untuk semua.
3: Halo, selamat pagi.
4: Halo.
3: Mbak PJ, aku tadi langsung telepon karena ini yang tertera di bio-nya Mbak PJ nih. Mau ngajak kerja sama untuk bikin konten nih Mbak PJ. Kebetulan kita dari restoran nih. Saya ini bisa dibilang agensi restoran-restoran daerah yang masuk ke Jakarta. Nah, saya pengen ngenalin Mbak PJ ke ownernya dulu nih Mbak PJ.
4: Oke.
3: Bisa?
4: Boleh.
3: Sebentar aja Mbak PJ, boleh ya? Nanti baru kita jelasin konsepnya kayak apa.
4: Oke, baik.
3: Namanya Ibu Sri Yatun, panggil aja Ibu Sri.
4: Ibu.
5: Ya. Halo.
4: Halo.
5: Ini siapa? Siapa namanya?
3: PJ.
5: Oh, PJ. Gimana mbaknya? Aku tuh kan emang pengen ngelebarin sayap tuh ya. Aku tuh pengen bikin di Jakarta. Karena memang bisnis kita tuh, berkembang pesat gitu. Kemarin aja suami saya tuh baru beli apa tuh ya? Mobil yang bisa dibuka kacanya, yang di atas itu loh.
4: Oh,
5: ya, yang dibuka tutup, buka tutup kayak jalur di Jagorawi. Alfred ya. Mobil apa itulah, baru beli 3. Jadi ya aku tuh pengen ayam gorengku tuh memang berkembang. Karena menurut aku kalau gak viral gak terkenal sekarang gitu. Langsung pak
4: biar. Jadi gitu. Saya harus gimana nih Bu, bentuk kerjasamanya kayak gimana?
5: Nah kalau sekarang itu lagi rame itu kan Petri Piu. Jadi nanti ketika resto udah launching, nah kamu di situ pet-petin aja review dari kamu, dari semuanya, mau dari servis.
4: Waduh, maksudnya saya disuruh nge-review yang jelek-jeleknya nih?
5: Iya. Review bagus sekarang udah enggak kena, Mbak. Bad review buat good awareness. Yep. Yang penting bad review.
4: Biasanya tuh honest review saya.
5: Honest review tuh sekarang udah enggak kemakan gitu. Okay. Kamu tuh juga harus adaptasi. Tanya deh Ruth, kamu jelasin deh. Ah, kok ya cah cilik ke sotoy.
3: Menang Bu. Mbak PJ.
4: Iya.
3: Mbak PJ. Jadi intinya ibu itu pengen bad review. Ibu tuh pengennya kamu makan ayam terus kamu tuh gitu. Coba Mbak, coba. Coba ngeludahnya gimana Mbak? 3 2 1.
4: Tuh.
3: Aduh kurang. Yang lebay. Kalau bisa kayak di Dustin Tiffany. Cuy, gitu coba. 1 2 3.
4: Pak, kayaknya enggak bisa deh, Pak.
3: Ini bayaran ibu gede loh.
4: Iya, tapi kalau harus bad review kayaknya saya enggak bisa deh, Pak. Takutnya nama saya juga jelek.
3: Mbak, pokoknya ibu pengen viral. Nah, sekarang kalau Mbak bilang, ayam gorengnya enak, asin, enggak ada yang peduli, Mbak. Mbak pokoknya harus ngeludah. Abis itu kalau bisa ya, Mbak ya. Itu nasi gorengnya Mbak gini nih. Ya. 1 2 3. Gimana Bu? Cakep Bu.
5: Ruth, kita kontrak eksklusif.
3: Boleh.
5: 5 tahun Ruth.
3: Pokoknya setiap kali datang kasih bad review.
4: Iya. Gitu. Tapi saya maaf banget Pak kalau kayak gini kayaknya saya gak bisa banget Pak.
5: Capek ngomong udah. Wis.
3: Aku bingung deh. Di IG-nya kok gak begini? Ini Mbak PJ Laisti kan?
4: Oh, salah Pak. Saya PJ Astuti.
3: Followernya 390k.
4: Follower saya baru 3900 Pak, saya baru ngonten Pak.
3: Ya salah orang. Bu, salah orang ini Bu.
5: Salah uang tuh.
3: Salah sambung.
5: Aduh.
3: Dan Mbak PJ masuk salah sambung di
6: Gen FM.
4: Aduh.
5: Suruh ludahnya susah banget sih. Aduh.

0: Anti-Hoax.
1: Selamat siang Sobat Gen, bersama saya Fatim yang akan membawakan info update terkini. Gunung Semeru kembali erupsi hari ini. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Indonesia akan kembali mengirim 780 prajurit TNI ke Lebanon dalam misi perdamaian PBB atau UNIFIL pada 22 Mei 2026 mendatang. Berdasarkan laporan dari CNN Indonesia, Menteri Luar Negeri Sugiono memastikan pengiriman pasukan dilakukan sebagai bentuk dari komitmen Indonesia menjaga perdamaian dunia. Pasukan tersebut bertugas menggantikan kontingen Indonesia yang saat ini masih menjalankan misi di Lebanon dalam naungan United Nations Interim Force in Lebanon atau UNIFIL. Pemerintah juga menegaskan keselamatan personel menjadi prioritas terlebih setelah adanya insiden gugurnya prajurit Indonesia dalam misi sebelumnya di Lebanon. Selanjutnya, mimpi timnas U17 Indonesia tampil di Piala Dunia harus pupus usai kalah 1-3 dari Jepang di Jeddah. Dikutip dari Radar Surabaya, Garuda Muda sempat memberi perlawanan, namun Jepang tampil lebih dominan sepanjang laga. Hasil ini membuat langkah skuad asuhan Nova Arianto terhenti, sekaligus mengubur mimpi tampil di Piala Dunia U17 2026. Meski gagal lolos, perjuangan timnas U17 tetap mendapat apresiasi dari para pendukung sepak bola Indonesia. Beralih ke berita utama, Gunung Semeru kembali erupsi 4 kali dalam waktu 1 jam dengan tinggi letusan mencapai 1 km di atas puncak. Berdasarkan laporan dari Antara News, erupsi terjadi pada Rabu pagi disertai kolom abu vulkanik berwarna putih hingga kelabu yang mengarah ke barat daya. Petugas pos pengamatan Gunung Semeru menyebut aktivitas vulkanik Semeru saat ini masih berada pada status level 3 atau siaga, sehingga warga diminta tidak beraktivitas di sektor tenggara sejauh 13 km dari puncak. Masyarakat diimbau untuk waspada terhadap potensi awan panas, guguran lava, dan lahar hujan, terutama di aliran sungai yang berhulu dari Gunung Semeru. Demikian Infogen kali ini, bersama saya Fatim, dan sampai jumpa di 1 jam ke depan.
0: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
2: Gen, 103,1 FM. Bisa banget.

0: Mau dengerin lagu nostalgia tapi bingung di mana? Ini dia pilihan lagu nostalgia buat kamu.
1: Rio Febrian, Aku Bertahan.

0: jangan lupakan. Cuma di GEN 103,1 FM Surabaya.
1: GEN 103,1 FM. Bisa banget.

0: Awakmu sabar sih yo. Lagu enak di pause dulu.
1: Halo malam, Sekar.
2: Malam.
1: Iya, sorry ganggu malam-malam. Telepon Sekar, ganggu nggak ya ini ya?
2: Oh nggak sih, nggak apa-apa. Kenapa?
1: Jadi gini, Sekar.
2: Ini dari mana ya?
1: Aku Adit dari PHP Management, Talent Management. To the point aja, aku mau nawarin buat talent iklan gitu.
2: Oh oke. Iklan apa ya kak? Kalau belum tahu.
1: Iklannya adalah sabun colek. Pernah tahu sabun colek?
2: Sabun colek ya, ha.
1: Yang brand untuk sabunin dong, pernah tahu?
2: Oh belum pernah tahu.
1: Mm-mm. Tapi aku mau tanya kamu dulu nih, kamu udah pernah bintang iklan gitu kah?
2: Biasanya aku freelance model sih.
3: Sombong amat.
1: Siap. Tapi anyway, kamu domisilinya di Surabaya ya?
2: Aku dulu di Dorce, cuman emang kerja di Surabaya juga.
4: Re ayo re, laku melaku nang tujuan.
1: Oke, siap. Berarti bisa bahasa daerah ya?
2: Bisa.
1: Jadi emang aku mau carinya itu talent daerah sebenarnya. Untuk sabun colek gitu.
2: Oke,
1: siap. Jadi gini Sekar, nanti kita itu untuk talent sabunin dong, itu venue-nya itu di Surabaya, di dapur umum. Kalau bisa, nanti aku boleh difotoin kamu pakai daster sambil pakai roll rambut gitu. Sambil apa sih bahasa Jawanya cuci piring tuh apa sih namanya?
2: Kora-kora.
1: Kora, nah ya benar kora-kora. Gak masalah kan?
2: Oh iya gak masalah sih.
1: Terus sambil kamu duduk di apa bangku kecil tuh apa ya kalau bahasa Jawanya?
2: Dingkle.
1: Nah iya benar dingkle gitu. Aku boleh ini gak apa namanya coba dengar kamu kalau misalnya nawarin sabun ini bagaimana?
2: Nawarin sabun ini pakai bahasa apa nih?
1: Bahasa daerah gak apa-apa. Jadi dicampur-campur aja. Terus tagline-nya berapa colek? Ratusan lebih gitu. Kalau sudah siap bilang ya biar aku kayak kamera roll action gitu ya.
2: Oke.
5: 5 minutes later.
1: Sudah ya?
2: Iya, siap.
1: Oke. Kamera rolling action.
2: Aduh, ayo kora-kora lah kok bingung iki. Ini sabun cair tuh. Ini sabun apa maning ya? Nah, iki aku duwe solusi nih. Sabunin dong. Berapa colek? Ratusan lebih.
1: Keren Sekar. Keren banget. Ini kita didengeri sama produser kita gitu. Ini bisa ya Sekar ya? Ini kamu pakai nulis skrip atau gimana tadi barusan?
2: Enggak.
3: Sombong amat.
1: Enggak. Aduh, keren banget. Iya, gini, hari Rabu kamu ada kesibukan enggak?
2: Jam berapa ya, Kak?
1: Aku bisa ngisi after lunch ya.
2: Oh, after lunch. Mungkin mau gimana? Ketemu di tempat kerjaku, kebetulan F&B.
1: Oh, boleh. Kantor kamu yang di Pandigiling bukan sih yang kerja apa namanya talent pisang goreng itu?
2: Bukan.
1: Ini bukan Sekar Putri.
2: Bukan ini.
1: Aduh ya Allah maaf salah. Berarti Sekar ini masuk salah sambung Geneve.
2: Biasanya aku dengerin doang ya. Sekarang jadi korban ya.
0: Semua nih ya, mesti anak Geneve. Lagu-lagu enak. Lanjut.

0: nyampein berita anti-hoax.
1: Selamat siang Sobat Gen, bersama saya Fatim yang akan membawakan info update terkini. 5 kabupaten di Jawa Timur menetapkan status siaga kekeringan. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Pemerintah Inggris mengerahkan jet tempur dan kapal perang ke Selat Hormuz sebagai langkah siaga menghadapi eskalasi konflik Iran dan Amerika Serikat. Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, menyebut pengerahan dilakukan untuk menjaga keamanan jalur pelayaran internasional dan stabilitas kawasan teluk. Mengutip dari Kompas.com, saat ini tercatat lebih dari 1.000 personel Inggris telah ditempatkan di Timur Tengah sebagai bagian dari operasi pertahanan yang sedang berjalan. Beralih ke berita selanjutnya, sejumlah atlet bulu tangkis Indonesia akan mulai bertanding di Thailand Open 2026 di Stadion Nimibot, Bangkok, Thailand. Anthony Sinisuka Ginting dijadwalkan bertanding menghadapi perwakilan China, Shi Yuki, pada babak 32 besar sektor tunggal putra. Dikutip dari CNN Indonesia, selain Ginting, Muhammad Zaki Ubaidillah juga akan tampil membawa harapan Indonesia di sektor tunggal putra. Thailand Open 2026 berlangsung mulai tanggal 12 hingga 17 Mei 2026. Dan masih menjadi salah satu turnamen penting dalam kalender BWF World Tour musim ini. Memasuki berita utama, sebanyak 5 kabupaten di Jawa Timur menetapkan status siaga kekeringan. Berdasarkan laporan dari Detik Jatim, 5 kabupaten yang sudah menetapkan status siaga kekeringan yaitu Bangkalan, Banyuwangi, Bondowoso, Lamongan, dan Lumajang. Kalaksa BPBD menyebut, 5 kabupaten tersebut telah mengeluarkan SK darurat kekeringan akibat musim kemarau. BPBD Jatim kini melakukan pendataan wilayah dengan kategori kering ekstrim sekaligus menyiapkan bantuan air bersih bagi warga terdampak. Musim kemarau tahun 2026 ini diprediksi lebih kering dibanding tahun 2025 dan diperkirakan akan ada sekitar 916 desa di 12 kabupaten terancam kekeringan. Demikian Infogen kali ini bersama saya Fatim dan sampai jumpa di 1 jam ke depan.
0: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
2: Kamu lagi dengerin
3: Gen, musik terus.

0: Kunto Aji 2025 masih asik sendiri.
1: Dengerin terus pilihan lagu terbaik
0: cuma di Gen. Gen 103,1 FM Surabaya.
1: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: ada musik,
1: ada info dong. Biar imbang,
0: tetap di sini ya.
2: Pagi.
3: Halo, selamat pagi dengan Bapak Yohanes Saputra.
2: Dari mana?
3: Perkenalkan, saya Rudy, Pak, dari Six Milk. Saya dapat data Bapak dari Center Bekasi nih, Pak.
2: Oh, sudah ngasih itu, Mas. Kenapa tuh, Mas?
3: Oh, iya gini, Pak. Betul, saya cuma dapat datanya saja. Six Milk ini adalah susu untuk membuat six pack.
2: Oh.
3: Izin untuk menjelaskan ya, Pak ya. Six Milk ini adalah susu untuk membuat badan kami jadi six pack. Sebelumnya saya mau tanya, apakah Pak Yohanes ini sudah six pack atau belum, Pak? Atau ingin six pack?
2: Betul, dan memang sedang.
3: Sedang?
2: Sedang mau.
3: Apakah sudah mulai ada atau belum?
2: Di apps tergantung, Mas. Saya kan kemarin itu sempat gemuk nih. Nah, sekarang saya memang sedang diet.
3: Okay.
2: Memang mau membentuk badan lagi.
3: Nah, kami akan supply susu kepada Anda. Susu six ini Bapak kontenin. Kenapa six? Karena in six months. Six months and six days. Jadi dalam waktu 6 bulan dan 6 hari, six pack itu keluar. Kalau iya, kami akan memberikan uang endorsement senilai 60 juta rupiah.
2: Tapi saya tidak beli produk.
3: Oh enggak, kami supply selama 6 bulan.
2: Oh, boleh, Mas.
3: Nah, itu Pak, six pack kami berbeda dengan yang lain ya, Pak. Karena kami punya formula. Six pack itu kan keluar dari apps, keluarnya 2 atau 4 ya, Pak ya.
2: Iya.
3: Kita akan keluar satu-satu.
2: Oke.
3: Jadi satu sebelah kanan, habis itu satu sebelah kiri, kayak roti sobek gitu, Pak. Nah, itu enggak apa-apa enggak? Itu karena itu Bapak akan Instagram story atau nge-TikTokin gitu.
2: Ini mah Kemal ini. Ini mah Kemal ini.
3: Bukan, Pak. Oh, Kemal juga salah satu influencer yang kami sedang approach.
2: Ini Kemal, udah fix ini mah Kemal nih.
3: Gimana Pak Yohanes mau?
2: Aduh, jangan deh presenter jadi sobek-sobek.
3: Six pack-nya keluar satu-satu loh, Pak.
2: Kayak one pack in one month gitu.
3: Nah, gitu. Jadi satu-satu nongolnya, Pak. Cetok satu.
2: Entar saya jalan miring-miring, Mas, kalau nggak balance total saya.
3: Berarti Pak Yohanes ini nggak kena salah sambung ya?
2: Oh, kenal ini, Mas. Makanya suaranya kok makin...
3: Berarti Pak Yohanes gagal masuk di salah sambung Gen FM!
2: Aduh.
3: Apes. Aduh.
2: Siap.
3: Lo dikerjain sama adek lo yang ngasih data, bro.
2: Aduh, kamp. Adek-adek saya emang badung-badung. Aduh.
3: Aneh ya, Pak? Ada six pack keluar satu-satu ya?
2: Iyalah. Six pack satu-satu.
0: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu-lagu enaknya.

0: kamu. Nyampein berita anti-hoax.
1: Selamat siang Sobat Gen, bersama saya Fatim yang akan membawakan info update terkini. Komisi 7 DPR RI menggelar rapat persiapan siaran Piala Dunia 2026. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Kementerian Perhubungan telah mencatat sebanyak 99.000 pelanggaran selama uji coba sistem ETLE untuk kendaraan over dimension overload atau ODOL. Pelanggaran tersebut terdeteksi kamera ETLE yang dipasang di sejumlah titik pengawasan kendaraan di Indonesia. Direktur Jenderal Perhubungan Darat menyebut uji coba dilakukan sebagai persiapan penerapan penindakan elektronik terhadap truk ODOL secara nasional. Dilansir dari Kompas.com, pemerintah menargetkan Indonesia bebas kendaraan ODOL pada 2027 demi meningkatkan keselamatan lalu lintas dan mengurangi kerusakan jalan. Berita selanjutnya, SBY Cup 2026 berlangsung di Gor Samapta Magelang pada tanggal 13 hingga 17 Mei 2026 dengan melibatkan 8 klub voli papan atas Indonesia. Mengutip dari CNN Indonesia, turnamen ini menyediakan total hadiah sebesar 1,3 miliar rupiah yang disebut sebagai salah satu hadiah dengan nominal terbesar dalam ajang voli nasional. Turnamen ini diharapkan bisa mendorong kesejahteraan bagi pelaku voli Indonesia. Memasuki berita utama, Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat bersama TVRI, LPPR RI, dan Lembaga Kantor Berita Nasional untuk membahas persiapan siaran Piala Dunia 2026. Rapat ini digelar pada hari Rabu, 13 April 2026, pukul 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat di Jakarta. Dilansir dari Antara News, dalam rapat tersebut DPR memaparkan kesiapan teknis penyiaran hingga jangkauan siaran agar masyarakat dapat menikmati pertandingan secara luas. Selain siaran Piala Dunia, rapat turut menyinggung penguatan transformasi digital dan peningkatan kualitas layanan penyiaran publik. Demikian Infogen kali ini bersama saya Fatim dan sampai jumpa di satu jam ke depan.
0: Infogen, Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
2: Gen 103,1 FM, bisa banget.

0: lagu-lagu terbaru yang lagi trending.
1: Yovie Widianto featuring Liodra, Terlalu Cinta. Bilal Indrajaya featuring Maudy Ayunda, Kau. India, Everything You Are.
0: Dengerin terus.
1: Gen FM, asik banget.
0: Gen 103,1 FM, bisa banget.

0: kamu 5 menitan lagi.
1: Halo?
2: Dengan Ibu Nada?
1: Iya.
2: Bu Nada, saya Bambang, kakak iparnya Paku.
1: Oh iya?
2: Iya, saya mau tanya. Paku itu di sana tuh kerjanya bagaimana toh, Bu?
1: Memang kenapa ya, Pak? Ada masalah apa ya?
2: Biar saya tuh cross-check dan saya bisa ngobrol enak-enak sama adik saya begitu, Bu. Kan menyangkut masalah keluarga besar begitu, Bu. Minta kejujuran dari Ibu selaku atasannya Paku begitu.
1: Sebenarnya kalau pekerjaan kan memang di legal, Pak. Jadi kalau mungkin yang dipermasalahkan adalah jam kerjanya, yang malam-malam segala macam, saya bisa bilang ya memang begitu adanya.
2: Bu, kan harusnya juga mengerti kalau Paku ini ada masalah dengan keluarga begitu.
1: Saya nggak tahu, Pak, kalau Paku tidak bercerita sama saya. Maka saya bisa tahu kalau ada masalah keluarga. Kalau memang dia keberatan dengan pekerjaan yang semacam ini, saya pikir saya tidak melanjutkannya nggak apa-apa, Pak.
2: Loh, adik saya juga nggak punya penghasilan dong, Bu. Tambah masalah lagi, Bu.
1: Jadi maksudnya Bapak bagaimana? Maksudnya Bapak, dia harus pulang on time gitu, jam 5 sore harus pulang. Ya mohon maaf, Pak, saya dari awal sudah sampaikan, saya tidak bisa kalau jam kerjanya seperti itu.
2: Ibu kan tahu sendiri rumah adik saya itu kan jauh, Bu, gitu loh.
1: Teman-teman begitu. Saya ini juga banyak, Pak, yang rumahnya Tanggulangin juga ada, Pak.
2: Ibu tahu rumahnya adik saya itu di mana?
1: Di Sidoarjo.
2: Loh, kok di Sidoarjo? Dari dulu itu ya di Jember, Bu, PP Surabaya Jember.
1: Jember? Bilang kalau rumahnya di Jember.
2: Loh, makanya ibu gak care sama adik saya. Begitu.
1: Kalau rumahnya di Jember ya tentu saya secara orang normal gak bakal saya terima, Pak.
2: Bu, ini loh, Bu.
1: Kalau kayak begini berarti harus kita ketemu aja.
2: Iya, oke. Ini sebenarnya bukan masalah saya, Bu. Bukan masalah keluarga saya. Tetapi masalah keluarga adik saya. Kan kemarin sudah ketemu juga dengan istri adik saya juga, toh, Bu?
1: Sudah.
2: Sudah. Nah, makanya itu prihatin. Gak diajak ngobrol. Gak dikasih minum. Gak dikasih makan jauh-jauh dari Jember.
1: Sorry ya, Pak. Bapak jangan bilang kayak begitu. Saya tuh kasih makan, saya tuh kasih minum, saya kasih omong, saya ngobrol di meja. Kenapa Bapak bisa ngomong kayak gitu? Sorry, Pak. Saya ini tersinggung loh, Pak. Bapak kira saya ini bukan manusia, Pak?
2: Bu, saya juga tersinggung. Ibu kenapa nggak bawa makan buat keluarga kita di Jember, Bu? Kenapa?
1: Oh my God.
2: Ibu.
1: Sudah, Pak. Saya nggak mau bicara sama Bapak.
2: Ya wes lah kalau kayak gini. Biar resign aja dari perusahaan Paku itu, Bu.
1: Paku apa? Paku payung.
2: Oh, ya maaf. Berarti
3: Ibu Nada masuk salah sambung ya, FM.
1: Oh, dasar.
4: Lah, senang kono, rek.
5: Suwun ya, Sobat Gen.
4: Lagu-lagu enak dilanjut.

Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM

0: Anda anti-hoax.
1: Selamat sore Sobat Gen, bersama saya Fatim yang akan membawakan info update terkini. Pemerintah mencoret 11.000 penerima bansos yang terindikasi judi online. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Iran mengajukan gugatan terhadap Amerika Serikat ke Mahkamah Arbitrase di Den Haag, Belanda. Gugatan tersebut mencakup tujuan agresi militer terhadap fasilitas nuklir Iran, sanksi ekonomi, serta ancaman penggunaan kekuatan oleh Amerika Serikat. Dilansir dari CNN Indonesia, gugatan tersebut diajukan berdasarkan perjanjian Aljazair tahun 1981 yang menjadi dasar pembentukan tribunal klaim Iran dan Amerika Serikat. Berita selanjutnya, sosok siswi bernama Josefa Alexandra menjadi sorotan usai memprotes keputusan juri dalam Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI. Aksi tersebut viral di media sosial karena dinilai berani menyampaikan kebenaran secara langsung di depan peserta dan dewan juri. Mengutip dari Tribun News, usai videonya ramai, ia mendapat tawaran beasiswa kuliah gratis di Cina dari anggota DPR RI yang mengapresiasi keberaniannya. Beralih ke berita utama, pemerintah mencoret lebih dari 11.000 penerima bansos pada triwulan pertama 2026 karena terindikasi judi online. Dilansir dari Radar Surabaya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyebut pencoretan dilakukan berdasarkan hasil temuan dan analisis transaksi dari PPATK. Pemerintah juga menegaskan, penerima bansos yang terbukti menggunakan bantuan untuk judi online akan dikenakan sanksi permanen. Kementerian memastikan pengawasan penyaluran bansos diperketat agar bantuan dapat tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan. Demikian Infogen kali ini, bersama saya Fatim dan sampai jumpa di 1 jam ke depan.
0: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax. Gen 103,1 FM, bisa banget.

0: Langsung dari Gedung Grand Penang Lantai 7 Gan 103,1 FM. Bisa banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasti orang udah pada gak sabar buat pulang. Cepet-cepet pulang ya. Terus habis itu besok udah mau long weekend. Gak boleh emosi. Harus chill sayang. Harus chill loh. Kalau sudah ketemu suaranya Coki, bakal nemenin perjalanan kamu Sobat Gen sore ini. Yang pasti semuanya lagi auto happy banget. Biar tambah happy dengerin Coki sepanjang jam 7 malam. Ada yang seru? Ada dong. Pokoknya tetap di nyore
1: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: 107.7 Gen 103.1 FM. Bisa banget. Sudah siap buat long weekend Sobat Gen? Ya apa? Persiapan amunisinya seperti apa Sobat Gen buat long weekend ini? Yakin perjalananmu pasti agak sedikit padet. Apa mana Surabaya iki saiki bener-bener pawanase gak karu-karuan. Spesial mau long weekend iki, aku mau hari ini tuh bener-bener spesial banget karena kedatangan gadun-gadun aku.
1: Woi, kok gadun?
0: Aku udah lama, aku capek, aku sendirian.
1: Masuk gen lagi berapa lama kita gitu, sampai sekarang siaran sendiri?
0: Aku sendiri ya.
1: Setahun belum?
0: Oh, lu udah lebih.
1: 2024
0: cuy.
1: Oh, 2024.
2: Ini gak dikenal lo disik tau.
0: Iya, ini perlu gak dikenal lo Taiki.
1: Aduh ya, ampun, iya. Selamat sore sobat gen, aku Adito Pramono.
0: Spesial hari ini nyore bersama podcast Mendoan. Ya Allah.
1: Yo.
0: Seneng gak
1: balik seneng.
0: Gedung Graha Pena
1: ini? Seneng.
0: Kau nang ngarep iki lobby pas parkir kan gak sujud syukur ta?
2: Jujur aku mau begitu turun dari mobil terus aku ndelok gedung langsung flashback aku jujur.
1: Flashback kan. Flashback
2: ke 7 tahun lalu. Iya.
1: Oh, 7 tahun.
0: 7 tahun ta, Don?
2: Iya, 7 tahun. Kan 2019 kita terakhir siaran.
0: Terakhir. Iya. Yeah. Tapi sakjane kon siaran nang radio iku?
2: Nang radio almarhum iku.
0: Sing keras.
1: Iya. Batu keras. Yeah,
2: 2019.
1: Mosok?
2: 2019.
1: 2020 masih kon wis
0: metu. Kan Covid cuy 2020.
1: Tapi aku sik siaran iki tapingan nang HP ngono ngirim-ngirim file.
2: Masih kayak gitu. Aku wis berkarir nang entertain.
0: Yo ten.
2: Sorry. Sorry.
0: Ya Allah, berarti kan terakhir tahun 2019?
2: 2019.
1: Oh iya sih. Iya.
2: Setelah
1: iya,
2: itu udah enggak pernah sama sekali mencoba untuk siaran radio. Makanya pas kita bikin podcast kita coba iseng ya itulah metode-metode siaran kita terapin pas podcast.
1: Iya.
0: Iki langsung ana sing WA.
1: Apa?
0: Lu Mendoan Coki.
1: Gendelo ya apa sih?
2: Gen FM Surabaya bayar sekitar 340 juta.
1: Nah,
2: kita hanya untuk siaran sore hari.
1: Benar. Iki kebetulan Coki hari ini gak gajian. Gajinya kayak gini. Ego sebenarnya kene gelemnya gara-gara iku.
0: Ya aku gajian ku cuma tempe Mendoan iki lho sobat Gen. saya talah. Iki lagi dengerin kita Coki siaran sama Dono sama Agustian sama Tian iki. Coba aku kepengin krungu Laskar Mendoan sing sekarang lagi ngrungokno. Voice note ten saiki di 08 11 352 1031. Ngomong Mendoan.
2: Sapa kami, sapa kami.
1: Iya dong.
0: Cepetan. Ayo voice note toh, cepetan. Nih sapa kami. Kita lagi kakak-kakak lagi didengerin loh sama adik-adik yang sekolah di San Mas.
1: Oh halo.
0: Santa Maria.
1: Halo.
2: Oh iya.
0: Ada
1: tahan guyonanmu, tolong ditahan.
0: Apa emang ya?
1: Takutnya kan nenang podcast gini kan lost.
0: Guyonane
1: apa?
0: Berarti iso lost kok.
1: Aw.
0: Iya, sumpah iso lost kok.
2: Aku sih enggak masalah nih lost, tapi nek moro-moro nang kene samperi wong. Kan kita ini lepasan freelance ya itu.
1: Freelance kita.
2: Iya, freelance ya.
1: Iya.
0: Taufan iki lho, kayak Laskar Mendoan iki. Iki sampai Desember kan siaran karo Mendoan.
1: Wow.
2: Halo Taufan.
0: Iya kan.
2: Iki lho. Posisi lagi di mana Anda ini?
0: Kan iki lho. Rungokno ya, iki lho rungokno, tak puterno kan. Iki teko Gary. Kan iki lho.
3: Kewendeng, Mendoan.
1: Ya masuk ya.
2: Dadakan banget.
1: Semalam
0: aku dibungkus sobat kan sama mereka.
1: Iya. Itu dibungkusnya sebagai kado ulang tahun.
0: Iya ya,
1: kan? Masuk ya ulang tahun.
0: Kamu kan penyanyi. Aku.
1: Oh mau pakai mic-ku. Aku kan punya mic sendiri maksudnya.
2: Oke, kita.
0: Aku kepengin suaranya pecah-pecah.
2: Oke, kita ini lagu spesial buat Coki karena kemarin ulang tahun.
1: Iya.
2: Jadi dengar
1: kok
0: kok aku
1: lagu
0: kok ini kan cerita kayak gini nggak dapat pikir aku lagi upacara.
1: Jadi semalam kini podcastan Mas Joki terus tiba-tiba ngomong ayo siaran kan terus kini gelem budal dinaiki kini budal langsung
0: kan sih kepikir kan datang sekarang mendoan manik
1: ayo coba
0: mana le ya apa sih
1: kau oke coba
0: Adit sih di gym lo langsung ngehengi ke lo aku. Sumpah demi Allah. Dixon, tolong dikondisikan. Ini kau coba ngisi-ngisi.
2: Saking agak ya, Sumpah. Penasaran. Kita kan sering bercerita kalau misalkan di podcast kita ini pernah siaran, kita
1: pernah siaran
2: penyiar,
0: iya, iya, iya. Taufan.
4: Halo Mas Don, Mas Ti. Aku dari Jakarta ini, naik kosan lagi balik teko kerja, setas balik.
1: Hah, nang Jakarta?
0: Jakarta.
1: Oh, jadi ngerungokno online.
0: Iya dong.
1: Pakai aplikasi.
0: Pakai aplikasi Noise.
1: Noise.
0: Oh. Mau pikir mau aplikasi micet nang kene.
2: Iya. Oleh ya ngomong ngono.
0: Aku nahan lho. Aku nahan lho.
1: Kan micet ya aplikasi buat chat.
0: Betul.
2: Iya.
1: Kaget ya.
0: Lo Ti, ayo malah turu. Selamat datang di podcast Mendoan mendengarkan Dono dan Tian. Nah. Konco turuku are-are iki, Coki, podcastku. Mas.
1: Coba apa sih?
2: Iya, iki kita klarifikasi ya. Jadi konco turu maksudnya mendengarkan konten kita ya.
1: Jangan kita.
2: Bukan kita ngancani turu si Lutfi ya.
1: Bukan. Beda.
0: Iki Khalifa, karing ngenteni Coki nak Mendoan.
1: Duh,
2: sudah. Ditunggu.
0: Kapan tayangi?
1: Aduh,
2: ditunggu.
1: Engko aku gak ngerti sih urutane.
0: Engko ya. Nanti. Dennis, pendengar setia Mendoan KAT Tempe. Dono dan Tian.
2: Pokoknya kita bakal nemenin Coki Sian sampai jam 7.
1: Sampai jam 7.
2: Okay. Sampai jam 7 kita.
0: Sampai jam 7.
2: Iya, sampai jam 7.
0: Love you Paul.
1: Ya mana kepepet kan ini enggak senolak wingi soalnya sebenarnya.
2: Iya. Wis emang wis oleh suwe. Ngomong-ngomongnya suwe ngene.
0: Dulu
2: pas zaman kami siaran itu mentok di 2 menit.
1: 2 menit 3 menit. Iya.
0: 2 menit 3 menit ku wahing sayang. Harus menghargai, mengapresiasi.
1: Iki bebas.
0: Lu
1: bisa karep. Bebas ya. Ini podcast ngobrol sejam lah mari.
0: Iya kan?
1: Iya.
0: Enak kan?
1: Iya.
0: Satu lagu ini emang spesial banget. Kalau misalnya denger lagu iki aku selalu kelingan ambil Soulvive.
1: Apa maksud sih? Apa lagu
2: ini? Soulvive band itu ya.
1: Apa?
0: Teman-teman. Iki lagu iki. Lala Huta.
1: Iya. Kan ulang pelang tahun terus soalnya kan.
0: Karena Lala Huta.
1: Lala Huta. Hari ulang tahun
0: pun. Lala Huta.
1: Lala Huta. Oh, ngono itu pertanyaan.

0: Masih dari Gedung Grapena lantai 7 Gen 103,1 FM bisa banget. Kon pasti kangen kan ambil concession ko station dan kayak ngono iku kan.
1: Ya, Gen FM?
0: Gen 103,1 FM bisa banget
1: nih. Bisa banget. Gen 103,1 FM bisa banget.
2: Gen 103,1 FM bisa banget.
1: Bisa banget. Gampang.
2: Bukan 103,1 ya nyebutnya.
1: Lifestyle and entertainment ngono enggak?
0: Kini enggak lifestyle, kini full entertainment aja.
1: Full entertainment. Full.
2: Enggak lifestyle-lifestylean ya.
1: Iki rangkene gini bahas apa iki?
0: Apa?
1: Obrolan kita ini apa?
0: Iya. Enggak kepengin nyopo-nyopo kita. Orangnya sudah effort untuk.
2: Oh iya siapa?
1: Boleh. Coba.
2: Ayo. Halo monitor komputer.
1: Balik. Lek kon dulu. Tekan sisi satu nih.
0: Bisa enggak sih di sana?
2: Oh sorry, aku bisa kan? Aku mau coba.
1: Salah kembali. Kebalik kanan. Nah, itu bisa enggak?
0: Harus bisa ya.
1: Oke.
0: Bisa lah. Bicim. Iki tadi dari sini
1: Vivin sempak.
0: Enggak, semangat pagi.
2: Semangat pagi
1: ya, kan aku tanya.
2: Semangat pagi.
1: Aku tanya baik-baik.
0: Iya kan. Iki coba teko Taufan.
2: Taufan bilang, tumben ana waktu Mas Dono karo Mas Tian iki. Biasane full sibuk wek.
0: Tumben ana waktu jawaban.
1: Demi Gen FM. Demi Gen FM. Kene sampe kosongno. Kosongno.
0: Iya.
2: Ini sebagai bentuk apresiasi kepada Coki yang sudah mau kita ajak untuk main ke Mendon Dadakan.
1: Iya,
2: kemarin. Sebagai bentuk terima kasihnya ya ini.
1: Ini balik.
2: Ngomong dek ulang tahun bisa.
1: Kemarin ulang tahun.
2: Gila ulang tahunnya dek kan Mei.
1: Hah?
2: Iya kan?
1: Kok Mei?
2: Sampai Pemkot Surabaya gawe acara rujak ulek kayak.
1: Bukan, memang ulang tahun Surabaya Mei. Emang ulang tahunnya Surabaya Mei.
0: Emang di tempat no.
1: Benar.
0: Iku kan. Maring ini kan aku di Ara. Oleh no karaval.
1: Oleh ngomong no alkohol lagi nih.
2: Bukan arak iku diarak maksudnya diangkat ya? Go keliling-keliling.
1: Oh, go keliling.
2: Duduk arak iku maksudnya.
1: Iya. Itu ya Allah mendoan.
2: Mendoan ya ampun, kolem yang ditunggu-tunggu ya.
1: Ceritakan rumah baru Mas Don. Iku paling dukur Mas Oki.
0: Oh, ndi? Atas iki lho, iki lho.
1: Oke. Sorry.
0: Maghrib, Isya.
1: Maghrib, lan Isya.
2: Tak terabas ngrokne wong telu iki.
1: Ojo.
2: Jangan ya. Ya kalau maghrib misalkan sudah dengar ya azan, langsung sholat. Kami pun juga melakukan itu.
1: Oh gitu?
2: Iya.
1: Oh.
2: Nanti kalau misalkan sudah di rumah, kita akan rapel.
1: Gak bisa. Nek misale
0: jauh lagi.
1: Enggak, sorry.
0: Nah,
1: istilah Islam pun bukan di rapel, di jamak.
2: Di jamak maksudnya. Maaf.
1: Ya?
2: Maaf.
1: Ya,
2: oke. Sama mana?
0: Iki dari Ori, iki lho. Mas ceritakan rumah baru Mas Don saiki tonggoe ganti Wong Cindo.
1: Wong Cindo.
0: Iya
1: kan?
0: Rumah Don, kamu kemarin belum ngomong sama aku. Rumahmu iki sing berapa M ku Don? Waktu ku Don?
1: Wah,
2: alah murah.
0: Piro?
2: Murah wong
0: M. Kaskan.
2: Murah iku.
0: Lagi ngisi kan?
2: Iku lho gawe, aku tuh gawe duwe apa jenenge? Duwe recehan nang dashboard mobil iku.
1: Enggak dong, enggak iso. Enggak iso ngono.
2: Iya, pakai nang vendor e 2000-an ngono iku.
1: Enggak iso. Lek rumah Don baru di Citraland.
0: Eh,
1: Masyaallah. Citraland, bro. Oh,
0: sumpah kon.
1: Melebune ku dihormat.
0: Ngeri. Asik nang kono iki.
1: Upacara lho emang.
2: Iya.
0: Apa kenapa kon milih Oman nang Citraland iku, Don?
2: Kenapa milih di situ? Kayaknya ya aku pengin move on aja coba. Kan selama ini kan aku tinggal nang Surabaya Timur. Hidup.
0: Iya
2: kan? Terus begitu ada rezeki dan koyo aku kudu pindah karena mobilitasku paling sering nang barat.
0: Nang barat.
2: Iya. Jadi aku golek omah ya murah-murah lah nang kono.
1: Wow. Sungguh humble.
0: Enggak ngerasa kon kayak ngerasa kayak homesick ngono.
1: Sungguh humble.
0: Sangat. Enggak apa-apa, love to be humble.
1: Enggak apa-apa.
2: Jadi nek misalnya kalian takut, ya apa mamu saiki? Ya kosong. Karena apa mane?
1: Kurung ana isine.
2: Kurung
0: mampu. Diisi sih dah.
1: Belum. Wingi ku baru serah terima kunci.
2: Serah terima kunci.
1: Oh, itu semua kunci sendiri wingi.
0: Dijaga.
1: Loh,
2: kebetulan sing tak terima kunci B minor.
1: Oh, sedih. Kunci minor kan sedih.
0: Ya Allah.
2: Kunci ini wake sumpah, kunci ini.
1: Oh iya?
2: Iya, kan nang omahku kan kunci ini kan jek kunci sing ceklek ngono kan.
1: Iya.
2: Nang kono kan wis iki kan.
0: Aku oh, fingerprint pakai.
2: Fingerprint ngono. Jadi aku nek mulai misal masuk rumahku yang baru tak buka
1: pakai sempol.
2: Iya. Terima kasih ngono iku.
1: Iku ceklok. Kena sikat lo. Iku ceklok. Iku ceklok.
0: Iku ceklok. Iki Saiful. Jenengane iki Saiful.
2: Saiful. Mana Saiful?
0: Iki yo iki.
1: Oke. Okay. Mendoan niku ta Coki. Aku sering ndelok podcast lucu pol rungokno Gen FM iku salah satu bertahan hidup. Dinosaurus gak ngrungokno Gen makane puna.
2: Oh. Iya iya iya iya iya. Oke oke. Terima kasih Saiful.
1: Amelia. Mas, kapan live podcast lagi? Aku gak iso dateng pek kemarin.
0: Kapan live? Kan sama aku waktu itu. Atau ada lagi?
2: Ada lagi.
0: Siapa tuh yang kemarin arek sing arek ekuru iku lho?
1: Hah?
0: Arek ekuru, arek ekuru.
1: Wong Afrika maksudmu?
2: Rizky Bibir, Rizky Bibir. Rizky Bibir.
1: Oh, Rizky Bibir.
0: Lucu banget. Arek arek
1: siapa iku? Anak Jember.
2: Anak Jember.
0: Oh, arek iki Jember Utara.
1: Bukan. Ya ana emang memang ana nang Jember kan ana daerah utara. Enggak, aku gak harus ya, mungkin tengah ya, dia Jember teng. Juteng.
2: Iya.
0: Lucu pola rek iku.
1: Bol.
0: Oh, Dek, podcast ngomong orang Bedunten niku.
1: Hampir koyo ngono apa namanya? Dialeknya ya.
2: Dialek.
1: Jadi kemarin waktu mendoan puasaan niku kene full kan 22 hari sampai DE.
2: Betul, betul.
1: Terus ono live podcast beberapa ono brand masuk ono live kene bikin live podcast DE sampai DE bisa.
0: Lucu rek iku.
2: Kalau tanya live podcast kapan? Jadi kami sudah berencana untuk bikin live podcast di daerah Sidoarjo.
1: Iya.
2: Terus venue kita masih cari. Kalau misalnya sudah ketemu, langsung akan kita umumkan di sosmed kami.
0: Oh iya. Nah, nalon Pak Api, alun-alun Sidoarjo.
2: Api,
1: api. Api kayak prewet, Mas.
2: Iya.
1: Enggak teman-teman, sempat rame lo. Alun-alun Sidoarjo kayak prewet.
0: Tapi api lo, sumpah.
1: Baru bagus banget.
0: Sudah tahun lalu kan?
1: Iya.
0: Sin terbaru lo, Don.
2: Sin terbaru belum.
1: Kok kamu ngenyek ngono sih, Don? Kau.
2: Kok gak usah minta. Aku menggo cari cakam
3: toko sama nyek. Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: ketemu.
1: Gen 103,1 FM.
2: Bisa banget.
3: Kadang masa depan dimulai dari satu keputusan sederhana, yaitu memilih sekolah yang tepat. Kalau kamu lagi nyari sekolah yang bukan cuma dikenal luas, tapi juga konsisten melahirkan prestasi, Sekolah Antartika bisa jadi pilihan yang tepat. SMA Antartika, SMK Antartika 1, dan SMK Antartika 2 Sidoarjo saat ini membuka pendaftaran peserta didik baru tahun pelajaran 2026-2027. Lingkungannya nyaman, fasilitasnya lengkap, ekstrakurikulernya beragam, bahkan area parkirnya luas dengan lahan parkir 3 lantai. Dari sisi prestasi pun membanggakan. Lebih dari 300 lulusan tahun 2025 berhasil melanjutkan ke PTN, Sekolah Kedinasan, hingga TNI dan Polri. Untuk mengenal lebih dekat, kamu juga bisa mengunjungi Pameran Pendidikan Antartika Fair 2026 di Parkir Sun City Mall Sidoarjo, tanggal 23 dan 24 Mei 2026, yang akan dimeriahkan Simpatik Music Alumni KDI. Info lengkap dapat diperoleh langsung di lokasi acara atau dengan datang ke SMA Antartika, SMK Antartika 1, dan SMK Antartika 2 di Jalan Siwalan Haji, Sidoarjo. Sekolah Antartika Sidoarjo, semua berkualitas, berkualitas untuk semua.
4: Halo, malam.
5: Iya.
4: Dengan Ngesti Tias, betul?
5: Iya, benar.
4: Iya, saya Pak Kevin dari Floris.
5: Oh, iya.
4: Susah sekali saya hubungin kamu ini.
5: Mohon maaf, karena kebanyakan yang nelpon itu biasanya dari pam pinjol. Jadi saya kayak takutnya seperti itu. Mohon maaf ya.
4: Masa iya saya mau pinjol sama kamu ini? Gimana ini? Kamu kan katanya mau lamar di tempat kita.
5: Iya, betul.
4: Saya mau tanya dulu ini, background kamu tuh seperti apa, biar kita tuh bisa tahu keseriusan kamu kalau misalnya jadi karyawan kita gitu loh.
5: Ya, selamat malam Pak, nama saya Ngesti.
4: Bagus, bagus. Tapi saya penasaran kenapa suka dengan kembang-kembangan ini. Kamu memang cita-citanya kepengin jadi kembang desa atau apa?
5: Nah, apa kebetulan saya kembang desa juga ya Pak? Jadi saya suka bunga gitu.
4: Nah, makanya itu. Jadi gini, nanti rencananya kan kita kan ada sesi trial. Tapi sebelum itu saya mau tanya keseriusan kamu kalau kamu memang suka sama bunga-bunga. Bunga apa aja yang kamu tahu?
5: Yang pertama baby bread, jerbera, mawar, terus ester ungu, putih, seperti itu sih Pak.
4: Kamu tahu nggak apa nama ilmiah dari bunga simbuan? Tahu bunga simbuan?
5: Belum tahu.
4: Bunga viral itu, coba apa nama ilmiahnya bunga simbuan?
5: Saya baru mendengar ini sih Pak. Itu yang warnanya putih, dalamnya agak merah gitu ya Pak ya.
4: Nah, semakin digosok itu aromanya itu semakin keluar bunga simbuan itu.
5: Ini dikenal sebagai daun kentut ini ya Pak ya.
4: Nah, itu dia. Bunga kentut itu lagi viral banget. Kita nanti rencananya untuk ekspor dan impor, membudidayakan bunga simbuan ini.
5: Oh, begitu, baik-baik.
4: Betul, jadi nanti untuk treatmentnya sendiri kita kan punya pekarangan daun simbuan ini. Waktu trial, saya minta, biasa bangun pagi kan?
5: Iya Pak.
4: Jam 5.15 subuh kamu tuh harus siram-siram bunga simbuan ini. Kita harus menghadapkan bunga simbuan ini dengan arah cahaya matahari. Harus kamu bawa kompas. Itu ufuk cahaya mataharinya harus 30 derajat dari kemiringan kamu menyiramkan bunga simbuan. Trial yang pertama. Jadi kamu memang harus dielus, karena kalau tidak, bau kentut dari bunga simbuan ini akan tercium dan keluar dengan sendirinya. Itu yang kita simpan, bau kentut dari bunga simbuan ini. Coba, ini ada satu bunga yang mengeluarkan bunyi-bunyian.
5: Bunga yang mengeluarkan bunyi-bunyian?
4: Iya, betul. Iya.
5: Bunga trompet, bukan juga?
4: Nah, itu dia maksud saya. Itu bunga yang bisa mengeluarkan bunyi-bunyian. Tahu bunyinya bunga trompet?
5: Belum pernah.
4: Kamu tahu lagunya yang Visu Santika?
5: Baru dengar saya, Pak. Baru mendengar. Visu Santika?
4: Iya. Jadi itu lagunya dia terinspirasi dari bunga trompet ini, Nges. Dan itu kita yang punya. Satu-satunya kita yang punya. Setelah menyiram bunga simbuan tadi, kamu harus menterompet bunga trompet ini satu persatu untuk menghasilkan nada dan juga suara. Begitu, Ngesti.
5: Baik.
4: Paham, Ngesti? Yang kamu tangkap apa tadi?
5: Trialnya saya itu harus menyiram bunga simbuan tadi itu. Betul. Jam tepat 5.15 dengan membawa kompas untuk melihat dari menyiram bunganya itu sesuai dengan arah matahari tadi, Pak. Terus tadi setelah itu kita harus menerompet satu-satu bunga trompet.
4: Betul. Betul sekali, saya suka ini. Dari penjelasan begini aja kamu sudah paham. Saya senang ini, gak salah saya milih anak ITATS untuk bisa masuk ke karyawan saya. Kamu di ITATS itu jurusan apa ya?
5: ITATS?
4: Iya.
5: Saya dari UNAIR.
4: Kok UNAIR? Bukan ITATS kamu ini?
5: Bukan, dari Universitas Erlangga. Jurusannya itu ilmu ekonomi pak, Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
4: Ya Allah,
5: iya.
4: Mohon maaf Ngesti, saya ini mau telepon anak ITATS teknik mesin jahit. Mohon maaf nih saya salah. Tapi kamu gak salah, karena kamu masuk di salah sambung Gen FM. Ngesti kalau
5: astagfirullahaladzim.
4: Kau ya ketemu setan re, astagfirullahaladzim.
1: Yes, 103,1

0: 103,1 FM Gen FM
1: 103,1
0: Gen FM dulu. Gen FM Gen 103,1 FM.
1: Oke, okay, ulang, baik, ulang, apa? Ulang.
2: Baik banget.
1: Ulang,
2: baik
1: banget. Aku udah di iki Oasis.
0: Good. So, kudu Mas Udu nih. Anu ae siaran. Enggak usah lagu nih.
2: Oh, kepengin aku intro.
1: Iya, jadi aku kok rada pelan langsung masuk.
0: Oke, coba coba. Oke, oke.
1: So, Sally can wait.
0: Gen 103,1 FM. Baik banget. Duh, mundur rada pelan. Nah, ah, no.
2: Oh, oh, iki fade out.
0: Fade out.
1: Error.
0: Keseringan diputar.
2: Sini baret.
1: Oke, masih bareng podcast Mendoan dan Coki Saputra. Yeay. Acara kancani pokoknya sampai jam 7 bengi.
0: Programnya namanya apa? Nyore.
2: Nyore. Nyore iki ya karena kan ya
0: sore.
1: Iya.
0: Tapi ada singkatan nih.
2: Nyerocos sore.
0: Oh, nyerocos sore.
1: Nek bengi-bengi ngono. Kreatif ya kalian ini ya. Kreatif.
0: Wow.
1: Ya.
2: Loh kan kita kan harus melihat keadaan.
0: Iya.
2: Wong zaman saiki iki kepengin sing simple-simple ae. Okay. Simple but meaningful.
0: Kan, masa akal.
2: Wis gak usah atik koyo driving.
0: Nyore.
2: Nyore.
0: Kalau pagi sempak.
2: Iya,
0: masih pagi. Masih sempak.
2: Semangat sekarang, pagi. Semangat pagi bareng sinyal.
0: Oh, sinyal.
2: Sinyo Yusril Kemal.
1: Oh,
0: ini gawe sempak mamel. Apa kemenangan itu?
1: Sempak mamel.
0: Semangat pagi,
1: teman-teman.
2: Mau?
1: Melulu yuk. Ditembak. Ditembak ngono. Sumpah.
2: Ya Allah ya Rabbi.
1: Ini ku nek nang mendon jadi ini jorok gitu.
2: Mamel. Mamel enggak tahu digawe terus kan, tapi enggak tahu diumbah.
0: Bukan, mamel itu basah. Mm-hmm. Tapi basah. Belum seberapa kering.
1: Mamel itu lembab,
0: lembab. Setengah kering.
1: Iya.
0: Oh, mamel. Iya. Kayak kan anak laundry cuci mamel.
2: Emang ya. Cuci mamel.
0: Ada setengah. Serius? Kering.
2: Heeh. Ada tulisan nih. Laundry cuci mamel.
1: Iya.
0: Iya.
2: Oh, gitu.
1: Saya tahu dia kok moro-moro tadi iki sih orang-orang sekitar Untak iki sing buka laundryan ngobrol no iki.
0: Akeh kosan ya, akeh laundryan.
2: Yang dengerin aku siaran tuh semua
0: kalangan.
2: Semua kalangan.
1: Okay.
2: Dan semua daerah. Semua aku sumpah.
1: Oke, coba iki aku takok ya. Yeah. Coba sobat Gen sing kalau misalkan Coki tadi bilang semua kalangan, ya background iku opo sih kepindra aku? Apakah mahasiswa, pekerja? Iya.
0: Boleh, nama terus kegiatan saya dari maksudnya kuliah apa kuliah nang di apa kerja nang di ngene ya.
1: Ben ngerti aku. Soalnya ini kami berdua udah lama banget enggak siaran, enggak berinteraksi, enggak berinteraksi sama pendengar radio.
2: Betul,
1: jadi
2: betul.
1: Kalian jujur kangen.
2: Iya. Iki kalau misalnya kepengin kirim WA boleh ya 0811352 1031. Yang dengerin kita sore iki background-mu kok opo?
0: Iya, benar.
2: Iki background-e Laskar Mendonku mostly wong opo?
0: Wong pitul kan. Ben. Kalau kita kebanyakan, ya ini luas sih kita.
1: Kuliah ono. Iya. Dulu pas bikin podcast Mendon di awal itu, kini mikirnya mungkin pasarnya adalah wong Surabaya.
0: Iya.
1: Karena kan kita ngonten berbahasa Surabaya.
0: Iya.
1: Dan kini nggak expect nih kita itu merangkul atau dapat penonton sing yo orang-orang Jawa.
0: Okay.
1: Jawa luas ya, Jawa Timur, Jawa Tengah kayak gitu.
2: Tapi kan ana wong sing nang lagi ngerantau ngono kan.
0: Iya, banyak banget.
1: Iya, akhirnya setelah kita apa namanya? Kita jalan terus kita dapat pendengar, kita terus awareness kita naik banyak banget, terus ada surveinya kan.
0: Ya.
1: Jadi di insight itu kita lihat ternyata aku malah banyak perantau dari luar kota, bahkan nomor satu di apa namanya di top omes setelah Indonesia itu Amerika, Jepang, Jerman, terus Vietnam gitu.
0: Donald Trump itu sempat nge WA, good,
1: ya good,
0: ya.
1: Sempat ngirim Rudolph crispy ngono iku.
0: Nek Rudolph enggak crispy. Nek Rudolph enggak crispy.
2: Kreatif. Satu musik kok kalian.
1: Ada, sumpah ono.
2: Ono.
1: Sumpah? Ono. Jadi dia tuh pelayaran ngono lho. Jadi apa nih ngene? ABK kapal atau apa?
0: Anak buah kapal. ABK itu anak buah kapal.
1: Iya, ABK. Maksudnya
0: kru.
1: Iya, pokoknya kru kapal gitu.
0: Iya.
1: Terus dia itu kalau ada sinyal itu selalu dengerin Mendoan karena aku pernah ketemu langsung. Dia bilang, "Mas, matur suwun, selama aku nang selat, aku misalnya kangen ambe suasana oma, aku selalu ngono mendoan."
0: Iya. Dan kini kenapa ngerti lek deku ABK? Pas ketemu iku ono hiune nang sikile dhek. Jadi lagi lagi dicokok. Oh.
1: Tapi ku yu helm ya.
0: Iya. Itu iya ya.
2: Kira dijawab
0: okay. Apa?
2: Ya kan?
0: Apa? Indra dari juri cerdas cermat. Gak usah melok mas. Gak usah melok mas.
2: Amelia, backgroundku calon jaksa.
1: Keren. Keren. Semoga menjadi jaksa yang adil. Jaksa yang berguna bagi masyarakat.
0: Berarti ono jaksa sing gak adil.
1: Tian, iki ono sing liane Tian. Iki wajon, apa jenenge? Nangis lagi
0: apa ya, okay. Hai. Hai kak, aku Rizky, aku kelahiran 2002, sekarang kerja di
1: Samsung Developer. Oh,
0: keren.
2: Yeah. Lagi ngomong Samsung nggak? Lagi ngomong Samsung.
0: Iku ya, iku kayak lahiran deh.
2: Samsung iku.
1: Kau nggak ngerti fakta ya? Samsung itu brandy.
0: Korea.
1: Korea.
0: Korea.
1: Bukan Malang, jadi Malang.
0: Karena Sam, Sam. Aslinya Masung.
1: Ya, iku nek brand teko Surabaya.
0: Masung. Masung kan Sam. Sam.
2: Aduh ya Allah ya Rabbi. Iki Bella. Kenapa PNS Mas, pegawai negeri Shopee.
0: Oh, jualan, dia jualan.
1: Keren.
2: Ono ambek kerja iki Mas.
1: Ah iya, keren.
2: Kenapa sih ana cekling ngono ya?
0: Iya.
2: Iki teko Rega. Rega salah satu karyawan atau kreatif di perusahaan advertising.
0: Wih, keren.
2: Mungkin ini ya, coloring ya.
0: Gak, warna-warni. Nah. Kau ngerti gak? Advertising. Warna-warni.
1: Iya. Baliho.
0: Iya.
1: Tahu.
0: Colorful.
2: Denny, Mas Coki ngelaporno. Loh, kok malah ngelaporno?
0: Apa?
2: Kayak gini loh.
0: Jalan.
2: Boleh, baca no.
1: Coba, Mas Coki ngelaporno. Nak tol waru arah satelit. Ambek yang
2: sebalik e
1: macet merambat melbulong weekend wayahe liburan kape koyo betul.
0: Oh bisa tuh libur ya?
2: Iya kan Isa Almasi saya.
0: Iya.
1: Oh Kamis Jumat Sabtu.
0: Jadi anak kenaikan Isa Almasi terus apa namanya libur cuti bersama.
2: Iki loh kurir Indah Kargo Cak Don.
0: Kurir
1: Indah Kargo.
2: Amat entrepreneur.
0: Ngeri. Banyak loh
2: sih kan? Riga. Ngeri. Aku backgroundnya sipil bangunan tapi kerjanya marketing 16 tahun. Iya kan? Wakil loh Don, iki Don.
1: Uyunda. Ini
0: atasnya.
2: Uyunda.
0: Ngejustip
2: enggak sih?
0: Bukan Uyunda iku.
2: Lek butuh barang mall call me.
1: Butuh barang mall. Aku butuh security mall. Iso enggak?
0: Iku duduk barang.
1: Sumpah, aku lagi
0: pengen aku. Iku mau duduk barang.
2: Kami Oma Anyar.
0: Omamu ono security ning dewe.
1: Soalnya aku ono buta CNM. Omaku saking gede nih. Boot pisan.
0: Boot ya. Store lo. Boot store. Ini boot ya.
1: Iya. Oh, boot ono. Iya, nang kitchen set iku sampingnya. Heeh. Iku ono pok-pok ngene.
0: Pok-pok. Enggak usah ditambah-tambah.
1: Ben iso ono Mbak sing. Muni ngene.
0: Berisik banget dong. Berisik banget.
2: Iya. Silin pisan.
0: Ah silin enggak apa.
2: Silin enak kan kan.
0: Penisu atas nama Dono.
1: Atas nama Dono.
0: Iya. Penisu uno.
2: Iki Saipul backgroundku supir taksi online nyambi gambar kursi trotoar.
0: Gambar?
2: Gambar kursi trotoar.
1: Oh, ngambil digambar, ngono selo diambil, ngono maksudnya digambar iki lho.
0: Maksud sih?
1: Gambar.
2: Oh, maling arek iki.
0: Kursi trotoar. Wah, oh gambar
2: Joko. Iya. Joko.
1: Tio manajer nang pabrik sing gawe apa iku?
2: Balung tugel.
1: Sing gawe pem gawe balung tugel.
0: Pen.
1: Banyak ya backgroundnya.
2: Mendoan cabang Morowali.
0: Laskar Mendoan cabang Morowali.
2: Morowali ku ndi?
0: Tolong cariin dong Morowali kan.
2: Sik Morowali.
0: Ah lagi ngerekam
1: Morowali ku.
2: Aduh.
1: Papua enggak sih?
0: Iya. Mosok
1: Papua.
2: Mana Morowali ku?
1: Coba cek Papua kalau
0: Morowali.
2: Aku nek Moro seneng ya.
1: Aku ngerti.
0: Sulawesi Tengah, bro.
1: Sulawesi, sorry, maaf, bukan Papua, maaf.
0: Sulawesi,
2: iya.
0: Oke, terima kasih banyak.
2: Oh iya, Sulawesi ini OHS, apa OHS?
0: OHS, Mas baru mulai kerja ngerantau
2: nang Sulteng,
0: Sulawesi. OHS,
2: OHS kok apa?
0: Kan ngerti aku.
2: Apa ini VHS?
0: Bukan, ABS, ABS, gue ini ABS, VHS kan kuali, kan VHS kuali. Salam kenal Nopal pendengar
2: dari Lombok.
0: Ih,
2: dengerin Gen FM online nih, background karyawan perusahaan listrik.
0: Wah,
2: anak gue Pak Bahlil iki.
0: Oh, iya.
1: Gila. Iki aku kelahiran 97, WPWK background nih, frontliner salah satu corporate di daerah Perak. Untuk itu selalu stay tune dengan radio lama perjalanan jauh. Boring banget kalau enggak ngedengerin Gen FM, keren. Apalagi yang pas jam siarannya coki, enggak kerasa tiba-tiba nyampe
3: Gen 103,1 FM, bisa banget.

0: kamu. Nyampein berita anti-hoax.
1: Selamat sore Sobat Ken, bersama saya Caca yang akan bawakan info update terkini. Pemerintah optimis percepat pengentasan kemiskinan di 88 wilayah. Simak infonya setelah berita yang satu ini.

0: sebuah investasi untuk memperkuat ketahanan nasional. Mengutip dari CNBC Indonesia, saat ini Indonesia masih sangat bergantung pada impor LPG, padahal Indonesia memiliki cadangan batu bara kalori rendah dalam jumlah besar yang belum dimanfaatkan secara optimal. Proyek yang diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam rangkaian groundbreaking proyek hilirisasi kedua pada akhir April 2026 ini menjadi substitusi LPG sekaligus solusi pemanfaatan batu bara stranded yang selama ini minim pasar. Memasuki berita utama, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat optimis upaya percepatan pengentasan kemiskinan di 88 kabupaten dan kota prioritas dapat membuahkan hasil di tahun ini. Dilansir dari cawapos.com, pemerintah menginstruksikan seluruh kementerian dan lembaga untuk konsisten menggunakan data tunggal sehingga seluruh bantuan dan program pemerintah tepat sasaran. Selain itu, pemerintah juga akan mengerahkan subsidi energi agar lebih tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan. Demikian Vogen kali ini. Bersama saya Caca dan saatnya kembali lagi ke Coki di Nyore.
1: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
2: Mau dengerin lagu nostalgia tapi bingung di mana? Ini dia pilihan lagu nostalgia buat kamu.
3: Rio Febrian, Aku Bertahan.

0: jangan lupakan. Cuma di Gen.
1: Gen 103,1 FM Surabaya.
2: Masih dari gedung Grapen lantai 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget masih nyore bareng.
3: Masih bersama Mendoa.
4: Kok dangdut? Kok dangdut?
5: Kan nonton kayak gitu enggak sih?
4: Apa?
3: Dulu.
4: Mosok.
3: Dulu aku nonton.
5: Aku kepengen lagi satu wishlistku. Lek acara ngono ya.
4: Lek bandku tahu ngiringi dangdut Wika. Wika Salim belum?
5: Wika Salim.
4: Lala Widi.
5: Anida. Wika Salim cuy.
4: Enggak maksudnya sih,
5: waktu kita event bareng.
4: Mosok.
5: Nang Gresik kalau enggak salah. Wika Salim.
4: Oh, pernah ya?
5: MC Mbak Citra.
4: Oh iya pernah sih berarti.
3: Wika Salim itu nek ketemu ambek kon ya tetap Salim.
4: Sungkem. Sungkem.
3: Wika Salim, Wika Sungkem.
4: Wika Sungkem. Lala Widi pernah.
5: Lala Widi.
4: Arlida Putri. Bukan. Iya. Memang seneng ngombe susu mungkin ya.
3: Aku paling sing ya ampun.
4: Iki coki sih, kamu di fitnah. Kamu di fitnah. Ngono ya.
3: Iya gak apa. Aku terakhir nonton dangdutan iku konser Deni Caknan.
5: Oh Deni Caknan.
3: NDX nang parkir apa jadinya Delta Plaza gitu.
4: Oh iya. Acara apa ya?
3: Acara festival gitulah, festival musik tapi isine apa jenenge kayaknya penyanyi-penyanyi dangdut sing campur sari zaman sekarang.
5: Oh.
4: Koyo nyebutnya kayak campur sari saiki.
5: Dan di sana kan ya campur sari ya.
4: Campur sari ya?
5: Iya enggak sih?
3: Iya. Danan, NDX, terus Guyon Waton.
5: Iya.
3: Terus
4: Michael Jackson?
3: Enggak, Michael Jackson.
5: Coy.
4: Oh enggak.
3: Terus apa jenenge? Enak seru ndelok wong kan menikmati vibe tapi kan hampir semua penonton joget itu seru.
4: Iya, aku enggak tahu.
3: Jadi dari depan, dari penonton yang paling depan sampai ke belakang, kuape joget.
5: Aku terakhir King Nasar lagi.
4: King Nasar? Oh, nang acara wedding.
5: Seru banget. Iya.
4: Seru.
5: Seru. Loh, tapi jujur, Nasar lenang pas wedding, aku kurang pecah.
4: Oh,
5: dibanding
4: festival.
3: Okay. Nek pengin pecah King Nasar featuring King Cobra. Jadi nang panggung itu pasti pecah.
4: Iku guduk pecah.
5: Guduk pecah.
3: Pembuluh darah ya.
4: Meninggal.
5: Dia performin nang King Coil ya.
4: Wah.
5: Tak koyo nabe sobat Gen.
4: Apa tuh?
5: Kan terakhir kali nonton konser apa sih?
4: Oke, boleh. Konser apa terakhir?
5: Kau ngerti sobat Gen, saking mereka ki sayangnya ambek aku. Ya, Dona Betian nyiapno ono tiket konser.
4: Oke.
5: Sing bakal pecah
4: kita
5: weekend besok.
4: Kita punya berapa? Ada berapa kita? Satu, dua?
5: Satu orang.
4: Satu.
5: Ini satu orang.
3: Satu orang dua tiket.
4: Tapi dapat dua tiket.
5: Iya.
4: Oke.
3: Ya, yang boleh bawa 8 temannya, ngono ya.
4: Lapo
5: diarak ta iku.
4: Satu orang dapat 2 tiket tapi kudu gendongan ya. Jadi aduh disunggi.

0: Maca.
1: Emang aku orangnya tinggi kan?
2: Gak gitu. Wow.
3: Yeah. Dan konser apa tensi ya?
4: Iya tensi ya. Tensi.
3: Anti normal.
4: Kan karena penyiar kan anti normal kan?
2: Iya. Yeah, yeah. Nah. Oh, enggak maksudnya kayak kegiatan sehari-harinya enggak normal iya. Gitu.
0: Ada. Jadi
2: bukan hubungannya.
0: Maksudnya? Jadi acara yang berjudul anti normal ini sing perform adalah Tensi. Ya, kita punya satu tiket, bukan satu tiket. Kita punya dia tiket gratis untuk satu orang, tapi aslinya dua.
4: Iya, benar. Okay. Pantesan kon gowo sopo sakar mula.
0: Okay. Ya. Caranya gampang banget kalau mau ikutan ya, langsung ke sini bawa uang 7 juta. Kasih ke kita, langsung kita kasih.
2: Kok tuku?
0: Enggak. Ternyata ini calo.
2: Enggak.
0: Calo.
2: Makelar.
4: Wis konsere mulai, gak iso mudun titik taruh gue.
2: Enggak iso. Kan iso enggak calo. Harganya berapa harusnya tiketnya?
4: Enggak ngerti aku.
2: Oh 200 sekian. Oke, jadi konsernya di DBL Arena.
4: Iya, oh sekarang udah ganti sayang.
2: Apa namanya?
4: Jawa Pos Arena.
0: Oh, Jawa Pos Arena.
2: Iya, iya.
4: Harusnya diganti jenis Jawa Pos Arena.
2: Oke, okay, terus caranya gimana? Jawab pertanyaan tadi.
4: Sebutin namamu ae, ambek ngomong-ngomong, kon terakhir kali nonton konser apa wis?
2: Oke.
4: Okay. Kon setiap hari kan kon nyanyi.
2: Aku jarang mana nonton konser.
4: Iya kan?
2: Jarang.
0: Terakhir di ambek aku nonton iki festival sing ono Perunggu.
2: Allahu Akbar.
0: No India.
2: Bener. No apa jenenge acarae?
0: Ah, boy, acara ya.
4: Pesta pora.
0: Bukan, apa? Bukan.
4: Apa nang di sih?
2: Nang Surabaya exhibition.
4: Surabaya Expo.
2: Expo.
0: Oh. Ah, iya aku.
2: Anak Perunggu.
0: Supek.
2: Iya. Anak Perunggu, India, Fis.
4: Fis. Oh, senenganmu iku.
2: Iya.
4: Iya.
2: Terus, sama mana ya?
0: Iki apa jenenge? Nek gak salah, aku salah sih.
2: lali
0: mbok todo ngono aku.
2: Iya. Ya itu.
0: Oh, iki Four Events.
2: Oh, iya benar.
0: Four Events iku ya. Wih, gila sih. Jadi, dia kalau jadi headliner, hampir semua penonton iku nyanyi sampe merem sampe gepeng-gepuk dodone lho.
2: Iya.
0: Nyanyi-nyanyi.
2: Dodone tok, koncone tapi. UFC gak sih? Tiba UFC gak sih?
4: Hah? Kok sana kok jangan dodo ini dari
0: kebuk-kebuk? Soalnya kan lirik lagu nih Four Events kan kayak nyesek menuh kan?
2: Beritahu aku cara perpanjang STNK.
0: Ya, cara ini yang samsat manjar. Ya iya dong.
4: Ngomongin Four Events, dulu saya durungi pecah, itu tau nang diundang bagian FM. Nang Sidoarjo.
2: Oh iya?
4: Kini gawe acara pesan untuk san mantan.
2: Mana
0: selalu kayak gitu.
2: Oke, okay, Megawati, Jokowi, mantan presiden. Mantan yang mana?
0: Sing pesan untuk sang mantan.
4: Ya mantan ini.
2: Mantan.
4: Ya bukan mantan presiden.
2: Siapa
4: ya.
2: Tahu? Aku tanya.
0: Ini bukan radio kita. jangan membawa pulang dengan masalah ya. Iya. Okay.
4: Cari ini kepengin siaran sak lawas nang kene.
5: Aneh. Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Masih dari gedung Grapana lantai 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget sebelum azan maghrib.
1: Nah, oke.
2: Sebelum azan maghrib.
1: Eling ya Don, azan maghrib jam berapa?
2: Azan maghrib.
0: Azan maghrib.
2: Sing pasti kak jam setengah telu.
1: Iya. Kok sing enggak sing pasti jam piro?
2: Ya setengah 6.
0: 17 insyaallah 22.
1: Oh, 22.
0: Mari ngene
2: iki. Sing gawe jadwal ya aku.
1: Bukan, iku emang iki.
2: Kerjasama mbek. Ambek iki tukang azan sa Surabaya.
1: Kalau no, tukang azan.
0: Oh, tukang azan. Teman-teman remas ya.
2: Remas.
1: Remaja masjid.
2: Sudah ada yang jawab?
0: Sudah ada. Ini ngomongin soal kapan terakhir kali kamu nonton konser ya?
1: Dan konser apa ya?
0: Konser apa? Kon terakhir kali Sobat Gen. Karena Dona Matian bagi-bagi tiket untuk besok nih konser Anti Normal 2026.
1: Oke.
0: Rega dari Kediri.
1: Desember 2025.
2: Ya, Lascar.
1: Aku Lascar gak mau.
0: Ekspetanika.
1: Oh, Ekspetanika di Surabaya dong?
0: Iya.
1: Oke. Okay.
0: Tigor. Zuzur. Dari kecil. Sampai sekarang cuma sekali nonton konser Ben Samson.
2: Ben Samson.
1: Ya ampun Samson, lawas banget.
0: Pas tahun 2006. 2006 kan apa?
1: 2006 SMA? Aku SMA. Masuk SMA.
2: SMA aku SMA.
0: SMA iya 2006.
2: Aku Ben Samson lur gila. Lama banget. Vokalisnya Jek Mas Bambang ya?
1: Bams. Ya, memang ya, namanya Bambang. Iya, ya.
0: benar.
1: Iya, iya.
0: Masih ingat lagunya apa sih ini? Oh, Kenangan Terindah.
2: Kenangan Terindah.
1: Bila iku kan?
0: Ya,
1: aku eling video klipe iku dhek nggawe mobil Mercy lek gak salah terus sing ndukure iso dibuka ngono. Eling banget karena men terkenal kan Bams iki sugih banget kan?
2: Iya.
0: Iku Mercy apa pickup gak jane?
1: Bukan. Nek pickup mah enggak, nek pickup enggak beda. Mercy iki.
2: Nek pickup Bams nyanyi iku burine kangkung. Pindang ngono.
0: Pindang kapasan.
1: Iya, bener.
2: Beto.
0: Itu ya. Macam mana iki le? Sopo iki? Era ngono dile sebelum azan ya.
1: Bisa.
0: Hai Amat ya apa?
3: Terakhir ndelok event Sound Adrenaline itu di mana itu? Jenggolo. Waktu itu bintang tamunya ada Sleng.
0: Sleng
3: Iwan Fals, Funky Kopral, Dewa.
0: Sebenarnya
3: itu suwe.
0: Iya tahu kan?
3: Kacau ki. Tahun berapa itu? Tahun 2000-an lah pokoknya.
0: Iya.
2: Lama banget sih.
3: Iya wis kacau ki. Makanya suwe kak nonton konser ini pengen neru hype-nya. Lihat konser sekarang itu gimana sih gitu.
0: Oke.
3: Terima kasih Kak Jogi.
1: Mas, dari ambekanmu kayak kudu cek diabetes sama kolesterol nih. Wabot. Sumpah. Jujur. Jujur.
0: Bong komentar di kongkong check up.
1: Check up.
4: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Masih dari Gedung Graha Pena lantai 7, Gen 103,1 FM, bisa banget masih nyore.
1: Masih nyore dan kayak Eki
0: besurup ya.
1: Jalan, iya, jalan depan Gedung Graha Pena lagi macet banget.
0: No woman.
2: Jam segini tuh emang aku suwe gak ngerasa no sih.
0: Ngomongin macet, aku ambil nonton Eki CCTV SITS ya. Iki depannya
1: kita hack akun. Iya.
2: Enggak. Emang bisa diakses.
0: Lihat.
1: Oh, emang bisa diakses.
2: Ini semua orang bisa
0: ngakses. Bisa.
2: Oh iya.
0: Especially Android tapi.
2: Oke. Yeah. Itu mana? Waru.
0: Tapi kemarin sudah di-upgrade Asia Hidayah itu bisa lihat.
2: Bisa.
1: Bisa ya.
2: Tapi kita enggak usah beli udah.
1: Lawas banget.
2: Iki arah-arah senang kira maka enggak harus Asia Hidayah.
0: Asia Hidayah.
1: HP.
0: Iya, masa ulek-ulek re. Iya.
2: HP. Asia itu provider ya.
0: Provider.
1: Jadi di sepanjang tol Waru masuk ke arah di
0: Iki Bundaran Waru.
1: Bundaran Waru ya. Mau ke arah Sing Cito Ahmad Yani, macet banget.
0: Mau macet, macet.
1: Jadi mungkin kalau ada sobat Gen lagi terkena macet di situ, terus lagi dengerin ini, ya.
0: Saranmu,
1: semoga bisa menghibur.
2: Benar, benar.
1: Saranku, mau dona wis pindah ya.
2: Ojo,
1: urip nang desa.
2: Ojo.
1: Wis ngono ae wis.
2: Lega pengen kena macet nang desa ae.
1: Nang anjuk iku. Kebun, kayak kebun.
2: Tapi parah ya macetnya.
0: Macetnya parah. Iki ngomongin soal macet, Lili update ya. Sobat Gen yang belum lewat sini, jangan lewat ya.
2: Mana itu?
0: Lebih tepatnya daerah Sier, arah ke Brebek, mau macet pol.
2: Sier, Brebek, waduh.
1: Mungkin ya, mungkin ini karena efek besok long weekend. Jadi bener. Semua orang langsung, ayo begini mulai, kita segera keluar kota. Kita
2: Tapi kan sebenarnya Jumat gak semua orang libur ya. Itu kan cuti bersama, tapi kan gak semua orang cuti.
1: Loh, kok kasihan.
2: Loh, enggak siapa tahu. Wong kerja hotel iku gak ana preine, Bro.
0: Iya. Lu mosok.
2: Iya.
0: Mosok wong kerja hotel.
1: Mas, nek wong kerja hotel prei, Mas. Iya, terus wong nek misal staycation terus arep nang hotel terus nanti.
2: Nah, itu benar.
1: Ngepang ngono.
2: Iya. Makanya aku bilang enggak semua orang libur. Wong kerja restoran.
0: Oh iya.
2: Iya.
1: Pom bensin,
2: pom bensin.
1: Rumah sakit.
0: Nang mall.
1: Di mall.
0: Mall. Iya, iku gak ana prei iku. Teman-teman sing jogo iki jasa marga?
1: Jasa marga, iya, betul.
2: Benar. Iku wong sing iki nang tol sing bagian terima kasih. Iku ya kan gak iso prei.
0: Nang tol.
2: Iku ono wong lho, Pak, habis kita ngetap, terima itu orang
1: ono wong.
2: Manual.
1: Iki fakta.
2: Terima kasih.
0: Oh iya ta.
2: Banyak orang gak tahu.
0: Ono wong iki.
2: Ada orang ya.
0: Sing ngucapna terima kasih.
2: Terima kasih, benar. Gak semua orang tahu, ini info aja gitu.
0: Oh,
2: ya iya. Kasih ngomongno hoax nang gini. Aku ngerdek ya.
0: Aku kok teman-teman halo Dek ini gak libur loh.
2: Betul.
1: Oh iya.
2: Betul.
1: Benar.
0: Libur loh kan ada standby.
1: Iya. Pokoknya semua yang pekerjaan melayani masyarakat.
2: Iya.
1: Contoh. Ya SPBU kan enggak libur.
2: Oh iya. Iya
1: ya. Kan.
2: Betul. Oh, mana ya?
0: Betul. Wake kan.
1: Ada kayak driver ojek online.
2: Betul. Pak Eri Cahyadi sing nang lumera. Saya Eri Cahyadi.
1: Ono
2: sumpah aku ingin.
0: Diganti cuma music.
2: Oh, musik.
0: Music aja.
2: Oh.
0: Iya kan? Iya kan? Semanggi Surabaya.
2: Oh, nah, Semanggi Surabaya.
0: Tak ewangi.
2: Ganti lagu. Kok ganti lagu?
1: Kok ngerti aku lagu ya?
0: Ngomong-ngomong lagu, kapan kon terakhir kali nonton konser? Iki Lili. Terakhir nonton konser pas Padi Reborn gratis nang Balai Kota.
2: Oh,
1: Padi Reborn.
0: Iya. Pas Kota. Ada acara Grand Final Bintang Radio.
2: Oh.
0: Kok tahu acara yang ini Bintang Radio?
2: Enggak.
0: Enggak tahu kan?
2: Enggak.
0: Bintang Radio itu maksudnya apa? Bintangnya radio.
2: Oh, ini biasanya sih kayak lomba siaran, lomba penyiar.
0: Oh iya.
1: Lomba siar public speaking ngono paling ya?
2: Mungkin.
1: Yang nantinya kalau misalkan juara, jadi penyiar di radio yang menyelenggarakan itu.
0: Jadi penyair. Bintang.
1: Penyair ya.
2: Benar.
1: Penyair ya.
2: Penyair bisa.
0: Gratisan coki tapi lumayan seru. Terima kasih.
2: Padi Reborn aku pernah nonton nang Grand City dulu.
1: Grand City.
2: Zaman ambil radioku.
1: Kita berdua.
2: Kan budal iku.
1: Budal lah, sapa sing gitarin nek aku.
2: Budu.
1: Aku iki piyu, Pak, gendeng.
2: Kon yu.
1: Aku iki piyu.
2: Oh, kon piyu.
0: Pakai kangkang enggak sih, Kak?
2: Piyu kangkang.
1: Itu kan juga momen pertama kali Padi comeback.
2: Yes.
1: Iya, Kak.
0: Iya.
2: Aku eling, Pak. Kolaborasi sama choir kok apa bahasa Indonesia?
0: Sorry,
2: aku lama di Inggris. Choirnya UNER. Ngerti lagu Mahadewi sing awalnya no?
1: Oh, yeah.
2: Ding teng teng teng teng teng teng teng
1: beto beto
2: beto
1: beto
2: ya tak mikir ke padi
0: beto segone
2: nah iku
0: iku teko sapa meniki Dion
1: Dion bilang apa Dion
0: aku terakhir nonton Second Hand Serenade gitu. Bismillah dapat tiket buat nonton konser besok.
1: Second Hand Serenade yang di mana?
2: Indonesia. Surabaya enggak sih pernah?
1: Surabaya pernah nang iki. Nang di jenenge Mbak Balong Sari nanti.
2: Tambak Sari.
1: Bukan sing Wiyung lu lurus.
2: Oh, Balapan.
0: Balas Kipri.
1: Buka Jatim Expo juga ada.
2: Emang sempat.
1: Sing nang iki lho Korem sing
2: ah,
0: Golkar.
2: Gudu
0: Andi,
2: yang Akian. Sering bukan
1: di Cijek Renarva sih lo oh. Karangpilang. Yo
0: oh, iya. Oh nang iki jerone Pondok Maritim gak sih?
2: Bukan Pondok Maritim
1: ya, kayak markasnya di gitu
2: oh, iya
1: di situ Cijek Renet terus mulai cangkruk nang Krian kan
2: enggak ya, gue enggak sempet dong kayak gitu enggak sempet dong
0: bayang dong Cijek Renet nang Krian
2: masuk nang STK Krian
0: iki Laili
2: nih wacan. Halo Kak Coki, ikutan topik dong. Terakhir nonton konser SID September. Lah gak salah aku iku konser pertama sebagai Pak Sutri. Wih, Pak Sutri nontonnya SID.
1: SID ku gak salah mainnya ambek Ena Sukamti waktu iku ambek Rebellion Rose. Itu konsernya kalau gak salah di daerah Gunung Sari gitulah.
2: Gunung Sari ono mana?
1: Ono lapangan Korem, lapangan pisan.
2: Kodam.
1: Gitu. Iya. Keren.
0: Keren pol.
1: Iya, mosing tapi dilindungi. Wis,
2: ngerti gak sih? Soalnya Pak Sutri. Soalnya Pak Sutri. Benar.
0: Bisa.
2: Aku terakhir ini siapa namanya?
0: Apa iki?
2: Amelia. Aku terakhir Februari 2025 konser K-pop, boy band Seventeen di
0: JIS.
2: JIS Jakarta.
1: Keren.
2: Bella ini sih.
1: Iya.
0: Keren. Seventeen. Aku biyenku yo, lek pas diomongin ya, kak aku mau nonton Seventeen. Wis comeback ta Seventeen iki. Karena bayanganku
2: Seventeen yang dulu.
1: Oh, band yang itu.
0: Kenapa selalu aku
1: Ivan Seventeen.
2: Akhirnya Ivan kan sekarang solo karir sendiri bikin lagu sing sempat rame kan.
1: Iya.
0: Jangan paksa rindu.
1: Oh, pasti kok masih jawel lagu.
0: Aku
1: mesti jawel lagu sih.
2: Kalau sing ketok padahal ya.
1: Kok berharap aku salah sih. Enggak berharap aku salah. Terus aku dihukum.
2: Enggak.
1: Terus Gen FM dibubarkan KPI.
2: Enggak.
0: Terus kan Pak Jawilan.
2: Wah, beto.
1: Aduh.
2: Itu beto.
0: Ya aku tetap mendekat lah.
2: Jangan. Jangan paksa rindu ya.
1: Jangan paksa. Benar. Mana ya?
0: Iki lo Didi. Iki.
1: Didi.
0: Voice note.
3: Sorry, kiriman pertama salah Jogi. Go topik ya.
0: Iya.
3: Untuk konser yang pernah saya datengin terakhir kemarin tuh konser SID.
1: Sama
3: Bu Risma ya.
0: Bu Risma?
3: Tapi Mbak Bu Risma tidak berabri kalau tampil. Senang Kodam itu lagi.
2: Oh di Kodam? Oh sempat ya?
1: Iya. Mungkin pada waktu Bu Risma masih menjabat dan mungkin juga waktu itu SID masih sangat ketat banget perizinannya dia untuk bikin konser di Jawa Timur.
2: Soalnya
1: misal mesti kalau misalkan SID perform penonton itu kebanyakan itu pasti rusuh. Makanya dipukul rata akhirnya
2: dibagi
1: ngono lah.
0: Sempat
1: kasihan juga.
0: Bu Risma kan nonton konser pisan ya?
2: Bukan. Bubarno.
0: Bubarno.
2: Cukup mikir ngono. Jika kami bersama.
4: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Yes, 103,1 FM bisa banget.
1: Early Bird Sale Galaxy Mall hadir kembali. Tanggal 16 dan 17 Mei 2026, spesial 4 jam dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang. Buat kamu yang datang lebih awal, kamu bisa mendapatkan free coffee by DeLonghi. Siap-siap kalah belanja. Ada Crazy Sparkle Sale dari harga 79 juta jadi 28 juta aja, hanya di Prince Jewelry. Untuk produk lainnya gimana? Jangan khawatir, ada diskon hingga 70% di berbagai tenan favorit kamu. Terus abis belanja pasti lapar kan? Pas banget, ada promo buy one get one free di Food Galaxy GM1 dan GM3. Dan masih banyak lagi. Set alarm kamu ya, tanggal 16 dan 17 Mei 2026, jam 10 pagi sampai jam 2 siang. Early Bird Sale di Galaxy Mall. Datang lebih pagi, belanja lebih happy.
2: Halo pagi, dengan Pak Bondan.
3: Iya.
2: Saya dari asuransi Rental Agung.
3: Iya, iya.
2: Saya tuh minta cerita kronologisnya itu seperti apa.
3: Mobil saya bawa ke Suramadu, ke Madura. Pagi-pagi, kita ngeliat dan kayak gitu.
2: Loh, si. Saya kok agak mumet ya, Mas ya? Ini dari Madura, keluar-keluar udah retak gitu. Gara-gara angin laut atau apa?
3: Iya, mungkin seperti itu juga.
2: Retaknya kaca sama angin laut ini hubungannya apa, Mas?
3: Bukan alus saya untuk kayak gitu. Menurut saya,
2: iya.
3: Dari Surabaya ke Madura, artinya mengempas ke depan.
2: Berarti timur tenggara, Mas. Ini ngapunten ya, Mas ya. Ini di luar dari semua nalar cerita dari Mas ya. Ini kan waktu posisi malam. Ada penampakan, tak, Mas? Ada kayak bayangan putih gitu gak, Mas? Sing, wuss, gitu loh, Mas.
3: Kira begini.
2: Nah, gimana?
3: Ketika saya nyetir, terlepas dari itu ya, Mas. Bonggong saya itu waktu itu nyetir sama.
2: Iya.
3: Oh, tak buka titik dulu, Mas. Tidak ngerasa.
2: Waktu kacanya dibuka dikit, itu ada yang masuk, Mas.
3: Maksudnya masuk, makhluk halus gitu, Mas.
2: Iya, masih kayak bayangan putih atau kayak kerasa dingin gitu loh, Mas.
3: Saya nggak merasa juga itu, tapi kenceng.
2: Gini, Mas, ini kan di luar kesadaran manusia, Mas. Karena ini kan melintasi laut gitu loh, Mas. Ya, usut punya usut, jadi mobil itu belum diruat, Mas. Mas, ada stikernya nggak mobil kaca depannya?
3: Ada stikernya.
2: Loh, salah lagi, Mas. Oh, ya maaf. Berarti Mas Bonda masuk
0: salah sambung Gen FM.
3: Oke.
0: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: kamu. Nyampein berita anti-hoax.
1: Selamat sore Sobat Gen, bersama saya Caca yang akan bawakan info update terkini. Pemkot Surabaya perketat border hewan kurban. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia menandatangani Agreed Minutes Sidang Komisi Bersama atau SKB ke-14 Indonesia-Rusia pada Selasa 12 Mei 2026 di Kazan, Rusia. Melansir dari Kompas.com, dokumen tersebut memuat perkembangan terkait pelaksanaan kerjasama bilateral, kesepahaman yang telah dicapai dalam SKB, serta arah tindak lanjut kerjasama di berbagai sektor prioritas. Penandatanganan dokumen tersebut merupakan komitmen kedua negara dalam upaya memperkuat dan menindaklanjuti kerjasama di berbagai bidang prioritas. Selanjutnya, pembalap Veda Ega Pratama berada di posisi teratas klasemen pendatang baru dan menyandang status rookie terbaik di Moto3 2026. Dari 5 balapan yang telah digelar di Moto3 2026, Veda Ega sudah meraih 1 podium dan 3 kali finalis 6 besar. Berdasarkan laporan dari Detik Sport, dengan capaian tersebut, Veda Ega kini telah mengumpulkan 50 poin di klasemen Moto3 2026 dan berada di posisi kelima, terpaut 65 poin dari Maximo Quiles yang memuncaki klasemen. Beralih ke berita utama, melalui surat edaran Wali Kota Surabaya tahun 2026, Pemkot Surabaya memperketat pengawasan hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha tahun 1447 Hijriah. Hewan ternak tanpa vaksin dan dokumen kesehatan dipastikan tidak bisa bebas masuk ke Surabaya. Dikutip dari Radar Surabaya, hewan kurban harus sudah melakukan vaksin mulut dan kuku minimal 1 kali, bebas dari gejala penyakit PMK, lumpy skin disease, antraks, hingga PPR setidaknya 14 hari sebelum belum dikirim. Demikian Vogen kali ini bersama saya Caca dan saatnya kembali lagi ke Coki di Nyore.
0: Infogen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
2: Butuh rekomendasi? Ini dia rekomendasi lagu baru di Gen FM.
3: Raffi Sudirman, Senin sampai Jumat.

0: Kunto Aji 2025 masih asik sendiri.
1: Sudah terlalu lama sendiri. Sudah terlalu lama aku asik sendiri.
2: Dengerin terus pilihan lagu terbaik
0: cuma di Gen. Gen 103,1 FM Surabaya.
3: Gen 103,1 FM
2: bisa banget.

0: Gen 103,1 FM. Ulang-ulang sorry.
1: Ulang-ulang. 321.
0: Gen 103,1 FM bisa banget.
2: Yoi, masih bareng sama kita podcast Mendoan sama Coki Saputra.
1: Pastinya masih dinyuri sobat Gen, yakin wis gelap kok ingin iki ya caraku masih tetap jenengi nyuri.
2: Oke. Okay.
1: Cos sore-sore.
0: Oke. Yes. Jadi kalau misalkan apa jenengi?
1: Apa?
0: Nek wis akeh sing sing curhat sore-sore kayak gitu. Curhatnya biasanya seputar apa sih? Aku gak pernah siaran sore.
1: Aku gak ada acara curhat bisa
2: lagi.
1: Karena uripku terlalu abot ya. Ngomongin gini tau topik kayak gini.
0: Ngobrol no masalah kemacetan yang dalam.
2: Iya. Soalnya biasanya nek curhatiku acara bengi. Dan kadang gak semua radio. Kadang radio sing arek nom, sing radio khusus umur 0 sampai 3 bulan.
1: Maksudnya?
2: Iya, 0 sampai 3
0: bulan. Radio Space Tune. Radio Coco Melon.
2: Anak gak yo? Radio umur sak mun gak ono
1: lho. Anak
0: penyiar rek cilik.
1: Iya,
0: jadi ngomongnya ngelantur ngene kok apa?
1: Tata siapa?
2: Enggak ketemu.
1: Radio Kids Radio tahu?
2: Masa?
1: Ono Kids Radio. Yo tempat iki.
2: Ono ngene.
1: Nang kene iki. Yo nang ruangan iki.
0: Iya.
1: Terus mari ono kan jadi kalau enggak salah My Radio. Ini enggak kon?
2: My Radio.
1: Kok lali ya? Yo wis ku baru gen.
0: Oh.
1: Ada di cicili. Iku arane paut
2: ngono.
1: Yeah. Ya panggilnya bunda-bunda.
2: Mosok rek.
1: Iya temenan, tapi temenan arek cilik.
2: Soale aku eling biyen iku ana radio sing arek enom banget arek SMP. Entar segmen iku SMP SMA. Iku beneran nek bengi ku curhat.
1: Curhat.
2: Bener curhat ngono.
1: Nang jalan Wana to.
2: Aku
1: jalan Jawa.
2: Iku sing itu ya. Iya.
1: Mas Awi biyen iku.
0: Ono enggak ya radio ngono iku konsepe penyiar iku tuwek ngono misal usia 65 tahun sampai 70 tahun. Jadi obrolan itu seputar penyakit.
2: Iklanin keranda mayat.
1: Disemprot ada ambulan.
2: Iya.
1: Coy.
0: Obat diabetes.
2: Iya, masuk akal sih. Sing iklan apa heaven apa? Grand Heaven iklanin ngono, bro.
1: Apa Grand Heaven Spa kayak ngono itu.
2: Bukan.
1: Butuh kan
2: nggak,
1: kita buat relax.
2: Iya benar-benar.
1: Pijet
2: bener.
1: Ya kan. Ya.
2: Kita nggak pernah kayak gitu.
1: Iya kan.
2: Nggak pernah pijet.
1: Tapi kan ya family reflexology.
2: Family.
0: Ya.
2: Iya bisa sih.
1: Cenderung siaran 10cc.
2: Oh. Iya benar-benar. Wow, zaman kapan nih gue?
0: Radio kayak radio sing iki banget loh kayak apa ya? Tematik banget.
1: Apa?
0: Ada kayak konten. Kalau di sosmed kan ada konten podcast yang ngomong-ngomong tentang olahraga.
2: Oh iya.
1: Iya. Oh, iya.

0: Oh, jadi kayak universal gitu. Iya.
1: Nek nang Surabaya aku tau ngerti radio bisnis.
2: Bisnis iya.
1: Radio bisnis.
2: Betul.
1: Ada.
2: Ono sing ngomong bisnis yeah. Saing ngono.
0: Mm-hmm. Soalnya kan apa ya? Kayaknya menurutku radio itu harus butuh refreshing kayak gitu.
2: Iya.
0: Bukan refreshing kayak kayak
2: referensi.
0: Referensi dari konten-konten yang di sosmed.
1: Oke. Okay. Oh, iya.
0: Kan dulu kan ono sing radio Jawa banget.
2: Mm-hmm.
0: Ya kan. Sing lagu-e penyiar cara dia apa jenenge?
2: Pembawaane
0: nyopo pendengare itu kan bener-bener gawe basa Jawa lu.
1: Sing iki kan sing tengah-tengah lagune murmurono. Gen FM. Iya enggak sih? Ada, dulu ada.
2: Ya,
1: ada lagi. Iya. Masih ada kan?
0: Saking radio Gen FM.
1: Ya, benar.
0: Mungkin perlu kayak gitu.
1: Masuk akal sih.
0: Iya, jadinya.
2: Oh lala suara Gen FM.
1: Oh iya.
2: Gen FM.
0: Jadi benar-benar sing spesifik.
1: Iya, setuju. Masuk akal sih.
2: Ngomong soal spesifik, kok enggak kangen ta siaran terus ngene iki?
0: Jujur gak sih? Kayaknya kangen nih, kayak
1: kaya... Aku gak sih? Hah? Ya mesti janjiannya ya mesti gede nih. Kangen.
0: Kangen. Nah aku sih kangen. Kayak kaya ketika langsung, kita ngobrol, oke ngobrol. Ngobrol apa nih gitu.
1: Iya.
0: Jadi masih ada rasa antusiasnya.
2: Iya kan.
0: Makanya konsepnya ketika jenengnya awak menawari, coba siaran gitu. Nah, kita gak pingin talk show, kita pingin siaran bareng. Karena nek talk show itu... pasti ya seputar gimana awal kali mendoa.
1: Iya, ikut sih malas.
0: Apa batanya ngonten lah ikut.
1: Le aku dari siaran ikut singkangannya adalah mau coba interaksi kayak wong ini ngerokno temenan.
0: Iya. Selama ini kan interaksi yang kita selama ngonten yo wis nang kolom komentar.
2: Betul.
0: Nah sekarang kan ini langsung nih
1: live
0: banget nih.
1: Iya.
2: Ngomong-ngomong interaksi, mari ini tak mau coba mana kira sing c lo wong ngomong komentar. Konser-konseran iki.
1: Okay.
2: Cek wakai iki. Cek akeh. Kak, aku Angel.
0: Angel.
2: Izin menjawab pertanyaan seputar terakhir kali nonton konser. Terakhir konser bulan Januari, Singalong Fest kemarin.
1: Nah itu, segini teko iku jenenge Singalong Fest.
2: Oh iya.
0: Oh ya.
1: India Fest, rungu itu.
0: Fest.
2: Masih fresh vibes-nya tahun baru dan uangnya baru juga cair. Betul. Karena angpau Natalan. Abis nonton konser itu karena gak cocok tanggal sama dompetnya. Oh iya. Terima kasih banyak.
0: Aku terakhir konser gede ku. Oh Green Day aku nonton.
1: Oh Green Day kan nonton.
2: Oh Jakarta yuk.
1: Oh saya ambil Persebaya main.
0: Enggak.
2: Itu Green Force.
0: Itu Green Force.
1: Ya kan Green Day sampe melok.
0: Beto.
2: Iki kan nonton konser ku ambil iki. Dikai susu.
1: Kau bisa green
0: itu, field.
1: Greenfield. Wow. Cocok banget.
0: Greenfield.
1: Greennya Jakarta.
0: Ya. Tapi pas nang panggung mereka apa jadinya malah
1: apa?
0: Promo oma.
1: Apa?
0: Ternyata Green and First.
1: Itu green, itu grand. Itu green and grand. Ya.
3: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: 103,1 FM. Bisa banget.
1: Halo Mas Yanuar.
2: Iya.
1: Mas, ini Rohman Mas.
2: Oh iya Mas.
1: Saya sudah dapat mandat dari bos saya untuk Mas Yanuar ini dimudahkan gitu loh Mas.
2: Caranya?
1: Nah, sampean ada tanggungan kartu kredit ah Mas?
2: Enggak ada.
1: Utang piutang gitu di luar? Nang warkop, arisan mungkin?
2: Oh enggak ada.
1: Kita dapat info juga dari tim surveyor ini Mas Yanuar ini enggak bersihan orangnya.
2: Apa?
3: Bentar.
2: Enggak bersihan gimana ya?
1: Ya, kalau habis pinjam motor sampean bersihin enggak motornya?
2: Loh, apa adanya Mas?
1: Nah, terus piye Mas kalau kita ACC motor baru ini? Ntar enggak sampean resiki Mas.
2: Sampai kayak gitu ya?
1: Loh, iya Mas.
2: Ya Allah, ya. Kalau misalnya sampai di runut itu apa pinjam motor terus cuci motor on time, udah saya batalin aja, saya nggak ngajukan apa-apa.
1: Kalau misalnya Mas Yanuar keberatan, ya udah balik aja ke kantor kita buat tanda tangan untuk surat pembatalan.
2: Belum pernah tanda tangan apa-apa kok disuruh pembatalan pakai tanda tangan. Kantornya di mana coba?
1: Kedurus Mas.
2: Nggak pernah ke situ, Kedurus mana?
1: Mas Yanuar Wicaksono, sampai ngini lali dan yuk engkau bayar cicilan sampai niki Mas.
2: Bukan Mas Yanuar tuh badi.
1: Loh, ini bukan Mas Yanuar Wicaksono.
2: Bukan Mas.
1: Sing ke dinding iku Mas.
2: Tadi ngotot-ngotot gini salah sambung.
1: Loh alah ya maaf, berarti Mas Yanuar masuk.
4: Salah sambung ya Dem.
2: Astagfirullahaladzim.
4: Tiwas yang seneng katanya untuk motor batal rek.
0: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Gen 103,1 FM baik banget.
1: Apa sih?
0: Kok baik?
2: Bisa banget. Kalau baik banget.
0: Polisi. Pak Purnomo dong.
2: Jadi okay. Yayasan.
0: Oke, okay, ulang.
2: Yayasan.
0: Ulang.
2: Yayasan ya apa sih?
0: Baik. Gen 103,1 FM bisa banget. Ngomong-ngomong nah. Gampang.
2: Baik banget,
0: bro.
2: Baik. Maaf ya.
3: Maaf
2: masalah. Pitung tahun enggak siaran.
3: Pitung tahun ya kalian ya.
0: Iya sih, benar.
3: Kan 7 tahun. Tapi jujur, kan ya saiki kan kau lagi seneng ya, tapi jujur, hari-harimu ngrungokno radio enggak sih kalian?
0: Aku enggak jujur. Lek macet tuh ono radio lalu lintas juga kan?
3: Apa? Maksudnya kayak bosen?
0: Karena atau? Aku udah nggak tahu sosoknya siapa.
2: Ya karena beberapa kali dengerin kayaknya wis gak ono penyiare. Lagu tuh. Mungkin kita hidup di era radio siaran yang ngobrol.
0: Iya. Yeah. Yeah, yeah.
2: Jadi bukan cuma lagu-lagu tuh. Lagu itu justru kayak apa ya, kayak kita berharap ke si radionya atau penyiarnya, ayo kejutkan kami.
0: Iya, benar.
2: Iya, kamu duwe lagu opo buat kami yang lagi dengerin radio ini.
0: Kan mungkin buat beberapa orang misalnya apa nyetir ngono lagu tok ya kadang bosen, pengen ono uang sing ngancani nang sebelah ngono lho.
2: Benar. Makanya pas kayak misalkan penyiar ngomong di radio, mungkin efeknya kayak mereka pas obrolannya itu kita sebagai pendengar mungkin iya benar.
0: Iya
2: kayak gitu.
0: Setuju.
2: Relate lah. Iya. Makanya sekarang mungkin digantinya ya ikut dilihat konten, podcast.
3: Betul. Terus kan nyoko enggak? Sing ngrungokno kalian dino iki. Kau yang gluwonter sampai kau ingin ini.
0: Iya, banyak
2: ya. Iki sing gak resen adalah ya iku langsung live, kita langsung bisa balesin langsung,
0: balesin
2: langsung iku sih, iku sing
0: iku. Kan kene mau sempat takok apa namanya? Terakhir nonton konser kapan? Iya. Isin jawab sih wake berarti.
3: Wake. Oke. Tapi ono pisan sing apa namanya? Update kondisi traffic karena di luar ini kan pasti masih macet. Iki lho salah satu nih. Aku gak ngerti iki sapa sih jenenge iki. 833 nomor belakangnya.
0: Oke. Okay.
3: Turun tol Tambak Sumur menuju Galaxy Mall, mer mau macet.
0: Pasti.
2: Soalnya kalau enggak salah di area mer itu ada perbaikan jalan.
0: Bener.
2: Jadi jalannya diperlebar terus lagi didandani ngono iku.
3: Yeah. Oh, efek sing kemarin sing ono pancuran iku.
0: Bukan.
2: Beda lagi. Jadi jalannya diperlebar lagi. Sampai Magetan.
0: Itu terlalu lebar, Mas. Jatuhnya panjang.
2: Yeah. Jadi nah samping-samping ku ono wong narik diolor ngono.
0: Wow. Iya.
2: Pokoknya di aspal ngono lah.
0: Iya, benar. Ya.
3: Pinggir dia
0: kan kan dowo. Tahu Superindo. Mer Starbucks itu diperlebar. Seberangnya juga
3: SL PP. Iya. Gunung Wangsa Mer.
0: Benar. Oh. Hampir situ.
2: Betul di situ. Makanya macet banget. Tapi tanpa pas momen long weekend emang macet banget.
0: Macet. Iki anu kalau aku beberapa kali aku kan kerja bengi kan jam luruh ngono baru dikerjakno bengi.
2: Iya.
0: Tapi bagus ya maksudnya awan gak kerja deh.
2: Betul.
3: Iya kan DE kan cek kak macet iku lho.
0: Iya.
2: Aman iku.
3: Iki ada Galiza.
2: Halo Kak Coki, selamat sore. Aku enggak lagi perjalanan nih, tapi lagi dengerinnya lewat Noise, aplikasi Noise. Semangat Kak Coki, semangat. Salam untuk Mas Dono dan Mas Tia.
0: Terima kasih. Galiza.
3: Diva, ikut topik ya. Wacantian.
0: Aku kaget.
2: Enggak tahu deh. Aku Diva, izin ikut topik ya.
0: Topik mah hidayat.
2: Jujur ditanya kapan terakhir kali nonton konser tuh mungkin ketika hidup belum sekeras sekarang. Sekarang konser yang paling sering aku datangi adalah konser Imajinasi di kamar lampu mati jadi lighting panggung. Kipasannya jadi special effect dan remote TV jadi mic. Jadi setiap lihat orang upload konser dan sorry aku cuman bisa zoom terus panggung sambil bilang wah seru banget ya hidup orang lain.
0: Nonton konser tekan YouTube.
2: Jadi kalau menang giveaway ini aku anggap ini bukan sekedar tiket konser tapi momen reunian saya dengan suara speaker yang bukan dari HP aja. Apalagi nonton Tensi sama Naikila yang bakal heboh parah. Langsung kayak
0: Noreki. Oke, langsung kayak no.
3: Iya. Sakno daripada Noreki cuman handphone.
0: Bener. Masuk konang Tulung Agung budal lor ini.
2: Budal.
3: Wes Areki ya.
0: Oke.
3: Wes Areki ya.
2: Diva. Diva kamu selamat ya.
0: Selamat Diva.
2: Aja satu temanmu buat nonton konser besok.
0: Bener, nama konsernya
3: Anti Normal Tour 2026.
0: Wow.
2: Anti Normal. Nanti biar dihubungin sama tim Gen FM.
3: Bener ya? Fix ya.
0: Fix.
3: Sarik ya.
0: Selamat Diva. Selamat ya.
3: Yoi. Siapa tahu ini jadi kenangan buat kamu ya.
0: Benar.
3: Aku ngebayang nang kamar, go lighting dewe.
0: Iya.
3: Kon cuma nggawa handphone.
0: Iya.
3: Kebayang nang koncone sakno yo. Berarti
2: besok nggak usah dibawa remote TV-nya ya. Ke sini digowo. Dek ke gowo.
0: Gowo, bye sih. Gowo,
3: ya ya ya. Ini kayak nonton Indosiar.
1: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Friends, 103,1 FM bisa banget.
1: Ini adalah kisah sepatu, mantel, dan payung yang terjebak cinta segitiga di musim yang tak lagi sama. Dimulai dari jeritan sepatu yang habis kena panas dan hujan di waktu bersamaan.
2: Ah, tidak, aku gak kuat.
1: Kalau ini suara hati kendaraan yang kamu ajak terobos melewati hujan dan teriknya matahari.
3: Yaelah bos, santai dulu aja kali. Baru aja kena panas, sekarang dihujanin.
1: Dan payung yang selalu setia melindungimu dalam kondisi apapun.
2: Boleh gak kasih aku waktu? Bentar aja, aku harus siapin diri buat lindungin kamu.
1: Berdasarkan pantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, musim kemarau basah akan berlangsung hingga Agustus 2025. Selalu setia payung, mantel, dan sandal kalau nggak mau tertinggal. Jaga kesehatan ya warga, karena pura-pura bahagia juga butuh tenaga. Hai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Mahaka Radio Integra.
4: Infogain, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
5: Selamat malam Sobat Gen, bersama saya Caca yang akan bawakan info update terkini. Ribuan SPPG ditangguhkan guna perbaiki kualitas MBG. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Hingga awal Mei 2026 ditemukan 357 kasus malaria monyet pada manusia di Sabah, Malaysia dan menyebabkan 1 kematian. Berdasarkan laporan dari CNN Indonesia, diketahui pada waktu yang sama terdapat 30 kasus penyakit malaria monyet pada manusia hingga April 2026 di Kabupaten Aceh Jaya. Dinkes Aceh Jaya melakukan MOU lintas sektor, terutama daerah dengan klaster penularan malaria di kawasan tambang dan perkebunan sawit sebagai upaya pencegahan. Selanjutnya, Menteri Pertanian mengeklaim stok beras nasional saat ini mencapai 5,3 juta ton. Angka ini menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah Indonesia Merdeka. Mengutip dari CPNN Jatim, pemerintah bahkan menargetkan stok beras meningkat menjadi 5,5 juta ton pada akhir bulan ini. Hal tersebut menjadi bukti ketahanan pangan Indonesia tetap terjaga di tengah ancaman krisis pangan global dan gangguan iklim yang melanda sejumlah negara. Memasuki berita utama, sebanyak 1.738 SPPG ditangguhkan atau diberhentikan sementara per 12 Mei 2026 karena tidak memenuhi standar. Penangguhan tersebut dilakukan untuk memperbaiki kualitas program makan bergizi gratis. Dilansir dari Antara News, diketahui terdapat 3.615 aduan yang masuk di call center Badan Gizi Nasional atau BGN sepanjang tahun 2026. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah menyatakan penguatan pengawasan dan akuntabilitas SPPG terus dilakukan oleh BGN sebagai bentuk pengawasan tata kelola distribusi MBG. Demikian Infogen kali ini, bersama saya Caca dan saatnya kembali lagi ke Coki di Nyore.
4: Infogen, Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
0: Gen, 103,1 FM bisa banget.
1: Gen, 103,1 FM bisa banget.

0: 안에 티티티티
1: Gen 103,1 FM, bisa banget Sobat Gen, masih dengerin Coki Nyore bareng Podcast Mendon.
2: Yoi. Yoi.
3: Ha, seru banget ya ternyata ya, gila.
2: Gila-gila, ini yang selama gila. Ini kita kangenin ya.
3: Apakah kita harus siaran lagi, Ian?
2: Tapi kamu ngerasa ambil podcast ku e-sport wae lah, ngono gak? Apa enggak beda?
3: Enggak lah, beda lah.
2: Apa sih gak beda? Ya ini interaksi itu kan?
3: Interaksi ini.
2: Tapi kalau ngomong kan ya tetap nang.
3: Ya kan tapi kan lagu-lagu kan kau kan
2: gak ada sih, ya, iya sih. Iya bener. Kok iri-iri? Kok iri-irian?
3: File itu kayak iki aku lagi membayangkan aku lagi ngomong langsung kayak pendengar iki.
2: Oke, setuju sih.
3: Kalau kalau konten kan aku ngobrol sama kon yang dilihat sama penonton kita.
1: Tapi kan kalau konten kan kalian kan interaksi pisan toh.
3: Iya. Yeah,
2: nah, yeah. Le misalnya kini mau jawab jawaban nih Las Karam doan. Kan sebenarnya sama aja.
3: Sama aja. Mungkin ya beda titik lah, beda titik.
2: Titik sapa?
3: Iki ada ki pemostre.
1: Ada titik.
2: Nah, iku.
1: Iya kan? Di ujung noda.
2: Bukan doa. Lah, ada titik-titik berarti Mbak titik-titik ngendani
3: ada titik. Ada titik-titik.
2: Kamu titik siapa?
1: Titik Andora.
3: Puspa Sandora.
2: Wow, anak Andora itu Puspa Sandora.
3: Jadi nek ngonten iku menurutku ya kita masih ada cheatingnya untuk iki lah apa jenenge. Nek misal kita salah, kita bisa atasi di editing.
2: Yeah.
3: Tapi nek nang siaran mungkin live gitu. Live. Jadi kita enggak ada celah, enggak boleh salah nih ngomong karena didengarkan live dan tentunya ono badan pengawas yang mengawasi kita.
2: Iya. Itu kan kalau salah, tapi kalau duduk itu kan sila. Iya kan?
3: Aduh.
1: Sila kepiro?
2: Lah maksud duduk sila.
3: Poinnya apa sih? Poinnya apa sih?
2: Iya. Tapi lek siaran iki iso dikoreksi enggak? Nek salah iso dikoreksi enggak?
1: Bisa ae.
2: Bisa aja kan.
1: Bisa ae. Ya kan ono sing salah ono sing nyapu.
2: Iya, benar. Aku kangennya iku nek siaran iku nyapu nih kadang-kadang. Tapi ben kene nyapu enggak sih?
1: Nyapu. Aku.
2: Moso sih.
3: Moso.
2: Aku enggak merasa bikin kotor ngono. Paham enggak
1: maksudnya? Tapi kan kayak gini loh. Kalian kan berdua kan prasiaran tuh. Dengan vibes yang gak koyok gini kan.
3: Iya.
1: Kayak bisa kan kamu bahasa Jawa.
3: Gini
1: kan suasana ikan.
2: Iya.
3: Dulu di tempat kami almarhum itu
2: iku kayak meninggal banget. Kayak uang enggak usah.
3: Jadi kalau kami keceplosan ngomong bahasa Jawa atau beberapa kalimat bahasa Jawa itu langsung disamperin, jangan ngomong saya lagi ya gitu.
1: Ya.
3: Kampungan.
1: Oh, village.
2: Iya.
1: Benar. Pak Anda.
3: Iya.
1: Jir kayak ngono-ngono.
3: Makanya kadang nek ngono Gen FM terus enak ya penuh apa jadi penyiar kadang iso ngomong bahasa Indonesia.
1: Iri
3: ngono. Iso ngomong Jawa.
2: Iya, kita iri.
3: Image-nya itu masih tetap ono Surabaya.
1: Betul.
3: Kan Gen FM banyak. Dan aku yakin di kota-kota lain pun juga nggak masalah kalau misalkan mereka nyeplos pakai bahasa daerahnya.
2: Betul. Bener-bener. Kayak nah Gen FM Krian itu kan ya di.
3: Kano. Tiap provinsi. Kano. Tiap kota. Kano.
1: Tapi kan Gen FM bisa dikurung orang nang Krian anyway.
3: Ya. Kemarin ketamanan aplikasi kan lebih luas lagi.
1: Nah.
3: Iku emang kok Sulteng iku mau.
1: Sulteng.
2: Iya.
3: Morowali gila.
1: Ih, gendeng. Moro-moro lainnya suka ngomong KB
3: moro mereka.
2: Benar.
1: Pada moro mereka. Tapi anyway, aku seneng polo hari ini, sumpah.
3: Sama.
1: Akhirnya aku kayak, apa ya, karena kayak gini, aku tuh seneng kalau bisa penyiar. Aku kan misalnya kayak, sing, yo, boys talk bro.
2: Iya.
1: Lanang. Okay. Kayak ngono kan. Aku seneng giat.
2: Si, lanangmu gak ngono deh. Lanang. Iya, gak lanang sih. Iya gak sih?
1: Iya. Kan semua kan general.
2: Oke. Okay.
1: Kan? Aku seneng lah bisa kayak ngobrol, ngomong kayak gini-gini iki. Akhirnya aku kayak gak sendirian. Biasanya kan ngomong dewean kayak monolog.
3: Iya. Ambil membayangkan kan ya, membayangkan si pendengarmu itu lagi ngapain.
2: Lagi ini lah, beneran kayak ngobrol.
1: Ngobrol.
2: Tapi kalau kamu secara sendiri, interaksi yang WhatsApp juga banyak.
1: Iya, alhamdulillah.
2: Oh banyak.
1: Alhamdulillah. Apa mana bagi-bagi hadiah kok?
2: Oke.
3: Terus ini ada kita termasuk banyak apa nambah banyak apa?
1: Mbak Ake iki. Sumpah demi Allah. Ya apa lanjut tak kalian iki?
2: Nanti kita bisa obrolin lagi ya. Sama manajer saya aja langsung.
3: Kebetulan manajernya siapa?
2: Saya sendiri. Apa? Langsung aja ngobrol.
1: Mau sekarang? Ya sudah kita ngobrol.
2: Boleh.
1: Pokoknya kan Miranda
3: tadi. Ya pokoknya atau ini sebelum kita

0: podcast mendoan kan.
1: Iya, iya.
0: Ambek Gen FM ya.
1: Oke.
0: Okay. Kira-kira lek Tian ambek Dono siaran nang Gen FM. Hmm. Gas apa enggak?
1: Oke. Okay.
0: Wis ngegas apa enggak?
1: Iya, ya, boleh. Ngene boleh, ya? Boleh, okay. Boleh.
0: Lek akeh gas e.
2: Tangi isu ti maksud
1: e. Salah iki.
0: Dilokir ta? Kan sore apa isu?
1: Si, tak pikir-pikir mana ya? Tangi isu sih isu gak aku iki.
0: Lek isu sih karena jujur isu iku kepengin banget ana wong sing sing siaran teko Surabaya.
1: Pas selama ini kan dari Jakarta ya.
0: Iya, karena kan okay. bagus, tapi kan kepengin sing ya iku mau lokalan iki.
2: Iya. Aku soalnya nek sore nyirami tanaman kadang.
1: Enggak, kok enggak ngono deh.
0: Oh, ini Bu Risma kan.
2: Kadang.
1: Oh, lah ngomongmu gak nge penyiram tanaman sing. Aku sih muter ngono sih.
0: Oh, man, nek terang kok ngono.
2: Enggak, aku sementara cek manual, jadi aku bayar uang gawe koyo kembung ngene.
1: Iku mah ngidu.
2: Triple banget.
1: Triple banget bisa.
2: Kan dia yang ngomongin sih gak tau entah itu.
1: Bisa merot no terus. Surat no terus. Iya benar benar benar.
0: Ya
1: ampun,
0: gasnya.
1: Semoga banyak yang menjawab gas ya.
0: Iya iya iya. Lek gas. Pol.
2: Gas pol.
1: Bol.
2: Gas pol.
1: Bol ya.
0: Pol ya.
2: Iya lah kita obrolin dulu ya.
1: Kita obrolin dulu.
2: Lain ya.
1: Lalu meeting.
0: Thank you banget loh Dono Tian.
2: Terima kasih
0: banyak. Semakin downvote cepetan cepetan downvote pokoknya ya.
2: Oke. Okay. Suun Coki Gen FM sudah
1: mengobati kekangenan.
0: Iya lah Suun.
2: Sobat Gen juga makasih interaksinya.
1: Thank you.
0: Terima kasih.
2: Menyenangkan sekali bisa membaca interaksi kalian satu persatu.
1: Suun re. Suun semoga bisa ketemu lagi.
0: Suun ya wes kalau gini Sobat Gen ya. Sesok kan liburan yang pijit kono ya. Sehat-sehat kape oke. Have a nice long weekend.
1: Thank you.
3: Lagu-lagu terbaru yang lagi trending.
4: Yovie Widianto featuring Liodra, Terlalu Cinta. Bilal Indrajaya featuring Maudy Ayunda, Kau. India, Everything You Are.
3: Kan?
4: Dengerin
3: terus.
4: Gen FM, asik banget.
3: Gen 103,1 FM, bisa banget.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Halo.
3: Iya.
2: Ini dengan Ibu Deprina.
3: Iya, dari
2: Sayuti. Aku mau tanya masalah bunga-bunganya itu loh.
3: Iya.
2: Lagi mami kok nggak serak.
3: Gimana maksudnya nggak serak gimana ya?
2: Bunganya harusnya kayak gimana tuh, Cini Ci?
3: Kalau dari paket itu memang white rose atau pink atau mau merah, tapi tetap rose.
2: Mami ki bis megang kembangi.
3: Gimana waktu ketemu ya nggak mungkin saya bawa bunganya kalau belum acara.
2: Rose namanya apa itu?
3: Mawar putih.
2: Loh, yang ini ki loh, iki miscommunication jadi nih.
3: Jadi maksudnya mau bunga apa?
2: Sebetulnya. Mi minta apa Mi?
4: Aku kan wis ngomong toh. Pokoknya negara-negara itu loh.
3: Nanti coba saya tanyakan. Tapi kalau untuk bunga impor itu pasti tidak memungkinkan dalam waktu yang sangat sempit seperti ini.
2: Gak apa-apa Cius, daripada aku dipecat soalnya Ceki Ce. Iki loh David Austin.
3: Pasti gak mungkin.
2: Lek Rosalinda iso.
5: Rosalinda
3: Rosalinda.
2: Iki lho minta sing Rosalinda iku kudu teko Meksiko lho, Ce.
3: Sorry, kalau bunga impor tidak mungkin.
2: Miki, apa iki Mi? Isoe cuman lokal ya apa iki?
4: Minta ini aja, cipluan.
3: Ini daripada saya ngomong cipluan, mendingan kasih saya contoh gambarnya.
2: Ya wis, bener. Ambek kaktus Mesir sing ana durine. Alah, kala kalau ono Ce masuk kaktus teko Malang gak apa-apa wis pokoke ono rine. Kembang mawari iki atasi ni sore kau no kaktus gitu loh, kanan kiri ya mubeng iki cipluan gitu Ci.
3: Kaktus sama bunga mawar.
2: Pokoknya kudu wajib iku.
4: Lamanya ngomong bunganya loh, udah jadi belum tanggal berapa ini tambah lama. Buketnya itu nanti kan dilempar ke yang single-single.
3: Hand buket pengantin sama hand buket yang dilempar itu pasti beda.
2: Sin dilempar itu kaktusnya tadi, ambil mawari. Setelah itu sedia no pot.
3: Masih bercanda gak?
4: Saya maunya itu yang dilempar. Kamu kalau misalnya kerjanya gak benar, kamu tak omongin Jaka kamu.
3: Siapa Jaka?
4: Ownermu itu kan Jaka, vendornya ini.
3: Sorry ya, bos saya itu namanya Pak Yosia.
2: Loh, salah tadi tuh yang aku ngobrol lagi, Ce.
4: Berarti salah. Berarti Deprina masuk salah sambung.
0: Gas lagi, dengerin lagu-lagu enaknya
1: cuma di Gen FM.

Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun, kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.

0: beritamu. Nyampein berita anti hoax.
1: Selamat malam Sobat Ken, bersama saya Caca yang akan bawakan info update terkini. 51 balai karantina disiagakan guna antisipasi hanta virus. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Setelah menggelar pertemuan dengan Menteri Keuangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memastikan rencana kenaikan tarif royalti dan biaya masuk keluar untuk sektor pertambangan resmi ditunda. Juru bicara Kementerian ESDM menyatakan, dengan keputusan tersebut target penerapan kebijakan royalti yang sebelumnya direncanakan akan berlaku pada bulan Juni 2026 dipastikan belum akan dijalankan. Dilansir dari CNBC Indonesia, penundaan implementasi kebijakan tersebut dilakukan guna mendengarkan aspirasi pelaku usaha dan melakukan pengkajian lebih lanjut. Berita selanjutnya, Bank Indonesia menyebut angka peredaran uang palsu terus menurun sejak tahun 2023. Sebagaimana yang telah dikutip dari CNN Indonesia, Deputi Gubernur BI mengatakan, penurunan tren ini merupakan bentuk dari semakin menguatnya sistem pengamanan uang rupiah dan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mengenali keaslian uang rupiah. BI bersama Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu terus menggalakkan edukasi kepada masyarakat agar lebih memahami cara mengenali keaslian uang rupiah. Beralih ke berita utama, Kementerian Kesehatan menyiagakan 51 balai kekarantinaan kesehatan di seluruh Indonesia sebagai bentuk antisipasi penularan hantavirus di Indonesia. Dikutip dari Antara News, diketahui bahwa balai karantina tersebut nantinya akan digunakan untuk mencegah dan menangkal ancaman penyakit menular dari luar negeri. Pelaksana tugas Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kemenkes mengatakan bahwa pemerintah terus mengawasi penumpang pesawat maupun kapal laut yang masuk ke Indonesia dengan ketat, khususnya dari negara-negara yang telah diidentifikasi memiliki resiko tertentu. Demikian Infogen kali ini bersama saya Caca dan sampai jumpa di Infogen selanjutnya.
0: Infogen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
2: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Sobat Gen.
1: Bentar, tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Assalamualaikum, dengan Bang Mantri ya?
3: Iya, kenapa?
2: Lagi ada penumpang gak, Kak?
3: Kagak.
2: Oke, gini Bang, dapat nomor telepon dari Bang Eka nih.
3: Iya.
2: Mau nanya Bang, untuk sewa mobilnya berapa Bang perharinya nih Bang?
3: Ini gak usah lepas kunci.
2: Enggak, lepas kunci, enggak. Justru kita gak lepas kunci nyarinya Bang. Kita lebih kayak lepas landas gitu Bang. Bisa lepas landas?
3: Bisa
2: ya. Daerah-daerah aja sini Bang, Jakarta-Jakarta aja Bang. Untuk Idul Adha.
3: Untuk Idul Adha masih lama lah.
2: Iya, tapi kita mau bookingnya 10 hari. 10 hari sebelum Idul Adha, 10 hari setelah Idul Adha. Jadi total 20 hari Bang. Berapa perharinya nih Bang?
3: Saya ngomong dulu sama istri ya.
2: Kalau gak bisa gak apa-apa deh, saya lempar. Saya butuh hari ini, jawabannya butuh sekarang soalnya.
3: Oh butuh sekarang? Yaudah gak apa-apa, ayo.
2: Ya ayo, kok jadi ribut? Dimana lo? Sini kok mah ayo. Canda ya Bang Mantri Bang. Kira-kira kisarannya ya Bang, biar kita masukin ke budget gitu Bang.
3: Hitungannya seharian ya, per hari gitu.
2: Iya, gak usah kenceng lo.
3: Iya.
2: Berapa Bang, per harinya berapa kira-kira nih, biar cocok kagak sama budget gua gitu lo.
3: Untuk Jakarta sih, aneh sih gope
2: ya. Lah kita gak ada gope. Kita ada dana bang. Nih, ada dana.
3: Yaudah berapa, tawar deh.
2: 3,5.
3: Hah?
2: 3,5 per hari.
3: 3,5 per hari.
2: 3,5 per hari bensin kita. Gitu gimana Bang?
3: Deal. Oke, deal. Cocok.
2: Cocok ya.
3: Oke.
2: Tapi bensin serah kita ya.
3: Iya, bensin pegang gocap di Jakarta.
2: Serah gua bensinnya ya. Lu ntar mintanya Shelby Power Nitro lagi, kita mana budget gitu.
3: Ya, tapi pertahanan tadi.
2: Mobil ente apa Bang?
3: Pansa.
2: Pas, cocok. Oke, jadi ini borongan ya. Ane mau kasih tau dulu nih. Nanti sebelum, ya. Sebelum, jadi barangnya ini Bang. Barangnya agak rewel nih Bang. Driver-driver yang lain kagak ada yang mau.
3: Iya, Pan.
2: Jadi, Abang itu nanti bawanya kambing Bang.
3: Kambing?
2: Kambing. Abis Idul Adha bawanya daging.
3: Iya, Pak. Penting kan ada cuci mobilnya.
2: Iya dong, nah gitu dong. Jadi tuh kalau kambingnya berak-berak gak apa-apa ya?
3: Apa-apa. Mau berak, mau dia kawin di situ gak apa-apa.
2: Masa kawin di sana? Abang Jaya tahun berapa, Bang?
3: 2019.
2: Yah, kagak bisa, Bang.
3: Hah?
2: Kagak bisa. Itu kambing-kambing kalau pakai Avanza yang 2019 muntah Bang. Kambing-kambing sekarang elit Bang ini. Kambing super nih Bang masalahnya Bang.
3: Nggak diri.
2: Nggak jadi dah, kalau kirain 2024 mobilnya Bang.
3: Nggak bisa.
2: Nih Bang Mantri, nama belakangnya pendidikan bukan?
3: Nggak ada pendidikan, Erman Sumantri.
2: Ini yang nama belakangnya Mantri Perhubungan bukan sih?
3: Bukan.
2: Saya salah orang, salah sambung. Dan Bang Mantri masuk salah sambung di Gen FM.
3: Waduh, keren deh.
2: Dikerjain sama Bang Botel.
3: Iya, keren deh, mantap.
2: Bang Mantri semoga makin laris, rezekinya tambah banyak. Sehat buat Bang Mantri sama keluarga ya Bang. Rezekinya lancar terus.
3: Amin.

0: Lagi dengerin
1: Gen musik terus.
0: Kamu lagi dengerin
1: Gen musik terus.

0: sabar sih yo. Lagu enaknya di pause dulu.
1: Halo?
2: Dengan Ibu Stefani?
1: Iya, dari mana?
2: Saya Pak Lingso, Bu.
1: Dari?
2: Marketing yang kemarin untuk acara baby shower-nya Ibu.
1: Oh iya, kenapa,
2: iya.
1: Pak?
2: Ini saya udah seminggu nunggu barang-barang Ibu mau diambil. Kok nggak diambil-ambil ya, Bu, di tempat kami?
1: Oh, belum diambil sama orangnya?
2: Iya.
1: Waduh, saya kurang tahu, Pak. Itu urusannya vendor. Saya sudah konfirmasi ke vendor untuk diambil.
2: Loh?
1: Itu setelah acara selesai. Barangnya apa aja, Pak?
2: Cipuk, bak mandi, bayi, sabun, sampo, selang.
1: Bentar, saya gak pakai yang namanya bak, selang, sabun, segala macam. Saya gak pernah gak pakai itu loh, Pak.
2: Balon air.
1: Loh, ya
2: saya gak tahu, Bu. Terus habis itu ditempel di tembok, nyeplos, Bu, ke customer saya.
1: Kita gak pakai balon kok, kemarin kita gak pakai balon-balonan.
2: Balon air, Bu, yang isinya sumbo itu loh, Bu. Sama apa namanya, sinom-sinom.
1: Enggak pakai. Kita cuma pakai apa?
2: Orang buktinya punya plus kepecah ke customer kami, Bu, di sini, Bu. Pliket kemana-mana, kececeran.
1: Itu pacarannya loh, di ruang VIP. Cuma aja kita doang, Pak. Cuma kita apa aja. Ruang VIP-nya juga kosong.
2: Loh, Bu, setelah Ibu itu ada customer saya, Bu, datang ke sana. Makan, dinner. Terus, balonnya itu meletus, Bu. Terus kecipratan.
1: Kita kan gak pakai balon, Pak. Kita kan gak pakai balon sama sekali. Bapak gak salah orang. Mungkin untuk acara selanjutnya.
2: Loh, ya enggak lah, Bu. Orang jelas kok ini. Kalau misalnya datang ke sini, tolong bawakan selang air, Bu. Sama koran. Untuk bersihin bekas-bekas sirup-sirup yang ngetel di meja-meja ini.
1: Yang ada di meja itu cuma hiasan meja saja. Gak ada balon sama sekali. Ada satu balon pun itu hanya gambar baby aja. Sudah, itu pun kecil dan bisa dibawa pulang.
2: Kalau misalnya sampean ya, menyisakan makan tuh gak masalah. Lah ini, nyisain kok nyisain kenangan. Pahit, Bu. Sedih pedih gitu loh, Bu. Masa lalu dibawa-bawa.
1: Maaf, saya gak bisa tanggung jawab.
2: Masalahnya, Bu, ya. Bayi-bayi ini butuh berapa banyak, Bu, airnya, Bu. Sampai tandon di tempat kami tuh habis tek. Ting, Bu, semuanya, Bu, ini, Bu, gara-gara
1: Pak,
2: acaranya
1: baby,
2: Ibu.
1: Pak, mana-mana ya, sih namanya baby shower tuh belum ada babynya.
2: Loh, ada 10 bayi diangkat ke situ, bocor semua tandonnya kita, Bu.
1: Oh, tandon bocor, ya, tandon bocor, kadang-kadang kita pakai. Terus ya nggak ada bayi-bayi gitu juga, Pak.
2: Hari Minggu kemarin itu, Bu, kita tutup
1: Pak,
2: semuanya.
1: Pak, acara kita hari Sabtu, Pak, bukan hari Minggu, Pak.
2: Loh, ini Bu Stefani Ameliana, kan?
1: Bukan, Pak. Saya Stefani Permata Sanjaya.
2: Loh, maaf. Berarti Bu Stefani masuk...
3: Salah sambung ya, Nefem?
1: Gila.
0: Semuanya, Bu Stefani Nefem. Lagu-lagu enak, lanjut.

0: terus pilihan lagu terbaik.
1: Cuma di Gen. Gen. 103,1 FM Surabaya.
2: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: aja deh.
1: Ada musik,
0: ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Ini adalah kisah sepatu, mantel, dan payung yang terjebak cinta segitiga di musim yang tak lagi sama. Dimulai dari jeritan sepatu yang habis kena panas dan hujan di waktu bersamaan.
3: Ah, tidak, aku gak kuat.
2: Kalau ini, suara hati kendaraan yang kamu ajak terobos melewati hujan dan teriknya matahari.
4: Yaelah bos, santai dulu aja kali. Baru aja kena panas, sekarang dihujanin.
2: Dan payung yang selalu setia melindungimu dalam kondisi apapun.
3: Boleh gak kasih aku waktu? Bentar aja, aku harus siapin diri buat lindungin kamu.
2: Berdasarkan pantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, musim kemarau basah akan berlangsung hingga Agustus 2025. Selalu setia payung, mantel, dan sandal. Kalau gak mau tertinggal. Jaga kesehatan ya warga, karena pura-pura bahagia juga butuh tenaga. Hai, iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Mahaka Radio Integra.
5: Yuk, dilanjutin, manjain kupu.

0: lagu-lagu terbaru yang lagi trending.
1: Yovie Widianto featuring Leo Drang, Terlalu Cinta. Bilal Indrajaya featuring Maudy Ayunda, Kau. India, Everything You Are. Gen FM, asik banget!
0: Gen 103,1 FM, bisa banget!

0: Seru-seruan juga di sosmed ya. Follow dong Instagram @gen1031fmsby.
1: Gen FM.
2: Lah, senang kono rek.
3: Suwun disebat gen.
2: Lagu-lagu enak dilanjut.

Yang bikin seru itu, kapanpun dimanapun kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Halo, malam.
3: Iya.
2: Dengan Ngesti Tias, betul?
3: Iya, benar.
2: Iya, saya Pak Kevin dari Floris.
3: Oh, iya.
2: Susah sekali saya hubungin kamu ini.
3: Mohon maaf karena kebanyakan yang nelpon itu biasanya dari pam pinjol. Jadi saya kayak takutnya seperti itu.
2: Mohon maaf ya. Masa iya saya mau pinjol sama kamu ini? Gimana ini? Kamu kan katanya mau lamar di tempat kita.
3: Iya, betul.
2: Saya mau tanya dulu ini. Background kamu tuh seperti apa? Biar kita tuh bisa tahu keseriusan kamu kalau misalnya jadi karyawan kita gitu loh.
3: Ya, selamat malam Pak. Nama saya Ngesti.
2: Bagus, bagus. Tapi saya penasaran kenapa suka dengan kembang-kembangan ini. Kamu memang cita-citanya kepengen jadi kembang desa atau apa?
3: Nah, apa kebetulan saya kembang desa juga ya Pak? Jadi saya suka bunga gitu.
2: Nah, makanya itu. Jadi gini, nanti rencananya kan kita kan ada sesi trial. Tapi sebelum itu saya mau tanya keseriusan kamu kalau kamu memang suka sama bunga-bunga. Bunga apa aja yang kamu tahu?
3: Yang pertama baby bread, berbera, mawar, terus ester ungu, putih, seperti itu sih Pak.
2: Kamu tahu nggak apa nama ilmiah dari bunga simbuan itu? Tahu bunga simbuan?
3: Belum tahu.
2: Bunga viral itu, coba apa nama ilmiahnya bunga simbuan?
3: Saya baru mendengar ini sih Pak. Itu yang warnanya putih, dalamnya agak merah gitu ya Pak ya.
2: Semakin digosok itu aromanya itu semakin keluar bunga simbuan itu.
3: Ini dikenal sebagai daun kentut ini ya Pak ya.
2: Nah, itu dia. Bunga kentut itu lagi viral banget. Kita nanti rencananya untuk ekspor dan import membudidayakan bunga simbuan ini.
3: Begitu, baik-baik.
2: Betul. Jadi nanti untuk treatmentnya sendiri, kita kan punya pekarangan daun simbuan ini. Waktu trial, saya minta, biasa bangun pagi kan?
3: Iya Pak.
2: Jam 5.15 subuh, kamu tuh harus siram-siram bunga simbuan ini. Kita harus menghadapkan bunga simbuan ini dengan arah cahaya matahari. Harus kamu bawa kompas. Itu ufuk cahaya mataharinya harus 30 derajat dari kemiringan kamu menyiramkan bunga simbuan. Trial yang pertama. Jadi kamu memang harus dielus. Karena kalau tidak, bau kentut dari bunga simbuan ini akan tercium dan keluar dengan sendirinya. Itu yang kita simpan, bau kentut dari bunga simbuan ini. Coba, ini ada satu bunga yang mengeluarkan bunyi-bunyian.
3: Bunga yang mengeluarkan bunyi-bunyian?
2: Iya, betul. Iya.
3: Bunga terompet, bukan Pak?
2: Nah, itu dia maksud saya. Itu bunga yang bisa mengeluarkan bunyi-bunyian. Tahu bunyinya bunga trompet?
3: Belum pernah.
2: Kamu tahu lagunya yang Visu Santika?
3: Baru dengar saya, Pak. Baru mendengar. Visu Santika?
2: Iya. Jadi itu lagunya dia terinspirasi dari bunga trompet ini, Nges. Dan itu kita yang punya. Satu-satunya kita yang punya. Setelah menyiram bunga simbuan tadi, kamu harus menterompet bunga trompet ini satu persatu untuk menghasilkan nada dan juga suara. Begitu, Ngesti.
3: Baik.
2: Paham, Ngesti? Yang kamu tangkap apa tadi?
3: Trialnya saya itu harus menyiram bunga simbuan tadi itu jam tepat 5.15 dengan membawa kompas untuk melihat dari menyiram bunganya itu sesuai dengan arah matahari tadi, Pak. Terus tadi setelah itu kita harus menerompet satu-satu bunga terompet.
2: Betul sekali. Saya suka ini dari penjelasan begini aja kamu sudah paham. Saya senang ini. Gak salah saya milih anak ITAS untuk bisa masuk ke karyawan saya. Kamu di ITAS itu jurusan apa ya?
3: ITAS?
2: Iya.
3: Saya dari UNAIR.
2: Kok UNAIR? Bukan ITAS kamu ini?
3: Bukan. Dari Universitas Erlangga, jurusannya itu ilmu ekonomi, Pak. Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
2: Ya Allah.
3: Iya.
2: Mohon maaf, Ngesti. Saya ini mau telepon anak ITAS teknik mesin jahit. Mohon maaf nih saya salah. Tapi kamu gak salah. Karena kamu masuk di salah sambung Genep. Ngesti kalau kau ya ketemu setan re, astagfirullahaladzim.
0: Gas lagi. Dengerin lagu-lagu enaknya cuma di Genep.

0: Sahabat Raya, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Al-Qur'an, maka ia mendapat satu kebaikan. Setiap kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi.
1: Wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab.
0: Dengan ini, Raya Channel mengajak kamu untuk mendengarkan tadarusan mulai pukul 5 pagi sampai dengan selesai. Semua ini bisa kamu dengarkan di www.rayachannel.com atau bisa download aplikasi Noise. Raya Channel, sejuk di hati, menata diri.

0: Mau dengerin lagu nostalgia tapi bingung di mana? Ini dia pilihan lagu nostalgia buat kamu.
1: Rio Febrian, Aku Bertahan. Reza Artamevia, Keabadian. Niji, Jangan Lupakan. Cuma di Gen.
2: Gen, 103,1 FM Surabaya.
3: Kamu lagi dengerin
1: Gen, musik terus.

0: Sobat Gen.
1: Bentar,
0: tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Halo.
3: Halo malam, Bu It.
2: Iya.
3: Iya, Bu It, saya mau tanya, kalau dari tempat saya itu mau ke Makassar itu bisa ya, Bu, untuk pengirimannya?
2: Bisa. Bapak mau kirimnya via udara atau via laut?
3: Terserah, Ibu. Yang penting jangan pakai via santet kan enggak enak ya, Bu.
2: Oh iya. Okay. Terus, Pak, ini Bapak kirimnya berupa apa dan berapa banyak?
3: Nah, ini saya mau kirim ikan, Bu. Kalau ikan gitu ada regulasinya atau bagaimana?
2: Iya, Pak. Kalau ikan tuh harus pakai karantina, Pak.
3: Oh, di audisi gitu, Pak, Bu? Maksudnya bagaimana?
2: Ya, harus ada regulasi. Izin dari karantina, Pak. Apakah ikan itu boleh dikirim atau harus apa gitu, Pak?
3: Oh, gini loh, Bu. Saya tuh cuma khawatir. Ini kan saya kan juga terhambat, Bu, untuk pengiriman ikannya itu. Saya cuma memastikan. Takutnya ini loh, Bu, misalnya kena air, jadinya ikannya tuh melempem, Bu. Masalahnya nanti ikannya itu saya minta, Bu, kemarin itu kan akriliknya jangan sampai ada celah udara masuk sedikit pun nggih, Bu, nggih. Kotaknya itu kayak kotak iki lho, Bu, kotak amal masjid itu lho, Bu. Nah, akriliknya segede itu aja, Bu. Ikan yang saya kirim tuh gampang kok, Bu, ada di mana-mana lho, Bu.
2: Oh iya, kemarin Bapak nggak bilang jenis ikannya apa?
3: Loh, Ibu nggak pernah tahu ikan peyek ta, Bu?
2: Nggak tahu, Pak.
3: Ikan peyek, Bu. Iwak peyek.
2: Nggak tahu, Pak. Peyek saya taunya yang udah matang tinggal dimakan aja gitu.
3: Ya itu, iwak peyek itu ya saya kirim, Bu, ke Makassar. Ini kantornya nggak pindah kan, Bu, yang di Rungkut Sier itu, Bu?
2: Kami di ini, Pak, kami di Juanda.
3: Hah? Sudah pindah kantornya dari Sier itu, Bu. Sebentar, sepanjangnya Ibu Iit Purnamasari bukan sih?
2: Bukan.
3: Loh, ini Bu Iit siapa ini?
2: Ya saya Bu Iit, saya training di Sarsika, Pak.
3: Loh, alah. Ya Allah, Bu, saya sih salah ini, Bu. Maaf, Bu Iit. Berarti
2: ya,
3: Bu Iit ini
2: ya
3: masuk salah sambung di Ganda.
2: Oh, gitu ya, Pak, ya.

0: Pilihan lagu terbaik
1: cuma di GEN. GEN 103,1 FM Surabaya.
2: GEN 103,1 FM. Bisa banget.

0: awakmu sabar sih yo. Lagu enaknya di pause dulu.
1: Ini adalah kisah sepatu, mantel, dan payung yang terjebak cinta segitiga di musim yang tak lagi sama. Dimulai dari jeritan sepatu yang habis kena panas dan hujan di waktu bersamaan.
2: Ah, tidak, aku gak kuat.
1: Kalau ini, suara hati kendaraan yang kamu ajak terobos melewati hujan dan teriknya matahari.
3: Yaelah bos, santai dulu aja kali. Baru aja kena panas, sekarang dihujanin.
1: Dan payung yang selalu setia melindungimu dalam kondisi apapun.
4: Boleh gak kasih aku waktu? Bentar aja, aku harus siapin diri buat lindungin kamu.
1: Berdasarkan pantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, musim kemarau basah akan berlangsung hingga Agustus 2025. Selalu setia payung, mantel, dan sandal. Kalau nggak mau tertinggal. Jaga kesehatan ya warga, karena pura-pura bahagia juga butuh tenaga. Hai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Mahaka Radio Integra.
0: Semua nih, Mesti Anak Gen FM. Lagu-lagu enak, lanjut.
5: Dirty Swift, man. Hit the buckets, man.

0: lagu-lagu terbaru yang lagi trending.
1: Yovie Widianto featuring Liodra, Terlalu Cinta. Bilal Indrajaya featuring Maudy Ayunda, Kau. India, Everything You Are.
0: Kan? Dengerin terus.
1: Gen FM, asik banget.
0: Gen 103,1 FM, bisa banget.

0: aja deh.
1: Ada musik,
0: ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Halo Bill,
3: ya?
2: Semalam apa ikut semua antar?
3: 50 kayaknya Pak.
2: Hah?
3: 50
2: rombongan atau dewean?
3: Rombongan.
2: Mau ternonon dia iku?
3: Di hotel.
2: Loh,
3: nungguin.
2: Loh, iki cekin yang hotel.
3: Kapan?
2: Kemarin. Loh, waduh, kon iki cekin yang hotel.
3: Loh, ngatur keluarga, keluarga iku ne.
2: Sopai?
3: Konco kerja kabeh.
2: Iku kon jemput nang diku.
3: Nang kantor.
2: Nang kantor. Duh, mati aku. Kon melo pisan?
3: Mati di chatter.
2: Loh,
3: kon kerja.
2: Duh, kok iso gak ngomong, gak pamitan mbak aku? Kok iso, iku lo bil-bil?
3: Lanjin, sopo pak aku gak ngerti sampean.
2: Allahu Akbar. Koyok ngene kelakuanmu, aku gak mau anggap.
3: Ya Allah pak, aku gak betul lah kita Allah.
2: Allahu Akbar, gak usah nyebut-nyebut yo jenenge Gusti. Kok iso kon yo, mulai yo kemarin-kemarin tak telepon bolak-balik gak diangkat. Kok ngene kerjaanmu, online-online. Pantes aku budan no Bang Dara gak mau terno nang kanan kiri aku plonga-plonga kayak ketek ketulup.
3: Iso apa coba, aku tak tahu kok bingung.
2: Kon saiki tambah bingung-bingung. Yo saiki, tak anteni jemputan aku saiki, papakan aku saiki.
3: Waktu pak aku ngisi nang pasar turi ya.
2: Loh, kok niku lapo nang pasar turi? Jemputan saiki aku lagi nang stasiun Gubeng.
3: Lalalalalala. Kok ada temen? Lagi seolah penumpang ini pak.
2: Loh, penumpang? Mateng aku iki. Lah terus misalnya mau bisnis cantik iki siapa sih bayar penumpangmu?
3: Waktu pak aku bingung pak kalau aku pak.
2: Heh, iki juraganmu iki mau anggap apa?
3: Terus aku nyambut kayak temen uang.
2: 10 tahun melo aku, kok iso ngomong gak melo uangku loh? Mau pikir aku kewan.
3: 10 tahun. Aku kok cuma temen aku kerja 10 tahun, gak rasa berarti pak.
2: Loh, makanya aku Billy Santoso bulan depan.
3: Lelah, Billy Santoso, Billy Santoso. Oh, jenengku apa-apa, Billy Santoso.
2: Loh, jenengmu siapa ini?
3: Billy Binar Alamsyah.

0: Binar Alams ya.
1: Iya, Pak. Waduh.
0: Aku iki telepon Billy Santoso guru Billy Binar. Berarti aku iki salah
1: gitu iki. Waduh, Iwas aku meringat kabeh.
0: Oh, ala Allah wakbar. Berarti Billy masuk
2: salah sambung ya, Neva.
1: Aduh.

Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.

0: Prima casi.
1: Kamu lagi dengerin
2: Gen Musik Terus.

0: kamu 5 menitan lagi.
1: Halo, ini Mas Alfit. Aku ini loh mau ngambil raket itole sing tokat warna pink ku loh Mas. Ono rendo-rendo ya Mas.
2: Rendo-rendo.
1: Iya.
2: Enggak pernah nyimpen ya. Kayak joli ae pun kula joli mawon.
1: Mas, masalah iku ono akeh kenangan iku teko mantanku. Mas aku gak gelem dijoli sembarangan. Ku ono rendo-rendo pisan iku loh. Oh,
2: itu kan tongkat liyo ae ben iso move on sampean.
1: Ku sampe gak tau itu hadiah ta?
2: Yo tahu sih. Oh, berarti sampean sik sayang.
1: Lho yo gak sayang lah. Lah apa aku sayang mbek dhek? Oh, dek bujuan sampe aku kok.
2: Bujuan piye?
1: Se Mas, kok aku jadi curhat sampe sampean yo iki. Pokoknya aku kepengin balik nur rakete.
2: Gak masalah Mas, dengan kejadian ini kita bisa menjadi teman. Terus ya apa, ya apa? Aduh, bingung aku. Saya yang tanggung jawab.
1: Sa itole pisan lho ya?
2: Ya.
1: Ano foto yang matanku pisan lho nukunu, no itole ku?
2: Nah terus aku oleh fotonya tekan di mas, bisa pakai foto kue ta.
1: Loh, lapo? Tak kirimi, ya, nang WA. Ya. Prinen lho mas, ojo lali.
2: Ya, rapopong.
1: Tak parani sampe saya engkau ya? Tak joko lho?
2: Loh, langsung sekarang.
1: Loh, ya iyalah.
2: Wah.
1: Tak parani, ya, nang tol waru, ya, joko nang kuno.
2: Kok nang waru?
1: Loh, oh sampe tugas nang waru kok?
2: Lah, aku nang kejabaran 2 mas.
1: Loh, bukan daerah waru itu mas, yang pintu keluar itu.
2: Bukan mas.
1: Uang penjaga tol ki sawang merah ini podo kabe. Aku mek ngelu iki mas.
2: Ya kan ganteng-ganteng aja nih mas.
1: Ya Allah mas, berarti Mas Alfit masuk salah sambung
2: kenapa. Jadi aku lu ngeruano iki jalan gerdu.
3: Lah senang kono rek.
4: Suwun yo sobat gen.
3: Lagu-lagu enake dilanjut.

0: Sahabat Raya, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Al-Qur'an, maka ia mendapat satu kebaikan. Setiap kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi.
1: Wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab.
0: Dengan ini, Raya Channel mengajak kamu untuk mendengarkan tadarusan mulai pukul 5 pagi sampai dengan selesai. Semua ini bisa kamu dengarkan di www.rayachannel.com atau bisa download aplikasi Noise. Raya Channel, sejuk di hati, menata diri.

0: mau dengerin lagu nostalgia tapi bingung di mana? Ini dia pilihan lagu nostalgia buat kamu.
1: Rio Febrian, Aku Bertahan.

0: jangan lupakan. Cuma di GEN 103,1 FM Surabaya.
1: Kamu lagi dengerin
0: GEN, musik terus.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Halo, Mas Anwar.
3: Iya.
2: Mas, ini Rohman, Mas.
3: Oh iya, Mas.
2: Udah dapat tak, Mas, amin, Mas?
3: Belum. Kalau kok skinannya Scoopy, nggak bisa, save it aja nggak apa-apa. Pokoknya carikan yang warna merah, Mas.
2: Iya.
3: Kiran-kiran bisa, atas nama saya sendiri, nggak apa-apa. Oh, iya, nanti ini KTP saya juga siap. Tapi belum KTP ya, Mas?
2: Iya. Gak apa-apa, Mas. Gak apa-apa. Saya sudah dapat mandat dari bos saya untuk Mas Anwar ini dimudahkan gitu loh, Mas.
3: Caranya?
2: Nah, sampean ada tanggungan kartu kredit, Mas?
3: Gak ada.
2: Utang piutang gitu di luar? Nang warkop? Arisan mungkin?
3: Oh, enggak ada.
2: Tanggungan-tanggungan misalnya listrik?

0: Karena motornya ke kita. Lah terus dalam keadaan kotor, biaya lagi mas kita untuk bersihin motornya. Gitu loh.
1: Ya Allah, ya ya ya. Terus apa lagi?
0: Ini sampean kalau pulang ke rumah on time atau enggak?
1: On time lah mas.
0: On time jam berapa?
1: Tergantung juga sih.
0: Tergantung.
1: Nah, sekarang masa disurvey pakai on time juga sih mas.
0: Biar kita tuh tahu gitu loh mas. Kalau bayarnya nantinya itu Mas Januar ini on time atau enggak?
1: Ya pasti lah. Siapa yang mau telat ya pasti on time.
0: Ya kita pastikan. Aja,
1: kalau,
0: gimana?
1: Kalau misalnya sampai di runut itu apa pinjam motor terus cuci motor on time udah saya batalin aja, saya nggak ngajukan apa-apa.
0: Kalau misalnya Mas Januar keberatan, ya udah balik aja ke kantor kita buat tanda tangan untuk surat pembatalan pengajuan kredit motor.
1: Belum pernah tanda tangan apa-apa kok disuruh pembatalan pakai tanda tangan juga.
0: Wong kemarin pengajuan masih tanda tangan ke kita kok.
1: Kantornya di mana coba?
0: Kedurus mas.
1: Enggak pernah ke sini. Kedurus mana? Saya selama ini beberapa hari ini juga. Tempat kerja ke rumah, nggak kemana-mana sudah.
0: Mas Januar Wicaksono, sampai ngini ayali, dan iyo engkau bayar cicilan, sampai niki mas.
1: Bukan mas, saya Januar tuh badi.
0: Ini bukan Mas Januar Wicaksono.
1: Bukan mas.
0: Sing kedinding iku mas.
1: Ini dari tadi ngotot-ngotot gini salah sambung.
0: Luala ya maaf, berarti Mas Januar masuk.
2: Salah sambung ya Dede.
1: Astagfirullahaladzim.
2: Tiwas yang seneng katanya untuk motor, batal rek.
3: Gas lagi. Dengerin lagu-lagu enaknya
4: cuma di Gen FM.

0: Sobat Gen.
1: Bentar,
0: tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
2: Iya, waalaikumsalam.
3: Ini nak Ferry pasti ya.
2: Dari mana ya, Bu?
3: Ini Tante Mus.
2: Tante Mus.
3: Gak cerita, mau iki pancet ayo. Terus janjian soalnya kemarin ketemu. Oh iya, Jen, gitu mau tak kenal anakku. Tapi masih single tuh ya.
2: Masih.
3: Ini loh, anaknya tante. Biar kenalan dulu ya.
4: Halo, assalamualaikum.
2: Iya, waalaikumsalam.
4: Aku
2: iya.
4: Novi, Mbak.
2: Oh iya, Mas.
4: Iya.
2: Salam kenal, saya Ferry.
4: Enggak, ini enggak enak mama malah minta kenalin karena ya waktu
2: enggak
4: apa-apa ya. Ini Ferry ini orang kayak gimana tuh?
2: Waduh. Ya, kalau jelaskan secara pribadi ya enak lah ya. Nanti kesannya subjektif. Tapi saya juga masih ini sih, Mas. Kan ibu belum ngasih tahu ya.
4: Iya, ini kan kita juga belum pernah ketemu ya kan. Jadi makanya biar enak nanti. Ini kalau kerja naik mobil atau naik motor, Fer?
2: Nggak mobil, kadang nggak motor.
4: Aku malah nggak bisa naik motor ya.
2: Oh, gitu.
4: Iya, naik mobil karena panas banget ya, toh. Terus merkurinya kayak gitu kan, sinar matahari, ultravioletnya kan terlalu banyak banget. Makanya tuh krim-krim wajahku nanti luntur semua ini. Gitu. Kamu suka olahraga nggak, Fer?
2: Lumayan. Soalnya juga kebetulan di kantor kan kita ada senam juga sih.
4: Sama juga. Aku juga senam pita karena kan mamaku dulu kan kepinginnya kan anak-anak cowoknya biar tambah luas gitu loh badannya lekuk. Tuh kalau makan kayak gitu sukanya pakai tangan atau pakai sendok?
2: Lebih suka pakai sendok sih.
4: Aku sama mama tuh biasanya didulang ya kemana-mana gitu. Nggak ilfil tau kalau ngeliat cowok gini ya?
2: Biasa sih.
4: Iya ya.
2: Mungkin harus anak-anak mama kali ya.
4: Iya itu benar. Kalau bobo ini di kamar sendirian?
2: Sementara ini ya.
4: Aku nggak bisa kalau bobo nggak ada gitu. Orang sama mami papi biasanya didongengin gitu ya, Fer. Aku paling seneng kan Frozen.
2: Mas, mohon maaf ya.
4: Iya.
2: Ya, masih ada kerja juga.
4: Oh, nggak apa-apa wes gini. Ini aku nanti jemput makan siang ya.
2: Oh iya, Mas.
4: Makanan enak di daerah kantormu Pandigiling tuh di mana ya, Fer?
2: Loh, ini saya di Gresik loh ya.
4: Loh, bukan di Pandigiling.
2: Bukan.
4: Loh, Ma, iki sopo iki, Ma? Iki guru tanah Tante Yusuf.
3: Maaf, ini bukan anak Tante Yusuf toh?
2: Bukan, ini Ferry Irina.
3: Loh, oh, Ferry Irina.
4: Salah berarti,
3: Ferry. Ferry masuk salah sambung GDP.
2: Aduh, Mas juga tiap hari dengerin. Kena juga ternyata. Aduh, asem banget.

0: lagu-lagu terbaru yang lagi trending.
1: Yovie Widianto featuring Liodra, Terlalu Cinta. Gilang Indrajaya featuring Maudy Ayunda, Kau. India, Everything You Are.
0: Dengerin terus.
1: Gen FM, asik banget.
0: Gen
2: 103,1 FM, bisa banget.